Selamat pagi Sopradi sahabat budaya. Hujan malam hari bawa kebahagiaan warga Sungai Liat. Turunnya hujan di sejumlah wilayah Sungailiat Kabupaten Bangka pada Selasa malam disambut gembira oleh warga. Setelah beberapa waktu terakhir menghadapi musim kemarau yang cukup panjang, kondisi itu jadi salah satu topik hangat yang dibahas dalam program musik dan informasi Perempat RRI Sungailiat semalam. Warga mengaku lega karena hujan yang turun ngasih kesejukan setelah cuaca panas yang dirasakan hampir setiap hari. Selain itu, hujan juga diharapkan dapat membantu nambah cadangan air yang mulai berkurang akibat kemarau. Pendengar RRI Perempat Sungailiat yang bergabung melalui sambungan telepon Joko di Ngelihat ngomong dirinya merasa bersyukur akhirnya hujan kembali mengguyur daerah. Joko berharap intensitas hujan ke depan dapat berlangsung normal sehingga dapat membantu kebutuhan air masyarakat dan mengurangi dampak kekeringan yang sempat dirasakan di sejumlah wilayah. Sementara itu mengutip laman BMKG, perkiraan cuaca di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka kemarin didominasi kondisi hujan ringan. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Yo, sobradi sahabat budaya dimanapun nih kak berada, setempoh lagi kita di ngupi pagi ngomong APB pagi-pagi ke perempat RRI hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Lah bulan Oktober sobradi. Oh sobradi, tempat ika hujan semalam pradi. Yo langsung bela, halo ngupi pagi.
1: Ngupi pagi.
0: Pagi juga, Bang Rido Roma. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Agak kecilin dikit volume radio biar gak nyiung-nyiung, Bang Rido.
1: Halo.
0: Lah, nah. Oh, Bang Rido, semalam hujan gak tempat Ika?
1: Gak.
0: Gak, oh?
1: Di hujan gak?
0: Oh, lah dia lom hujan, nah. Berapa hari
1: ini? Lom ada hujan, menerang.
0: Lom ada hujan. Di sungai liat, alhamdulillah, semalam hujan lebat, merata. Alhamdulillah, akhirnya.
1: Alhamdulillah,
0: hujan juga. Oh, berarti di Perlang lom sampai hujan, nah.
1: Lom, Perlang.
0: Mudah-mudahan segera
1: turun. Di Kupak, di Anosula, di
0: Torang. Di
1: Lombok, di. Tapi yang... Yang di Perlang lo mah ada hujan,
0: ya? Oh, yang di Perlang lo mah ada hujan.
1: Ya, di Imuatan.
0: Oh, tapi Aika gimana, no?
1: Menaik, alhamdulillah lah.
0: Oke,
1: okay, ampun. Tapi orang itu beli lah, paro. Kan, di rumah ini, sumur, alhamdulillah, adi, adi.
0: Ika, sumur, apa? Pergi, apa, Pam?
1: Yalah, pergi, ya, sumur, sama, ya.
0: Iyalah, masuk kuto Ika, pergi, apa, Pam? Nggak sama, pergi, kayak Pam?
1: Nggak,
0: sumur, ya. Sumur, ya, pun.
1: Oh.
0: Ya, lah, pun, anak lagu apa?
1: Lagu apa secara pagi-pagi ini?
0: Enak lagu apa enak? Enak aku putar lagu-lagu yang remik-remik kok.
1: Yang baru, yang lama, yang remik-remik.
0: Ya remik-remik.
1: Dangdut-dangdut yang baru aja deh.
0: Iya adek, kalau aku putar mana kok.
1: Ya yuk, anu kok. Lihat joget pagi-pagi ini.
0: Oh, lapuan. Kelepek-kelepek, enggak?
1: Oh.
0: Iya lapuan. Salam-salam kayak siapa Bang Rido?
1: Salam, Bang Yad, no.
0: Mm-mm.
1: Bang Jan mesti nyali salam, jadi salam kadang dia salam apa betul nanti Rido.
0: Nah,
1: ya, yang Bang Jan nih.
0: Nantah ya Bang Jan. Kalau
1: dia dengar kadang dia salam apa betul, dia mau nanti salam Bang Jan, no.
0: Aku lah pun.
1: Bapak Rahim, Muhammad Ahmad, Yulian, Vera, Yusitri, Imi, Marni, Agus Pintet, Tidak Pintet, dari Kap Ayung, Rayau, Ayu Rindu, Cinta Beruas, Yang Kadil, Toyib, Patapa, Rambat.
0: Main-main lah.
1: Buku, mana yang anak-anak tahu sendiri. Buat salam semua lah, Bang Rido, ini pagi ini kita sehat, kita selama lah, teman-teman, Pak.
0: Oke lah pon.
1: Lah, bukan tempat-tempat hujan tempat lah, kira Perlang nih.
0: Nok lah pon nok.
1: Oh, Gina, tidak siapa, suami tidak siapa.
0: Oke, makasih Bang Rido.
1: Pulang ini, tiap-tiap pulang nok.
0: Agi lama pulang ayo.
1: Aulah dilihat teleponnya.
0: Aulah.
1: Macam bayi nih. Aul, hilang bayi.
0: Allah ya pun makasih ya.
1: Makasih banyak, Gina.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek jadi merangi pagi-pagi ya dek. Ya lah pun kita lanjut lagi cemanis pradi. Hujan dek di tempat Tika semalam. Halo ngopi pagi. Halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mang Amat. Naik atap mantap. Apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Syukurlah Rikin. Lah hujan lom di Tanah Mira.
2: Hujan lah ini bulan panasnya.
0: Oh, berarti di Bangka Tengah lom ada hujan lom sampai yo.
2: Lom.
0: Oh, lah pun mudah-mudahan segera turun hujan oh Mang Amat.
2: Oh, iya.
0: Ya gimana Agi mandi di rumah tetangga kan? Agi mandi di rumah tetangga.
2: Mandi, kami mandi di Ipam.
0: Oh, ada Ipam. Aman lah mentua. Oh, sangka ku Agi numpang mandi rumah tetangga. Ada pantun enggak kayak kumang?
2: Pantun.
0: Nah, mana pantunnya?
2: Paling enak makan lapar do.
0: Cakep, lapar.
2: Pergo dibuat dari ubi. Paling enak dengar radio. Duduk santai ambil ngupi dengar radio.
0: Seger. Lah ngupi ngomong-ngomong. Kopi bujang. Kopi bujang. Iyalah pon, lagu apa mengamat?
2: Lagu gara-gara dek begawi.
0: Gara-gara dek begawi, diputus tunang, ha? Oh, ditinggal bini. Salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam dan mengerikan dan Mama Rati dan Bunda Sumi dan Julia dan aku ayau dan Amang Yan dan Yak Bujang dan Amang Sulaiman dan Amang Berahim dan Yu Amina dan Yu Sinta dan Yu Miri dan Hamuen
0: dan Hamuen Hamuen Allah Pona. Makasih Mang Amat, lagu ditunggu no.
2: Yuk.
0: Yo, makasih.
2: Ada yang ini ya?
0: Apa?
2: Ada penyiar baru. Wah.
0: Ada, saya sebentar lagi lah dia lagi lah, Marin lah.
2: Apa yang namanya itu?
0: Marin.
2: Oh, bukan,
0: Marina. Oh?
2: Marina.
0: Lah, oh.
2: Oh, okay. Aku dengar malu kemarin.
0: Oh, lah, suat lagi lah dia lah nyala, oh.
2: Apa tadi ini? Ibu Amang Amat.
0: Nah, nyalum kenalan kayak Mang Amat, oh. Oh, lapot. Ya, makasih Mang Amat, oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Mang Amat naik atap mantap di Tanah Merah. Warupe lum sampai hujan di Bengkak Tengahanen Pradio. Mendi sungai lihat alhamdulillah lah semalam. Ya kita lanjut lagi. Halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi pagi. Rendina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Julia RY.
0: Molek Mbak Bunga Dahlia.
3: Mbak Bunga Dahlia yang molek ya. Hah? Mbak Bunga Dahlia.
0: Yang harum semerbak wangi sepanjang hari.
3: Lah, nilai
0: ah, lah mandi lu ngemeng-ngemeng.
3: Lah, jam 4.
0: Aku lu mandi. Hujan nak semalam mak.
3: Hujan lah, waduh mantul.
0: Alhamdulillah. Nyuci.
3: Mimpi.
0: Oh mimpi, sangka aku nyuci. Hujan apa?
3: Artis Bollywood.
0: Artis
3: jaman kami kejar-kejaran.
0: Oh, siapa artis Bollywood? Salman Khan tapi Sarukan. Oh, Salman Khan.
3: Kejar-kejaran kami.
0: Oh, mantan Anjeli tau gak?
3: Bukan Salman Khan yang kayak Preti Sinta tuh.
0: Tau lah ku, waktu yang film Kucu-kucu Hotahe kan dia hampir kawin kayak Salman Khan.
3: Sorry
0: Cupke. Asik, aduh. Ya aku terkenang lah kayak film India. Dek, menku terkenang kayak film mana? Kahuna Piarehe yang dia bekejar-kejar di pantai yo. Kritik Rosan. Kayak Amisa Patel. Ingin Julia.
3: Siapa nih Dina ya? Dikejar karena gile.
0: Men mai kayak rom kan bekejar-kejar ya. Kejar kayak orang gile men mai kayak rom. Men
3: kejar. Kayak orang dikejar kayak orang.
0: Nian.
3: Untuk nih ngejar botol kosong, lempar botol kosong.
0: Nah, iyalah pona. Jadi semalam lah hujan, alhamdulillah.
3: Malam malam hujan, alhamdulillah. Oh,
0: jadi lah main film India.
3: Namanya, alhamdulillah.
0: Lah main film Sangat India.
3: Sangat rasa kerudal.
0: Imang, pukok asa hujan nih, pukok wow, aroma tanah tu, mengingatkan kita pada apa ya? Pada bau zaman dulu.
3: Hujan tuh kenangan, kayak mengingatkan kita akan memori masa lalu.

0: Termoti
1: Aku
0: Pukumudo.
1: sudah penyanyi ya, Tuan Reza dari timur.
0: Iya, John Reza, lagu-lagu
1: Ah,
0: timur.
1: Tuan Reza.
0: Apa-apa tadi judulnya yang baru, oh?
1: Ular Tipu Komodo.
0: Oh, Ular Tipu Komodo. Oh, ada. Siapa yang menang, ah?
1: Oh, Komodo lah. Ada.
0: Ada bahasa baru li udah, oh. Ular Tipu Komodo.
1: Alah,
0: kayak macam mau dia.
1: Ular nak nipu komodo.
0: Oh,
1: alah, ular nak nipu komodo yo.
0: Nian,
1: ya,
0: lagu Iren.
1: Komodo, jangan salah buat binatang lebih buat.
0: Oh, mang, memang bayi emang komodo nih. Apa? Kak, bayi ada. Emang bayi emang komodo, nih kataku.
1: Ah, bayi kayak komodo. Kamu yang menang, ah?
0: Iyalah, menang. Salam-salam ke siapa?
1: Ah, salam-salam ah, kayak Mang Amat nyetap mantap tadi, oh.
0: Au.
1: Ah, Mang Yan kita, kayak mati lah, Pak Iing, Mama Rati kita yang sayangku cintaku toh, Bu Kori, kayak Om Aleke, semoga sehat selalu, Bang Kak Min, atau sehat-sehat ketemu Sakamaroto.
0: Om Alek, lalami dah gabungnya ke Bunda Kori, ya?
1: Ah, dia orang tuh sering gabung di Pro 1.
0: Oh, di Pro 1. Oh. Wow, lah. Oke, lapon.
1: Bu, apa, Bu Kori sering WA?
0: Tapi gak kebaca
1: biasa. Pernah dia itu gabung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sudah tua. Bude Sumi, ya.
0: Nah, Imang.
1: Bang Ahmad Irwana, Bandung. Mbak Ria, yang ada di Belitung.
0: Tanjung Pandan.
1: Yang ingat-ingat lo.
0: Allah.
1: Kayak Bang Rido tadi ya, kayak Yuk Sriatona, Mang Ujang Pinang Sebatang, Bunda Mary.
0: Yuk Rida kira lama ada gabungo, Yuk Rida kayak
1: Ahmad Bang Abdul. Ah, Bu Rida kayak nih, apa
0: Bang
1: namanya?
0: Abdul.
1: Kayak Bang Pak Abdul lo, semoga sehat selalu lah, dorang tuh semoga baik-baik sayang ada, oh. Semoga dorang tuh tidak ada masalah apapun. Ah, sudah tuh. Kata dia, ini Mang Brahim, oh, yang selalu menyala abangku.
0: Menyala abangku.
1: Sudah tuh, Yu Amina Labu, Bunda Sinta Dewi, istri-istri Rama. Sudah tuh, Yak Suhamid. Ah, Yak Suhamid ini yang lalami, tak gabung.
0: Oh, ya Suhamid.
1: Sudah tuh, Mang Protes.
0: Yang Protes.
1: Kayak Cici Cindy, kayak Imelda, anak, sudah tuh Yuk Fitri yang cikar toh. Ah, sudah tuh sampai di oh. Kayak nih. Kayak siapa dia tuh. Toko
0: Men semuain lah pona.
1: Ayu nih oh, kadang-kadang oh. Kalau protes si orang, asal-asalam. Oh lah pon kegang no. Lah, yang gak deh, mana kenek lah. Ih, ngenang nama Ica tuh.
0: Kelak lah pono, kita lebaran kita yuk.
1: Gale-gale lah pon.
0: Oke lah pon.
1: Terkecuali di habis cek Arok
0: siap, oh, Karam Goni.
1: Dipak udah. Udah tuh cek Regina. Cek operator, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Diputar lagu, tolong.
0: Siap, oh lah. Oke.
1: Okay. Semangat lah guru.
0: Oh, lah pun. Okay. Yo, kejar-kejaran lagi lah kayak Salman kan.
1: Ada pantun.
0: Yo, mana pantunnya? Ku nunggu ku ayau nih.
1: Pantun, nak.
0: Nunggu ku ayau gini. Nah.
1: Ku ambil gala, ku putik kelapa.
0: Nah.
1: Kata ke mana?
0: Cakep.
1: Buah kelapa jatuh di tepi rawa.
0: Nah, cakep.
1: Wajahmu tampan takkan ku lupa.
0: Cakep.
1: Senyumnya selalu terbawa-bawa.
0: Siapa itu dia ya?
1: Ya
0: Salman Kanadi. Iyalah pun, makasih. Yuk Julia,
1: Iya
0: sama-sama.
1: Saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Dan terima kasih.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yuk Julia yang molek abak bunga dahlia. Kak. Nyala kejar-kejaran kayak Salman Khan hujan-hujanan semalam, mok. Yolah, Bona, lanjut lagi kita di belakang ada siapa? Halo, ngopi pagi.
2: Ngopi pagi.
0: Pagi juga, kayak siapa di mana?
2: Kayak Rudy di Pergem.
0: Oh, Bang Rudy di Pergem. Lama-lama gak dengar suara, apa kabar Bang Rudy?
2: Alhamdulillah, masih baik.
0: Masih baik, alhamdulillah. Cemane di Pergem lah hujan, lom?
2: Ah, belum, mok.
0: Belum? Belum sampai ya, Ben, di sana.
2: Belum sampai ya, Ben.
0: Oh, yola pun mudah-mudahan segera.

0: Gak sampai hujan di sana,
1: Harusnya
0: Nok.
1: lihat lah hujan lah.
0: Lah, alhamdulillah kemarin semalam lah hujan lah di Sungai Liat.
1: Alhamdulillah, semoga berbagi lah hujan lah.
0: Lah, semoga menyusul ke Bangka Tengah ke Bangka Selatan. Oke,
1: Lagu.
0: lapon. Bang Rudi, nak lagu apa Bang Rudi?
1: Lagu Rintah Sagu.
0: Rintak sagu cecel kupi manyun langsung di lidah. Sam salam lagi siapa?
1: Salam salam ke Julia tadi yuk. Ke pengamat lagi ke buat Ayu Mary yuk. Aku buat semua semua yang kedengar pro empat lah marginal.
0: Oke lah pon,
1: makasih.
0: Yang
1: semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin
1: lalu.
0: Amin, doain sami
1: juga.
0: Ya
1: udah salam Mbak Regina.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rudi di Pergam. Belum sampai hujan di Bangka Tengah ke Bangka Selatan Pradi. Semoga lah menyusul loh. Yuk kita
1: angkat
0: lanjut
1: Regina.
0: Lagi. Nih lah, kuangkat lah. Ya, ngupi pagi. Siapa di mana?
2: Ngupi pagi, selamat pagi. Terima kasih, Margina, dari agak nomor HP aku.
0: Siap, ini langsung ku angkat, Bude Sumi. Di parla parit lalang pantunnya dulu dong.
2: Waalaikumsalam, Margina yang cantik. Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sihat. Bude Sumi, cuman ya kabar?
2: Kabarnya sehat selalu, sayangku.
0: Alhamdulillah.
2: Mangkal Pinang udah diguyur hujan kemarin.
0: Oh iya, Mangkal Pinang sudah sampai hujannya.
2: Alhamdulillah, langilang debu yang penting ya.
0: Alhamdulillah, berarti baru Sungai Liat Mangkal Pinang belinyu hujan. Belum sampai Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bude.
2: Pokoknya
0: iya.
2: Kemarin hujan, kita langilang debu ya, dong. Kita sehat lah semuanya ya.
0: Amin, amin.
2: Bude minta lagu boleh?
0: Lagu apa Budeku?
2: Lagunya dari Obi Maisak ya.
0: Yang lagu
2: ada
0: apa?
2: Ada satu nama.
0: Ada satu nama, lagu daerah
2: iya,
0: dong.
2: Iya, ada satu nama di hati aku terukir selalu sayangku.
0: Bude, kita lagu-lagu daerah pedak dangdut siko bayapon.
2: Lagu daerah aku maunya obati rinduku.
0: Obati rinduku.
2: Iya. Boleh.
0: Oh iyalah pon. Nah,
2: tapi yang remake kok ada versi cewek kan?
0: Iyalah pon, obati rindu.
2: Ah iyalah pon dah.
0: Siap.
2: Yuk. Salamnya buat Bang Rido ke anu tadi siapa Yusriatun ya. Semoga sehat selalu di sana. Buat Julia tadi ya, semoga bahagia sama putra sambas Julia. Buat Ya Amat Tanah Merah, semoga sehat selalu. Bapak Rudi di Pergam tadi, semoga bahagia selalu bersama keluarga ya Bang Rudi. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, mau gabung katanya Regina.
0: Iya, dia
2: kasih nomor beliau ya.
0: Iya, gabungnya
2: oke,
0: di telepon
2: kasih.
0: Ya.
2: Buat aku ya bersama putrinya, semoga sehat selalu ya. Buat Bang Rian di BKN ya. Buat Bang Kerapang di Singgai. Buat siapa lagi nih? Buat semua teman-teman kita lah.
0: Oke, lah.
2: Buat ini. Lupa aku. Buat Ibu Kori dan Pak Alek ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mas Panji juga di Pasger ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat
0: Mbak
2: Reginanya sama bertugas, semoga sehat selalu ya sayangku.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati ya.
0: Siap, Bude.
2: Ada lagu ada?
0: Ada dong, yang meremik kok.
2: Terima kasih banyak.
0: Nah yang remik kan?
2: Tadi itu mulai lalang.
0: Cakep.
2: Lalang pucat tumbuh beruntun.
0: Cakep.
2: Bude Sumi dari Paret Malang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Reginanya yang cantik dan santun.
0: Asik.
2: Terima kasih ya sayangku.
0: Sama-sama Budi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bude Sumi di Parla, di Mangkal Pinang lah hujan juga sepradi. Sungai Liat Mangkal Pinang belinyo lah hujan. Di tempat ikat cemane lah hujan lom sepradi. Iyo, kita update informasi dulu. Lanjut. Halo ngopi pagi.
3: Kopi pagi, minum kopi luwak, enak sekali.
0: Waduh, kopi luwak enak sekali. Dicampur susu dak kopi ya?
3: Dicampur lah.
0: Kirain no dak. Biasa kan kalau kopi luwak tuh campur susu tuh enak banget. Apa kanti ya, Bang Putra?
3: Kanti ya, kosong.
0: Oh, sangka aku kanti ya, mermet-mermet di kolong biru.
3: Kalau pagi macam-macam ini kurang deh.
0: Oh sepi.
3: Nah, kalau sore, nah
0: Tapi lo hujan, lo hujan. Lo hujan.
3: Hujan tadi sangat deres ya.
0: Oh, dia sangat deres di tempat Ika. Oh, kami deres lumayan. Kemarin sampai malam lumayan.
3: Nyiram debu yang di daun-daun.
0: Alhamdulillah, tapi bersyukurlah di hujan, lo.
3: Kalau ini nanti lain dapat ember.
0: Nah, wih, di sungai liat deres aja, terderes ya hujan.
3: Ini dah,
0: di situ dak rupiah. Allah pona, mudah-mudahan hujan segera turun membawa berkah untuk kita semua. Ya lamun Bang Putra anak lagu apa? Benar-benar. Oke Bang Putra anak lagu apa Bang?
3: Lagu Makumere.
0: Lagu Om Hamu Mere. Oh, lagu tua.
3: Yang ke kiri.
0: Oh, nak senam kok. Oh, lapon kalau aku puter lagu.
3: Lagu yang ke kanan.
0: Ke kanan, ke kanan. Biar Julia senam lah. Julia langsung senam diputar lagu tuh lah. Iya, kan ada nak tuh, nak tuh kan. Oke lapon, salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam buat Mangya. Bayu Fitri. Sorry, Mama Rati.
0: Apa lagi?
3: Bude Dumi. Ayo Naya Mary. Ayo Priyatun. Bude Marijoa. Ayo Tinta. Fayau. Fayong. Buat semua-mua lah.
0: Hemuen-hemuen lah, ha?
3: Dari A sampai Z, dulu ngapis sampai terus kecuali.
0: Oke, Pone. Makasih Bang Putra yang lagi ngopi. Ditunggu lagunya.
3: Biar si cantik joget ada goyang-goyang.
0: Ngomong-ngomong lah ketemuan lah, Ge. Lah ketemuan lah, Ge, lalame di sini. Sekali deket kok dak pati ini mesra, waktu jauh-jauhan mesra bener. Sekali deket-deketan kayak ke orang asing.
3: Ketemu baru sekali.
0: Oh, baru sekali ketemu ah. Dak ketemu lagi udah itu. Dak ketemu lagi udah itu.
3: Sampai sekarang enggak ketemu saya lagi nah.
0: Waduh. Iyalah pun enggak tahu ngapain lah. Dijalani aja. Oh.
3: Kalau hidup terkekang macam tuh.
0: Oh, iyalah pun. Oke lah pun sabar-sabar Bang Putra.
3: Mana lapor jadi saya.
0: Iyalah pun. Oh, sabar-sabar aja.
3: Buat, semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Amin, amin. Makasih, Bang Putra.
3: Pagi
0: juga. Ngopi pagi, mantap. Yawan, makasih Bang Putra sambas di Lubuk Keli. Lubuk Keli ternyata hujan ada selebet di Sungai Liat semalam. Padahal di Sungai Liat semalam lebet, Pradi. Oh, lumayan. Halo, ngopi pagi.
4: Halo, ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku cintaku nih dia tadi toh, ada oh kata Julia.
4: Oh, baru tengah dilihat baju, jadi belum sempat online.
0: Apa kabar Mama?
4: Alhamdulillah, masih kurir Allah Akbar luar biasa.
0: Masya Allah, cuman di Pagarawan lah datang hujan.
4: Pagarawan semalam baru rintik-rintik hujan.
0: Oh, masih rintik-rintik saja.
4: Tapi belum terlebat. Kemarin dilihat, Alhamdulillah, ikut Mama pulang TPA, berhujan, dia bilang. Nyai, abang pulang hujan, langsung mandi ke Mama. Ini air pertama,
0: bagus. Di RW. Memang di RW yang paling lebat hujan, nah?
4: Oh, lebetnya nanti pulang KTA, katanya mandi. Dia ingin mandi, cuman mama kan hujan pertama ini kan lagi debu-debu
0: iya,
4: kan. Jadi dia langsung disuruh mandi.
0: Bilaso. Jadi di RW itu dari sore hujan, nyambung ke malam.
4: Panggal Pinang kan hujan semalam.
0: Panggal Pinang juga katanya Bude Sumi tadi, oh.
4: Udah, kita nanti langsung kan.
0: Berarti langkah-langkah, Pagarawan.
4: Kena
0: keribis
4: ini. Terakhir, tapi kalau hujan tuh dapat terjadi berjagi.
0: Oh, macam tuh.
4: Tapi kita semoga kita berdoa bahwa hujannya membawa berkah kepada kita.
0: Amin. Benar-benar.
4: Mama Maru kita berdoa.
0: Lagu apa mamaku cintaku?
4: Dari Ida Laila Cik Musmu Ali, Mo.
0: Yang mana itu?
4: lagu itu lama tapi enak didengar ya. Setelah jumpa pertama.
0: Dari
4: lagi Malin. Salam buat Julia cantik tadi. Oh, salam sayang terlalu dari mama. Buat putra sambahnya janganlah sesuka ya. Kurang bergairah kayak.
0: Memang kayak mereka itu ada jurang pemisah.
4: Itu ada anak teh. Kita terpendam kalau
0: ada jurang pemisahnya.
4: Ada jurang pemisah. Tapi mudah-mudahan kalau kita berdoa terlalu sujud kepada Allah Subhanahu Insya Allah ada jalan terbaik.
0: Benar. Ada jembatan Siratal Mustaqim.
4: Karena kita menaik gunung itu mungkin langsung tinggi kan?
0: Benar. Didaki kita dulu.
4: Tetapi Insya Allah kalau kita sabar ikhlas
0: sampai puncak.
4: Insya Allah ada jalannya.
0: Nah tuh dia. Yuk, putra Sambas.
4: Bangian bersama timnya juga. Oh, semoga laris manis jalannya. Mbak Bang Iin juga di Kampung Jawa, semoga tak terlalu rezeki tokonya barokah. Dan buat apa nama kakek sombong gak deh, apa panen gak deh, bagian benok.
0: Tapi kakek nih, jelas sombong, jelas suagi, gak ngirim ulai-ulai. Ngirim ulai-ulai kayak ku kira suagi, kayak kami.
4: Yupitri kita bisa menanti, semoga selalu bersama keluarganya. Buat Imelda beserta papanya Akwayau, semoga sehat juga. Buat Pak Ibrahim beserta Bu Mary, Bude Sumi kita tadi, semoga selalu. Mereka juga lagi kasmaran juga tuh Bude Sumi kayak.
0: Ah, mentu kasmaran lelame udah.
4: Ini cinta umur ini bukan cinta lagi sayang. Cari kenyamanan.
0: Iya.
4: Apa namanya kasih sayang gitu yang dicari sekarang.
0: Mama.
4: Terus buat Pak Dairi juga semoga selalu membujang juga di Pinang Sebatan atau Ayau di Kak, sekarang ganti kan loh, aku protes di Julia dengan aku protes kita di daerah Tungkap dan juga buat Mang Amat kita di tanah bawah. Jadi pantun dia,
0: pagi Adi be tadi toh paling mantap. Oh, denger radio, denger radio sambil ngupi katanya.
4: Oh iya. Ani pokoknya mau mamang pantun juga sedikit.
0: Oh. Oh siap, Adi pantun.
4: Anak istri berjalan beriringan.
0: Cakep.
4: Burung darah terbang tinggi di atas pohon.
0: Cakep.
4: Bagaimana adik tak kangen? Mengenang abang jarang menelpon.
0: Nah, kak, kajek pula ngasih kode.
4: Pergi ke pasar membeli gula.
0: Cakep.
4: Buah manggis isinya putih. Cakep. Bagaimana adik tak tergila-gila? Jadi abang menyusuk hati.
0: Ada. Kajek pula ngantet lah. Auk lah pun.
4: Saya gitu-gitu. Buat semua dari atas kajek di pas abis. Semoga kita di bulan November next. Insya Allah lagi bulan negara seluruh bakal berikutnya.
0: Amin.
4: Juga dari binanya saya kita dulu selama bersifat saya tuntas. Selanjutnya adik saya, mama nih kayak seminggu di sini lihat. Jadi radio nanti bawa ke sini lihat.
0: Nah ke sini lihat seminggu dalam rangka apa mah?
4: Ini anak mama tuh kan dinas ke jadi mama disuruh ngurus
0: cucu rekor tuh
4: kan. Jadi insya Allah seminggu di Sungai Liat.
0: Seru kira kita kumpul-kumpul.
4: Radio mama mati.
0: Mama di Sungai Liat pacak mentu kita kongki-kongki mau.
4: Oke, saya kesinta tuh. Di RY
0: ya. Di RY puli apa lagi? RY sebelah mana mah?
4: Di perumahan Biruni.
0: Oh, di ke Biruni.
4: Deket semua ke sekolah Biruni.
0: Mentu deket kayak Bu Marni, kayak Mangian, kayak Julia. Makanya
4: insya Allah kalau mama jadi pergi, insya Allah mama
0: kabar-kabar.
4: Terima kasih kawan-kawan kita. Kangen benar mama.
0: Nian kumpul-kumpul.
4: Kayak Bang Nian kemarin.
0: Imang.
4: Oke, saya dicintaku.
0: Oke, mama.
4: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mama rati kita sepradik di Pagarawan. No. Kalau di Pagarawan cuma dapat gerimis-gerimis sebayi sepradik. Aduh nih, kita update info dulu sambil absen, no? Oke, untuk lagu sabar-sabar kita beguyur muter lagu. Ada wadah siapa di mana nih? Halo ngopi pagi.
5: Halo ngopi sore.
0: Lom sore gi pagi. Mang Yan, apa kabar Mang Yan?
5: Alhamdulillah nih di teras Julian eh.
0: Wadah, ulah sampai pulih di teras Julian. Julian memang lah ada banyak pesenan nih. Pesen apanya hari ini emang?
5: No, kue Makassar.
0: Apa?
5: Kue Makassar.
0: Cemana mesti kue Makassar?
5: Ya, kue yang no kue Bugis ya, Makassar.
0: Oh, nyane hobi kue Bugis rupanya. Apa lagi Julia?
5: Apa
0: kata Julia?
5: Ada kata telok.
0: Dan maka Julia, kang ngomong kata, deh hampai ya ben kesini, mese ya. Nah, ge, Mansur, Julia Mansur makan surang. Nah, ge. Mangian mandi hujan dak kemarin?
5: Ah?
0: Mandi hujan dak kemarin Mangian?
5: Katanya Julia lah mana air hujan dari kemarin.
0: Julia katanya kan kejer-kejeran lah kayak Salman kan hujan-hujanan. Kalau Mang Ian kejer-kejer dah kayak ano Mak Tin.
5: Tadi sapi gabung sama ano orang kampung Jawa ya?
0: Bukan Mama Rati dia.
5: Iyalah Mama Rati orang kampung Jawa.
0: calon ini dia. Kita doakan bayi ada semoga amin kan ada acem kayak lagu Mang Ian kayak Mama Rati kemarin no. Apa lagu
5: kau masih gadis atau sudah janda
0: asik. Gua gitu keneng lah Mama Rati kayak Mang Ian nyanyi.
5: Judul lagu Mama Rati yang karaoke itu kan tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur. Wah. Ada terbayang-bayang ada kejek pok. Tengok ge Julia.
5: Berarti dia tuh
0: heboh umun.
5: Berarti dia tuh. I love you full.
0: Ada. Kejar.
5: I love you full, lo.
0: I love you full, limang lah. lah puan ayah Mang Ian nak lagu apa Mang?
5: Mang Ian nak ke Jambi.
0: Nak ke Jambi. Nak dengar lagu apa di Jambi?
5: Burung kenek.
0: Macam lah Kak Julia nih. Nyane anak abu nung kenek-kenek eh.
5: Burung kenek. Kenal lagi dulu gelak ke Jambi gitu.
0: Burung kenek-kenek. Oke lah pun. Salam-salam ke siapa emang.
5: Salam-salam ke Julia di Lubuk Lik. Ke Putra Sambas di Air Wah.
0: Dengar dak ketek Putra Sambas di apa Julia?
5: Julia lah pindah ke Lubuk Lik. Putra Sambas pindah ke Air Wah.
0: Mama Rati pindah ke Mung Jawa ya. Cara kayak pacak lah Mang Ian kita nih. Lah lanjut salaman.
5: Ano, baiing pindah ke Pegarawan.
0: Mama Rati pindah ke sini biar kita seneng kita kumpul-kumpul.
5: Enak ano Biruni kena komplek Biruni
0: lah. Benar lah ke Jepo lah. Lanjut.
5: Terus ke Pak Ahmad. Pak Ahmadin. Kemana tindak Pak Ahmad tuh?
0: Nggak tahu kok, Mang Ahmad ya.
5: Kita boleh. Kan hamwe.
0: Kan hamwen lah. Oke. Ngepo lah Julia. Kejar-kejar lah. Jasalman kan. Oke lah pun, terima kasih Mang Ian.
5: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo.
5: Dadah Regina.
0: Dadah juga rumeh umon lah Julia. Oke. Makan kue buge sulit 18 iko kan. Iyalah pun sebredi lah lalapan penelpon nih tapi ku nih sebenarnya ada yang belum gabung udah ada kuayau kayak bangkangin kita nih yang belum ada ya kesian lah ku. Halo Ngopi Pagi.
6: Halo Ngopi Pagi.
0: Wah isek Mang Ahmad aginya ngapa Mang Ahmad?
6: Aku nak masuk nak pantun Mama Rati tadi.
0: Nah, yo lapon bales Mang Ahmad.
6: Alangkah bagus kembang kelapa.
0: Cakep.
6: Mari dimakan hiwalah rumput. Alangkah bagus Mama Rati berkata. Menginjak bumi selemah lembut.
0: Wah, iya. Lagi ada dak? Mana?
6: Ayo sakit mandari ulu mati pelandung di tanduk rasa. Alangkah sakit menanggung rindu orang tiada menimbang rasa.
0: Wancok apa ini? Iyo lah pun makasih pantun mengamat pak.
6: Yo.
0: Oke mengamat ditunggu lagu tadi. Kita putar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo lah pun Supradi. Ku sampai di sini dulu telepon nah karena lagi berapa nih ku putar lagu requestan Nika. Oh sebelum kita kelak kita lanjut di berubat. Kelak siapa tahu ade marinasi lah. Ade marin, ade marin gitu, dedek marin gitu yang nganti kak di berubat kelak Pradi. Oh ya lapanan nih lagu Ika di ngopi pagi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepo dak kemana, Es?
2: Penan pala ku ne, Mai.
3: Ya ngapa, penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Roposai.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Umay, apa cerita lagu nih Mayo?
1: Jubela datang ke negeri kami.
2: Marilah datang
1: lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kipok walas, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
3: Kamu ya, Ramayo?
1: Kau lagi, Rom.
3: Lah, malak kau, aku dah. Deng lah dumpet kau tuh, lalu kau buang, bela. Dek di suara isi, isi geng gak sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
3: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
3: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
4: Awak lah dek, dek. Adi yang muat, tapi je banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
3: Nyube Mai bagi kue, naga sari ni Mayo.
1: Nyaman lo.
3: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha. Nyaman.
3: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
3: Oh, Bi.
1: Apa ya?
3: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
4: Awak lah. Kue bangka gale nih. Ada apem, kruket,
3: mantap
4: rom. Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
3: Lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
1: Nyapok racau gak rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
4: Kun-kun ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
3: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni, anak. Menurutkan kita, siapa lagi nak nyagi, ya?
3: Oh, Bi, men kami nak belajar membuat kue ni, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak membuat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau membuat kue ni, asal kau membuat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue pelik.
3: Oh suku ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kau nyumpa bi ke?
3: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
3: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa kak makan semua ya nak?
3: Berapa kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
3: Lime? Banyak, berapa, banyak Rom? Lepok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom, perut-perut.
5: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian Mai, Rom apa kata ikat tadi ya, kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam ke kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah, aku biasa yang renyap lah gawe kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mentep mingin-ingin nih, kayak kancah kupai.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kak tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren, RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dengan oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan di pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog di pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
3: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Agul, kok tadi lah terik di matahari? Jam berapa ini lah?
1: Aku asaku lah jam 10 nih. Siap, gerak!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
8: Nyapa dak kemana, Es?
7: Penan palak ku ne, Mai.
8: Yang apa, penan, Es?
7: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
8: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
7: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
8: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
7: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
8: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
9: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Pro 4 Sungai Liat Sepradi, sahabat budaya, senang sekali untuk pagi hari ini Kek Kurara Ngandika di edisi lembaran pertama 1 Oktober 2026. Tentu Sepradi, hari ini merupakan hari kesaktian Pancasila yang menjadi momentum untuk kembali kita nengok macam mana nilai-nilai Pancasila hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi pun melalui sikap kita saling menghargai, bermusyawarah di masyarakat, membantu bersama, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nah, terus macam mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam budaya masyarakat Bangka Belitung? Sepradi, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita untuk di kesempatan kali ini, yaitu bersama Dr. Randes Ahmad Elvian di MPCH atau yang akrab kami panggil Datu Ahmad Elvian, selaku sejarawan dan budayawan Bangka Belitung. Nah, untuk itu Sepradi, langsung bayar arahkan sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datu. Halo. Oke. Kita coba kembali untuk menghubungi Datu Ahmad Elvian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam mana kabar Datu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ya. Datu, lama tak jumpa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertemu secara langsung begitu ya, Datu ya.
1: Baik, siap ya. Untuk RRI.
0: Iya, baik. Datu, hari ini kita membahas suatu yang penting, yang spesial tentu dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini, Datu. Sesuai dengan ya. Tema kita berbicara tentang Pancasila, yang dimana sebenarnya seperti apakah hubungan antara nilai Pancasila dengan budaya dan kehidupan masyarakat kita di Bangka ini. Sebagai clue di awal, kami persilakan Datu.
1: Baik, kita ketahui bahwa Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni ketika Bung Karno berpidato di sidang Dokuritsu Zunbi Kosakai atau sidang BPUPKI. Nah, di dalam sidang tersebut, Bung Karno mengemukakan filosofis Grundsatz, yaitu dasar filosofis yang akan dibentuk apabila negara kita nanti merdeka. Nah, filosofis Grundsatz itu yang kita kenal dengan Pancasila. Nah, Bung Karno dalam pidatonya mengatakan bahwa Pancasila itu tidak semata-mata langsung lahir, tetapi dia adalah melalui proses kristalisasi nilai-nilai budaya luhur yang berkembang di masyarakat dan di bangsa Indonesia. Nah, kristalisasi nilai-nilai luhur itu bisa berupa kearifan-kearifan lokal, bisa berupa sistem religi atau kepercayaan, kemudian sistem. Nah, jadi melahirkan Pancasila yang kita kenal sekarang. Nah, kearifan-kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung juga menjadikan dasar bagi pembentukan ya. Pancasila. Mm-hmm. Misalnya semangat gotong royong ya.
0: Ya. Oke, salah satunya adalah semangat gotong royong di tengah masyarakat kita ya. Begitu ya, Datu ya. Ya. Nah, ya. Kalau dari sudut pandang Datu sendiri, ketika Bangka Belitung memiliki masyarakat kita yang kita ketahui itu latar belakang budaya, kemudian kearifan lokal yang beragam, etnis yang beragam. Nah, seperti apa penerapan Pancasila menjadi perekat keberagaman yang ada di Pulau Bangka Belitung nih, Datu?
1: Nah, jadi kita ketahui misalnya kan di dalam pidato itu kan secara tegas dikatakan lima prinsip dasar yang kita sebut dengan Pancasila.
0: Pancasila, ya.
1: Ya, di dalam pidato Bung Karno itu juga disebutkan kalau terlalu panjang katanya bisa dipersingkat menjadi trisila. Trisila itu sosio demokrasi, sosio nasionalisme dan berketuhanan yang maha esa.
0: Okay.
1: Nah, kalau terlalu panjang juga dia sebutkan menjadi Eka Sila, yaitu gotong royong. Itu tapi kan itu adalah dokumen historis ya, di dokumen sejarah ketika Pancasila itu lahir. Nah, kita harus tetap menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Jadi lima sila, bukan trisila maupun Eka Sila. Nah, terkait dengan gotong royong misalnya, nah itu kan mencerminkan kebudayaan atau budaya yang terangkum di dalam lima sila Pancasila. Terutama misalnya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana gotong royong itu kerja bersama, menyelesaikan pekerjaan bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu hasil bersama bagi kepentingan masyarakat. Nah, kemudian dia juga gotong royong juga terkait ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebelum gotong royong itu kan masyarakat umumnya kan melakukan musyawarah, mufakat, bagaimana bentuk gotong royongnya, apa yang mau digotong royongkan, dan bagaimana sistem yang akan dikerjakan dalam gotong royong itu. Nah, kemudian gotong royong juga tercermin dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena kita ketahui bahwa gotong royong itu kan kerja bersama. Namanya juga gotong, kan? Gotong itu kerja. Royong itu sama-sama. Jadi kerja bersama-sama artinya. Nah, kemudian dia juga tercermin di sila kemanusiaan yang adil beradab dan ketuhanan yang maha esa. Jadi gotong royong itu kalau di Bangka kan kita mengenal gotong royong itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan besao. Nah, besao itu kerja saling tolong dalam kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian ada yang disebut dengan begurujok. Nah, begurujok itu gotong royong yang dikerjakan dalam satu hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kepentingan bersama. Nah, kemudian di dalam hukum adat kita, hukum adat Sindang Merdeka, di pasal 5 itu disebutkan tentang mata gawe namanya.
0: Mata
1: berbeda
0: gawe.
1: Mata gawe, ya mata gawe dengan mata pencaharian. Di mana mata gawe ini adalah kerja bersama yang dilakukan setiap tahun itu ada waktu 10 hari yang harus dilakukan oleh masyarakat Bangka yang sudah menikah mengerjakan tempat-tempat ataupun sarana prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum.

0: kita bentuk gotong royong nih juga ikut berubah di tengah-tengah masyarakat kita ya, kalau menurut Datu sendiri.
1: Nah, jadi kristalisasi nilai budaya Bangka yang melebur ke sila keempat itu,
0: Ya.
1: Salah satunya adalah musyawarah mufakat. Kalau orang Bangka menyebutnya betason.
0: Betason.
1: Nah, betason itu kan musyawarah mufakat. Nah, cuma istilah Pancasilanya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Ya.
1: Nah, sebenarnya untuk nilai kemasyarakatan itu sudah mulai mengendur kan, muncullah nilai-nilai individualisme yang luar biasa. Nah, sebenarnya itu yang harus terus kita gelorakan di masyarakat, karena kota itu maju bukan dalam konteks fisiknya saja ya. Jadi yang kita bangun di satu kota itu peradabannya bukan hanya peradaban material ya dalam bentuk fisik saja, tetapi kita harus bangun juga yang imaterial. Nah, imaterial itu ya budaya masyarakatnya harus kita bangun. Jadi semaju-majunya kota itu, dia masyarakat kota itu kalau bisa ya masyarakat perkotaan yang berbudaya. Nah, prinsip-prinsip kerjasama, prinsip-prinsip musyawarah mufakat, prinsip-prinsip gotong royong itu harus terus kita tanamkan di lingkungan masyarakat, di misalnya di Kota Pangkal Pinang atau di Kota Sungaliat ya. Itu harus terus digalakkan semangat kebersamaan, semangat gotong royong. Kalau kebersamaannya kan sudah begitu kental, kita mengenal ada yang disebut dengan tradisi nganggung kan, sepintu sudulang kalau di Sungaliat.
0: Benar.
1: Nah, kalau di Pangkal Pinang itu ada gotong royong hampir setiap minggu ya, dilakukan oleh pemerintah kota, menggerakkan lurah, RT, RW. Jadi sebenarnya apa ya, masyarakat dan pemimpin itulah yang harusnya kompak ya, untuk tetap menjaga nilai-nilai nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebersamaan itu. Jadi jangan apa ya, jangan ada istilah ndak kawan usah ku,
0: ndak
1: baca lakek ku. Nah, jadi jangan ada istilah-istilah apa ya, unen-unen yang kurang bagus seperti itu, ungkapan-ungkapan yang kurang bagus seperti itu. Nah, karena kita itu kan hidup bermasyarakat, bersuku-suku, berkaum-kaum, berbangsa ya.
0: Baik, Datu, untuk saat ini kami ajak pendengar juga yang tentunya ingin bergabung ya di line interaktif 08 12 13 14 10 39, di via WhatsApp juga boleh bergabung bersama kami untuk kesempatan kali ini. Ini karena sudah dipromosikan sejak kemarin ini Datu, jadi ada pendengar kita yang bergabung. Rara akan bacakan dulu ya via WhatsApp-nya. Ini ada Erita di seputaran Pangkal Pinang ini Datuk yang bertanya, di era media sosial sekarang ini itu perbedaan pendapatnya sering kali mudah menimbulkan perpecahan. Nah, seperti apakah lalu nilai Pancasila itu seharusnya diterapkan masyarakat ketika menghadapi perbedaan pendapat yang sangat mudah sekali terjadi pergesekan hingga meminimnya rasa solidaritas antar masyarakat? Itu dia pertanyaannya Datu, walaupun agak sedikit jauh dari tema kita begitu ya. Mungkin Datu mau menanggapi?
1: Bisa, bisa. Ya. Jadi musyawarah mufakat itu kan di Bangka Belitung disebut dengan betason tadi. Nah, betason itu kan ada tiga bentuknya. Yang pertama, betason itu melahirkan mufakat. Mufakat atau sepakat. Nah, kemudian betason juga melahirkan apa yang disebut dengan besakat. Dan yang terakhir, betason itu melahirkan apa yang disebut dengan bekarat. Nah, Kalau kalau

0: zakat itu kan musyawarah tetapi tidak menghasilkan satu kesimpulan. Jadi saling semua saling mempertahankan pendapatnya. Jadi tidak ada keputusan musyawarah yang mufakat, betason yang mufakat. Itu besakat namanya. Nah, tidak masalah kalau dia besakat. Yang tidak boleh itu dia bekarat. Bekarat itu musyawarah tetapi kemudian berkelahi. Yeah. Adu fisik. Nah, itu tidak boleh. Yeah. Tidak boleh. Nah, yang harus kita raih itu adalah betason untuk mufakat. Mufakat itu artinya mencapai satu kesamaan pendapat, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, mufakat itu harus diterima, ya harus diterima. Dan prinsip mufakat itu apabila sudah diterima, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak boleh lepas tangan, walaupun kita berbeda pendapat. Tetapi kan yang musyawarah mufakat itu kan umumnya berdasarkan suara terbanyak, ya. Kemudian bisa diambil melalui mufakat ataupun aklamasi. Nah, jadi harus dilatih itu ya sikap nilai-nilai apa betason, nilai musyawarah, nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak boleh kita ego ya mementingkan pendapat kita sendiri. Nah, yang paling penting dalam musyawarah mufakat itu kita harus mencari persamaan dan kesamaan, bukan mencari perbedaan.
1: Oke, itu dia jawabannya untuk Mbak Erita begitu yang sudah bergabung bersama kita sejak kemarin begitu ya Datuk ya, melihat temanya wah langsung dia sangat semangat untuk bertanya. Kali ini ada juga dari Ibu Erni yang bergabung bersama kita di Pangkal Pinang ini Datuk, yang katanya tuh dengan sekuat tenaga untuk generasi muda supaya tidak dijauh dari tradisi lokal. Nih, Datuk, apakah mereka juga ini terpengaruh budaya luar ini berisiko kehilangan ruang untuk belajar nilai-nilai Pancasila yang selama ini diwariskan melalui budaya Bangka? Itu dia pertanyaannya dari Ibu Erni, Datuk.
0: Jadi memang ya kita sering menganggap bahwa budaya yang datang dari luar itu superior, hebat. Sementara budaya kita sendiri dianggap sebagai inferior, rendah. Nah, sebenarnya budaya yang paling cocok bagi kita itu adalah budaya kita sendiri, yeah, yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keberhargaan. Nah, itu yang seharusnya kita tampilkan ya menjadi identitas ataupun menjadi jati diri kita. Yeah. Nah, kalau budaya dari luar itu kan biasanya kan karena kemajuan ya, kemajuan teknologi informasi. Nah, generasi muda kita banyak menyerap budaya-budaya yang datang dari luar. Yeah. Nah, jadi saya menyebutnya terjadi banjir budaya, banjir budaya. Nah, banjir budaya itu kan setiap banjir itu kan biasanya membawa limbah budaya, membawa sampah budaya, membawa garbage, sampah. Jadi information glut ya, informasi, derasnya arus informasi dengan teknologi informasi sekarang menyebabkan banjir informasi, salah satunya banjir budaya yang diserap oleh generasi muda kita. Nah, banjir budaya itu biasanya dia membawa sampah budaya, membawa limbah budaya. Nah, limbah budaya inilah yang sebenarnya harus kita filter ya, harus kita saring, jangan sampai budaya yang sampah itu justru yang diikuti, yang dipanuti oleh generasi muda. Nah, filternya itu pertahanan budaya yang harus kita bangun kepada generasi muda kita itu yang harus penting kita tanamkan. Apakah melalui pendidikan budaya di sekolah, ataukah melalui komunitas-komunitas budaya, ataukah melalui lembaga-lembaga kebudayaan yang ada.
1: Oke. Datu, kalau di kalangan masyarakat kita ini kan sejak dulu tuh kata Datu tadi Lahade diawali dengan betason begitu. Kemudian besawoh begitu. Terus dalam membuka ladang Mbak Umi tadi kan bersama-sama. Nah, untuk saat
0: Ya,
1: ini
0: besawoh itu tidak hanya di membuka ladang. Jadi ada misalnya besawoh nutuk kan? Besawoh dalam melaksanakan hajatan di rumah, misalnya ada acara sedekah atau kenduri. Nah, iya, jadi bukan hanya dalam konteks apa, dalam konteks berladang berume, tetapi dalam berbagai konteks kehidupan, besawoh itu, kerja saling tolong itu berlaku di masyarakat kita. Nah, berbeda dengan ngambil upah kan, kalau ngambil upah kan imbalnya imbalnya berupa materi. Itu yang disebut dengan mata pencaharian. Nah, ini kan mata gawe namanya kan, mata gawe.
1: Oke. Nah, Datu, kalau untuk di generasi kita sekarang ini terkait dengan tema kita melihat kondisi masyarakat kita Bangka Belitung saat ini dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurut Datu seperti apa terkait dengan nilai Pancasila yang kira-kira ini penting nih untuk diwariskan ke generasi berikut kita yang ada di Pulau Bangka Belitung nih ataupun yang mendengarkan kita melalui RRI.
0: Kalau ya. Kalau dulu kan kita punya BP7 ya, kemudian ada penataran P4,
1: P4.
0: Yang disebut penataran P4, kita mengenal Eka Prasetya Pancakarsa, satu tekad untuk melaksanakan 5 sila-sila dari Pancasila itu. Nah, ada badan yang khusus untuk melakukan penataran P4, dan itu sering dianggap orang sebagai doktrin Pancasila kepada masyarakat. Ya, memang harus didoktrin Pancasila itu kepada masyarakat, karena dia adalah apa ya, filosofis groundslag ya, dasar filosofis kita hidup berbangsa dan bernegara. Dia adalah dasar dasar negara, dasar dari sumber segala sumber hukum yang berlaku di Republik ini. Nah, sekarang kan ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila namanya, BPIP. Nah, cuma pendekatan-pendekatan yang dilakukannya sudah berbeda kan, seperti yang dilakukan oleh BP7. Jadi dia lebih cenderung pemasyarakatan ideologi Pancasila itu mengikuti konsep-konsep kekinian. Nah, jadi sebenarnya harus terus kita tanamkan ya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan masyarakat kita. Karena Pancasila itu sendiri kan tadi sudah di awal saya sebutkan merupakan sesuatu yang mengkristal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi punya kita lah, milik kita lah, ya, yang harus kita implementasikan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita keseharian.
1: Baik, oke. Terima kasih Datu untuk penjelasannya. Ini boleh kami tanya lagi, ini berkenaan dengan pelestarian budaya lokal kita. Ini yang juga merupakan salah satunya harusnya masyarakat kita saling bergotong royong begitu ya untuk menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita ini.
0: Iya.
1: Nah, untuk penerapannya saat ini tuh seperti apa kalau menurut Datuk sendiri, dan peningkatan seperti apa di kehidupan masyarakat yang memang harus ditingkatkan berkenaan dengan kehidupan bergotong royong?
0: Yang pertama kan terkait dengan pelestarian budaya itu, kita harus mempersiapkan materinya ya. Materi budaya itu dengan baik dan benar. termasuklah materi terkait dengan gotong royong itu harus kita persiapkan dengan baik dan benar sebelum kita sampaikan kepada masyarakat, kepada generasi muda. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mewujudkan atau berupaya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda itu agar dia memiliki ketertarikan terhadap budayanya sendiri. Ya. Nah, itu yang paling penting saat ini. Kan banyak anak-anak muda kita, generasi muda kita tidak tertarik kepada budayanya sendiri. Nah, bagaimana kita menciptakan, mewujudkan generasi muda kita itu memiliki ketertarikan terhadap budayanya sendiri. Nah, salah satunya ya kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan media-media yang akrab. Ya, yang akrab, yang dekat dengan generasi muda. Jadi platform digital mereka ya di medsos itu kita banjiri dengan informasi-informasi budaya, ya, budaya lokal kita, yang sejarah kita, budaya kita yang hebat, yang superior. Jangan dibanjiri dengan informasi-informasi budaya yang keliru, yang salahnya, sehingga ketika mereka membuka Instagram, membuka YouTube, membuka platform digital yang dia miliki, apakah itu termasuk Facebook atau saat ini kan yang populer itu membuka apa aja, ChatGPT atau membuka ya artificial intelligence-nya. Nah, kalau kita banjiri dengan budaya-budaya, informasi-informasi budaya yang benar yang saya katakan tadi, yang sudah kita siapkan. Nah, mereka akan mendapatkan informasi yang benar sehingga mereka memiliki ketertarikan terhadap budaya kita. Nah, kemudian yang ketiga, nah kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintah itu harus memiliki daya progresif ya, daya progresif yang mendorong kebudayaan itu untuk tumbuh, maju, dan berkembang. Jadi seluruh stakeholder kebudayaan itu harus bekerja sama ya secara progresif mendorong pelestarian kebudayaan. Apakah itu melalui dinas-dinas yang menangani kebudayaan, apakah melalui komunitas-komunitas masyarakat adat. Nah, kita dorong agar mereka progresif ya dalam upaya pelestarian kebudayaan. Dan yang terakhir, yang paling penting itu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk generasi muda itu dapat mengekspresikan dirinya, mengekspresikan budayanya. Nah, jangan sampai ketika mereka, misalnya saya beri contoh, mereka pandai berpuisi, pandai menyanyi, pandai bermain musik. Tetapi ketika mau mengekspresikan bakat, minat, dan keahlian seni budayanya itu, tidak ada tempat ataupun salurannya. Ya. Nah, ini yang saya lihat sekarang di Bangka Belitung sangat kurang. Kita belum punya gedung kesenian, kita belum punya taman budaya, kita belum punya museum daerah. Nah, banyak hal, ya sarana dan prasarana itu belum kita siapkan dengan baik. Nah, menjelang 26 tahun provinsi, ya itu harus segera kita pikirkan.
1: Baik, jadi kompleks sekali begitu ya sebetulnya yang harus ditingkatkan lagi di Bangka Belitung ini ya, Datuk.
0: Iya. Iya, baik. Luar biasa, harus dilengkapi.
1: Iya, ada banyak.
0: Dan tugas berat kita bersama itu.
1: Tugas berat bersama. Lalu terkait dengan tugas berat bersama itu, sebetulnya kan memang harus dimusyawarahkan begitu ya, Datuk ya?
0: Iya, harus dimusyawarahkan. Makanya ketika pemerintah daerah ya melalui Bapeda dan Litbangnya ketika ingin menyusun rencana kerja pemerintah daerah itu ya harus melibatkan seluruh stakeholder dan stakeholder yang ada di masyarakat, termasuk stakeholder dan stakeholder yang mengampu kebudayaan. Nah, itu yang sekarang ini kan jarang dilakukan oleh aparat-aparat kita di pemerintahan. Jadi mereka justru kadang-kadang menyewa konsultan, mm-hmm. membayar konsultan, mm-hmm. konsultannya yang tidak paham dan tidak mengerti yeah. tentang akar budaya dan permasalahan di daerahnya.
1: Iya, padahal pada dasarnya semua masukan kemudian permasalahan dapat diubah itu bersumber dari informasi kalangan masyarakat ya, itu ya. Sendiri ya Datuk ya.
0: Iya, yang... jadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kita kerjakan bersama, dikerjakan dan dipikirkan bersama, dikerjakan bersama, itu akan lebih baik daripada dikerjakan kelompok tertentu atau individu tertentu. Jadi itu juga diajarkan oleh agama kita, oleh Rasulullah misalnya kan, ketika perang itu Rasulullah bertanya kan kepada sahabatnya, bagaimana kita menghadapi pasukan Quraisy itu. Mm-hmm. Nah, musyawarah, Nabi bermusyawarah. Bayangkan seorang Rasulullah pun harus bermusyawarah dengan sahabatnya sehingga muncul ide misalnya dari Salman Al-Farisi kan, untuk menghadapi pasukan Quraisy yang begitu banyak, kita harus bikin parit ya, bikin parit. Sehingga dikenallah dengan sebutan perang itu disebut dengan perang parit atau perang handak.
1: Ya. Kalau dulu itu persoalan yang ada di kampung, di desa-desa, di kalangan masyarakat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan di outputnya itu gotong royong begitu ya Datuk. Sekarang ini kan Datuk tadi bilang banyak diserahkan ke pemerintahan lalu pihak berikutnya. Nah, apakah perubahan pergeseran ini itu bisa mempengaruhi semangat daripada gotong royong di masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat Datuk?
0: Nah, sedikit mempengaruhi. Cuma kan kalau di masyarakat kita itu sudah ditanamkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, jadi kekuatan-kekuatan non-formal itu justru lebih kuat ya dari kekuatan-kekuatan formal pemerintahan. Nah, kita lihat ya nganggung itu. Nganggung itu kan kita bisa lihat kalau kita perintahkan satu kampung nganggung. Nah, nganggung mereka. Yeah. Misalnya diperintahkan oleh tokoh agama, mm-hmm. tokoh masyarakat kita. Yeah. Hari ini nganggung dalam rangka Maulud Nabi. Sekampung itu seperti
1: ikut
0: lebaran
1: semua,
0: kan?
1: Yeah.
0: Ikut semua. Nah, itu kekuatan apa ya? Kekuatan non-formal mm-hmm. Di masyarakat yang memang sudah memahami makna gotong royong, makna kebersamaan di kampung itu. Tapi kalau disuruh oleh pemerintah, nggak ada yang ikut.
1: Iya, belum tentu ada yang ikut.
0: Nah, iya, sulit untuk dikerjakan. Nah, jadi ini sebenarnya gambaran ya bagi mm-hmm. pemerintah kita mm-hmm. bahwa untuk memberdayakan masyarakat itu sangat penting ya di dalam membangun kabupaten, membangun kota, mm-hmm. membangun provinsi.
1: Ya, baik. Jadi tingkat kepercayaan begitu ya dari masyarakat
0: ya,
1: itu sendiri
0: ya,
1: sebetulnya.
0: Dari masyarakat, ya, ya.
1: Baik, Datuk. Sebelum kita mengakhiri untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini, nah, ada yang ingin ditambahkan oleh Datuk sendiri terkait dengan gotong royong ini yang merupakan salah satu nilai yang sering dikaitkan dengan katanya jati diri bangsa kita. Semangat gotong royong di tengah masyarakat yang ada yang bertahan, ada yang mulai melemah, dan pengaruhnya itu sangat beragam sekali dari berbagai macam elemen. Nah, silakan Datuk ingin menambahkan sebelum kita akhiri kali ini.
0: Mari kita kita ganti semboyan Dak Kawanyusa itu dengan semboyan Kawanyusa. Nah, jadi asa kawa kita paca. Tapi kalau kita dak kawa, dak paca. Nah, jadi Kawanyusa ya itu kita jadikan sebagai semboyan kita sehingga semangat semua ya itu dapat dikerjakan apabila dilakukan secara bersama-sama, dilakukan dengan cara bergotong royong. Sebagaimana gotong royong itu adalah nilai utama ya di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita, khususnya di Bangka Belitung.
1: Baik, terima
0: itu
1: kasih.
0: Saja, ya.
1: Iya, baik, itu ya. Saja. Terima kasih banyak Datu yang sudah menyempatkan
0: ya, waktunya,
1: sudah menginspirasi sama generasi muda dan pendengar
0: amin.
1: GT untuk di kesempatan kali ini. Sehat selalu Datu.
0: Amin.
1: Iya, kita akhiri kebersamaan kali ini ya.
0: Ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah sahabat budaya Sepradi, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Datu Ahmad Elvian. Sangat luar biasa yang sudah disampaikan berkenaan dengan spesial Hari Kesaktian Pancasila, nilai gotong royong dalam budaya lokal dan semangat Pancasila.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepok tak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepradi sahabat budaya, LPP RRI Sungai Liat melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di halaman kantor RRI Sungai Liat pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara ini diikuti oleh seluruh karyawan LPP RRI Sungai Liat dengan Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetya Hadi, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam upacara ini, Ruli membacakan teks ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang disampaikan Ketua DPRD RRI Puan Maharani. Ikrar ini memuat tekad untuk mempertahankan kek mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu peserta upacara Nani mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan LPP RRI Sungai Liat menjadi bagian dari kegiatan peringatan nasional yang diikuti oleh seluruh karyawan. Sekian kabar Bubble di jam 11 pagi, ikuti kabar kami berikutnya. Hanya di RRI Pro 4 Sungai Liat dengan frekuensi 103,9 FM.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Bo OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Seperti sahabat budaya, balik lagi kayak kemarin di frekuensi 103,9 FM. Kali ini kita di segmen UMKM kita. Nah, di sini Sepradi kuna berbagi info nih tentang ide jualan sarapan pagi yang menguntungkan kayak juga sehat dan bergizi. Jadi Sepradi, ide bisnis berjual sarapan pagi ini pacak jadi pilihan yang menarik oh bagi kita kalau misalnya mulai usaha baru. Jadi biasanya kan sarapan ini identik kayak makanan berat kayak nasi uduk, bubur ayam, kayak nasi remes oh. Nah, kita bisa nih jual sarapan yang konsepnya sehat gitu kan. Karena Sepradi zaman sekarang orang tuh mulai rame tentang gaya hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan sarapan yang tinggi serat kayak nutrisi seperti gandum, smoothies, dan omelet. Jadi Sepradi, sarapan ini juga merupakan hal penting yang memberikan energi untuk kita sebelum memulai aktivitas. Nah, karena tuh Sepradi ini tuh ide yang menarik dan menjanjikan. Pertama kita bisa coba-coba nih bikin sandwich dan omelet. Jadi ini adalah ide bisnis menjual sarapan sandwich. Oke, omelet nih bisa jadi pilihan terutama di macam-macam tempat oh. Ide bisnis nih ngejual sarapan unik ala-ala luar negeri yang lah banyak nih dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Terutama roti ini kan isi daging, sayur, saus, kayak keju gitu kan bisa jadi ide berjual sarapan yang mudah dan sederhana. Pastikan sayur, daging, telur itu dan bahan lainnya dibeli dalam keadaan seger supaya nanti nutrisi itu tetap kejaga dengan baik. Terus perhatikan bungkus itu dengan kertas pembungkus atau kemasan menarik lainnya kayak banyak orang biar bisa tergoda nih nak beli sandwich kayak omelet.

Selanjutnya Supradi, resep makanan atau sarapan yang paling banyak nih yo viral di media sosial tuh nama overnight. Overnight oat, yang mana ini tuh adalah ide bisnis yang sangat disukai oleh orang-orang yang sering bermain media sosial yang menerapkan gaya hidup sehat terutama. Menu ini dibuat dengan cara yang cukup mudah dan dapat dipasarkan. Seperti nama, menu ini dibuat pada malam hari dimakan sebagai sarapan keesokan harinya.

Supradi sahabat budaya, balik lagi kekku di UMKM kita. Nah, jadi kan tadi kita lah bahas makanan bergizi. Kita lanjut lagi. Ini ada ide bisnis makanan bergizi untuk sarapan. Yang selanjutnya adalah smoothie. Jadi smoothie ini bahannya tuh cukup sederhana dan mudah. Cukup siapkan by buah-buah beku kayak mangga, buah naga, pisang, kayak stroberi. Nah, terus bahan-bahan ini dimasukkan ke blender, terus juga dicampur kayak yogurt atau susu. Nah, biar lebih mantep, bisa ditambahkan topping, macam-macam topping ke dalam smoothie ini. Kayak granola, biji chia, kayak buah seger lainnya. Nah, topping-topping ini bisa menciptakan sarapan yang lezat kayak bergizi. Menariknya Supradi, jualan itu masih cukup jarang dijadikan bisnis. Jadi cukup tepat nih untuk Supradi-Supradi yang mulai berbisnis. Juta Supradi ada wall grind pancake. Nah, ini ide bisnis lainnya untuk sarapan, yang mana nih menyajikannya dengan berbagai topping kayak madu, sirup maple, atau buah. Ini tuh ide yang cukup bagus Supradi. Nah, pancake gandum ini adalah pilihan sarapan yang mengenyangkan kayak kaya serat. Mereka nih makan ini juga mudah kayak sederhana nih seperti untuk dibuat. Jadi yang dibutuhkan tuh cuma adonan pancake yang lezat. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menambah topping-topping favorit kita. Terus selanjutnya ada roti panggang alpukat. Roti panggang alpukat nih adalah roti gandum yang dipanggang terus diolesi kayak alpukat mateng kayak ditaburi irisan tomat, ceri, telur rebus kayak keju feta. Nah, seperti roti gandum ini mengandung serat, sementara alpukat tadi mengandung lemak sehat kayak nutrisi penting lainnya. Jadi ini tuh pacak jadi menu sarapan jualan yang baru, terutama pacak viral di media sosial. Terus yang selanjutnya ada muffin telur. Muffin telur nih juga dibuat dengan mencampurkan telur, kayak sayuran cincang kayak bayam, paprika, kayak jamur, lalu dipanggang terus dicetak kayak terus dimasukin ke dalam cetakan muffin. Nah, muffin telur ini adalah pilihan sarapan tinggi protein kayak rendah karbohidrat. Jadi ideal nih untuk pelanggan yang sedang menjalani diet rendah karbohidrat. Terus ukuran lagi cukup kecil, jadi ide bisnis yang menjanjikan karena konsumen pacak dengan mudah mengkonsumsinya dalam sekali makan. Oke, Supradi, sekian informasi dari UMKM kita hanya di program 4 RRI Sungai Liat dengan frekuensi 103,9 FM. Nah, sebentar lagi kita bakalan mendengar suara azan. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan ayah Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah, kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh lah.
1: Kakak aja lah ya. Double-double mah ini efisiensi soalnya, ya enggak? Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya. Ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu, nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Perempat. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh, cutka biar ya, ada Acehnya.
2: Oh, biar
4: gitu
2: Acehnya,
4: ya.
2: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya, juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya. Apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu

0: dipertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
0: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 sampai 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
0: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha ya, Pak, ya?
0: Betul.
1: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya, Pak, ya?
0: Betul.
1: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya, Pak.
0: Mm.
1: Dan memang sangat terancam.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
2: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya ya.
1: Yeah.
2: Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis enggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa enggak bahasa Aceh? Adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih enggak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu, Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
2: Nah, ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya, Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
2: Betul,
1: ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibreh, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
2: Iya.
1: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
2: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak.

0: kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya, Pak.
1: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
0: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
1: Rentan.
0: Terrentan.
1: Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
0: Sudah rentan.
1: Jadi, sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
0: Iya. Sejak nah, usia dini.
1: Sejak
0: ya?
1: Usia dini. Iya. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
0: Terutama dalam dahulu. Keluarga ya, Pak.
1: Betul.
0: Iya.
1: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
0: Iya.
1: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali. Dari Medan, saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
0: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
1: Nah.
0: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
1: Betul.
0: Dari kecil.
1: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga, perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
0: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
1: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang.
0: Minang. Ya.
1: Nah yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
0: iya. Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
2: Iya, Kak. Seru ya Kak ya, ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
0: Betul.
2: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Isan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi gak korban Mbak Nova.
2: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
0: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
2: Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Iya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa di hubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
0: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
2: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
0: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
2: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 0651470555. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi, belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar, Aceh besar.
2: Aceh besar. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber, serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih ya. Anggi,
2: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam, cantik. Ya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ibu datang ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku. Siapa ya, walaupun jauh. Ya?
1: Iya, Ciguria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Ciguria?
4: Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum, Bapak Muhammad. Apa ya, Asan ya?
1: Baik, Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa, Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Ada yang satu yang perempuan.
2: Ibu perempuan. Ibu Gina.
1: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih? Orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Ba. Bunga jempa muhbas banget. Mame lo dina bungo melulu melulu. Selamat seukang, mohon hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu. Bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya, narasumber? Pertanyaannya, ya ini ada banyak paparannya. Ini, kondisi dan tantangan saat ini, ya, apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi. Bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya kamusnya.
5: Ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, Tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISB.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama yang di kota ya? Ya
6: di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang.
2: Ya.
6: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris gitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat, bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
1: Boleh. Boleh.
2: Iya.
1: Silakan, kita lagi masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak.
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
2: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali ini, Kak.
2: Isan, langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja ya, yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
2: Iya,
5: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
2: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
2: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada. Banyak ya. Banyak sekali. Kita coba contohkan. Contoh yang ini aja ya.
2: Halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
2: Kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru.
2: Iya. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral.
2: Iya.
6: Tapi kalau mau sangat sopan ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah, gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah.
2: Iya.
6: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan?
2: Ini
6: PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Okay. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja Pak.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Oke,
5: ya, baik. Pengamatan saya.
2: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Baik. Oke. Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepradi Sahabat Budaya LPP RI Sungai Liat melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di halaman kantor RRI Sungai Liat pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara diikuti oleh seluruh karyawan LPP RRI Sungai Liat dengan Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetyadi bertindak sebagai pembina upacara. Dalam upacara tersebut, Ruli membacakan teks ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ikrar tersebut memuat tekad untuk mempertahankan kayak mengamankan nilai-nilai Pancasila serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Salah satu peserta upacara Nani mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi peringatan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kabar bubble di jam 2 siang.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmat
4: Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

Pernah nggak sih sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah.

0: Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya.
1: Rompaterai Sunelia, suara budaya,
2: ragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hangat.

Selamat sore Sepradi sahabat budaya, balik lagi keku kali ini kita di segmen bergaya beragam budaya. Hari ini aku nak nemen nak nganti Sepradi, kita nak ngebahas tentang gelung ukel tekuk Solo ke kamping kalau Kudus. Jadi gelung ukel tekuk Solo ini adalah tatanan rambut ala perempuan di Solo. Terus sedangkan kaping kalau Kudus merupakan topi yang digunakan oleh perempuan-perempuan di Kudus. Gelung ukel tekuk ini jadi salah satu contoh penting yang nunjukkan perkembangan tata rambut di masyarakat Jawa. Gaya ini digunakan dalam lingkungan keraton, ngayong yang di Ningrat, kayak keraton Kasunan Surakarta. Gelung ini awalnya dikenakan oleh para putri kerajaan kayak wanita bangsawan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, penggunaannya jadi meluas ke kalangan masyarakat umum. Termasuk di dalamnya permaisuri, selir, putri-putri raja kayak para inang pengasuh. Perbedaan penggunaan gelung ukel tekuk ini terletak pada ragam aksesoris yang dipakai serta pakaian yang dikenakan. Jadi ini tuh menambah kedalaman pada tradisi yang kaya nih. Terus makna di balik gelung ukel tekuk Solo ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan rambut, tapi juga jadi perlambangan tradisi seorang gadis menuju kedewasaan. Jadi dengan menggunakan gelung ini, seorang wanita secara simbolis telah melewati masa kanak-kanaknya, kayak siap menghadapi tanggung jawab baru. Gelung ini mengibaratkan seorang gadis sebagai bunga yang sedang mekar, memancarkan keharuman kayak kecantikan. Bentuknya yang bulat kayak rapi melambangkan keanggunan serta keseimbangan hidup seseorang.

yang bentuknya bulat. Dan rapio melambangkan keanggunan serta keseimbangan hidup seorang wanita yang telah siap untuk mengambil peran sebagai ibu rumah tangga. Jadi dengan demikian Gelungni jadi representasi dari pertumbuhan, keanggunan, kayak komitmen dalam menjalani peran sosial. Sementara tuh kebudayaan Kudus lebih cenderung ngikutin tradisi Keraton Solo daripada Keraton Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh faktor strategis kayak pengaruh politik yang kuat. Jadi secara geografis tuh Kudus terletak di wilayah Jawa Tengah yang letak deket kayak Surakarta. Nah, hubungan Kudus kayak Keraton Solo ini dipererat lewat seni, kayak tradisi kayak wayang kulit, gamelan, kayak upacara-upacara adat yang lebih sering merujuk pada norma-norma Keraton Surakarta. Pengaruh ini juga sering terlihat dalam seni ukir, batik, kayak struktur sosial Kudus yang mencerminkan gaya kayak aturan dari Solo. Itulah sebab gelung ukel tekuk bergaya Solo juga ditemukan di Kudus. Tapi gelung yang digunakan di Kudus nih punya ciri khas tersendiri, yaitu penggunaan caping kalo, sebuah topi tradisional yang awalnya dikenal oleh para petani tembakau. Adapun nih Supradi, tahapan pembuatan gelung ukel tekuk Solo. Jadi dalam proses pembuatannya, rambut tuh dibagi jadi dua bagian, yaitu sunggar kayak sanggul. Untuk membentuk sunggar, rambut di kedua sisi tuh di atas telinga disisir ke atas menuju ke tengah. Setelah itu dirapikan, rambut diikat jadi satu di bagian tengah belakang kepala.

0: macam ni gini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir ni.
0: Kemana aku takut ke sana, Wak?
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Seperti sahabat budaya, balik lagi keku di sini kunangan Tika. Kita lanjut tadi pembahasan soal ukel tekuk solo. Jadi walaupun ukel tekuk solo ini boleh dikenakan oleh berbagai lapisan masyarakat, aksesoris kayak pakaian itu yang digunakan itu tetap harus disesuaikan kayak usia dan keperluannya, supaya mencerminkan status sosial wanita yang make itu. Sebagai contoh, putri remaja mengenakan gelung nih dengan hiasan peniti cepol di tengah, serta peniti renteng di sisi kanan dan kiri sanggul. Mereka memadukan gelung nih kayak kain garis miring yang biasa dikenakan waktu nak ngadep raja pada hari ulang tahun raja tuh. Sedangkan putri dewasa make gelung nih dengan kain semekan atau kain seredan setelah menikah, menjadikan bagian dari pakaian sehari-hari di lingkungan keraton. Di sisi lain, dalam acara resepsi di luar keraton, gelung ini juga digunakan oleh pengiring raja yang memadukannya kayak pethat emas, bunga cepol jebehan, kain batik wion, serta kebaya bludru atau sutra.

Dua tusuk konde terakhir sekaligus jadi penguat untuk caping kalau pada gelung ukel tekuk solo khas kados nih seiring berjalannya waktu diganti apa ya mengalami transformasi dari alat kerja menjadi simbol budaya kayak fashion lokal. Jadi lah banyak nih pengrajin yang membuat caping nih.

Salah satu pengrajinnya tuh adalah Mbah Rudipah Kek Kamanto. Jadi ini sedikit dari orang yang masih menjaga tradisi pembuatan caping kalo, yang mana pembuatannya tuh melibatkan teknik rumit kayak merajut daun rumpia atau resulo untuk membentuk topi yang khas. Tidak cuma tuh, caping kalo juga dipakai dalam berbagai upacara adat kayak kini jadi ikon di acara-acara budaya seperti Kudus Fashion Week. Nah, dengan semakin langka pengrajin yang pacak ngebuat, pemerintah kayak masyarakat Kudus nih berupaya cari generasi baru untuk melanjutkan warisan nih. Walaupun proses pembuatannya tuh memang memerlukan kesabaran kayak keahlian yang tinggi. Tapi upaya nih tidak hanya bertujuan untuk melestarikan, tetapi juga untuk menginovasi. Jadi keunikan gelung ukel tekuk Solo yang dipadukan dengan caping kalau Kudus menjadi cermin kebanggaan lokal, kayak simbol komitmen terhadap pelestarian budaya.

Oke, seperti sahabat budaya, selamat sore. Itu tadi informasi yang ku share tentang Ukel Takuk Solo dan Caping Kalo. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sepradi sekalian. Kita lah di penghujung acara yang mana bergaya sekarang sudah selesai yuk. Semoga informasi berguna. Sepradi jangan lupa untuk terus mendengar RRI Sungai Liat. Sepradi sahabat budaya, sahabat Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Seperti sahabat budaya, pemerintah kota Pangkal Pinang akan melakukan revitalisasi ke pembenahan sejumlah pasar yang berada di wilayahnya. Wali kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan perkotaan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di pasar. Menurut Saparudin, rencana revitalisasi ini telah mendapatkan persetujuan kek telah ditandatangani oleh gubernur. Di pasar pagi, pemerintah akan melakukan pengaspalan kek perbaikan sejumlah saluran air atau selokan. Sementara di pasar rumput, pembenahan akan menyasar bagian plafon. Sementara untuk pasar besar, Pemkot Pangkal Pinang juga akan melakukan pengaspalan mengingat kondisi jalan di kawasan pasar tersebut sebelumnya mengalami kerusakan. Adapun pasar Kampung Asem akan dilakukan penataan secara bertahap. Pemerintah akan berupaya merapikan kawasan pasar agar aktivitas perdagangan tidak semakin melebar hingga mengganggu badan jalan. Wali kota menyebutkan penataan pasar dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan di masing-masing lokasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Sementara itu Andika, salah seorang masyarakat berharap rencana revitalisasi kek penataan pasar tersebut dapat dilakukan segera. Sekian kabar Babel, nantikan kabar Babel kami selanjutnya di Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bunga ne, kayak kinceng nasi. Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Umay, apa cerita lagu di Mayo?
6: Jubela datang ke negeri kami.
7: Matetlah Rom, Rom. Tengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ki Pok Wales, Rom.
8: Nah, long kita nyari pemakan, Rom. Kue apa ki yo?
9: Kamayar mayo.
8: Kala gi Rom.
9: Lah malak kawah aku dak. Denglah dumpet ka tu, alu ka buang ben lah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ya di duit amai. Iyalah pona, kita kemana nih?
8: Macem tu lah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
9: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
8: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
9: Nak beli kue dek.
8: Au bi.
9: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
10: Au lah dek. Adi yang muat, tapi je banyak orang nitip.
8: Nyaman Rom.
9: Jube mai bagi kue, nak gasari nih mai o.
8: Nyaman lo.
9: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
8: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
9: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nabi? Nyaman gue, kue pok nabi.
8: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
9: Oh, bi.
8: Apa ya?
9: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
10: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apa? Kroket.
9: Mantap, Rom.
10: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
9: Lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah bi kalau kan keracun.
8: Nyapok keracau gak Rom. Aok. Lah lama berjual kue nih biok.
10: Pun kue ya lah 80 tahun membi nih berjual.
8: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
9: Ngapa Bi tidak berjual kue lain, Bi? Ngapa ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen?
10: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
8: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom?
10: Oh, Niana, menukan kita siapa lagi, Nek Nagi, ya?
9: Oh, Bi, men kami nak belajar membuat kue ini, jadi tidak, Bi, oh. Kau nih nak membuat kue apa, nih, Bi? Dek pacak lah kue membuat kue ini, asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
8: Nggak enak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
9: Oh suku ayo kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
10: Kanyu pabi ke.
9: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi umur.
8: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
9: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
10: Berapa ya kak makan semua ya nak?
9: Berapa ya kak mai?
8: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
9: Lime? Banyak, Karung, berapa, banyak Rom? Pok mai lime mai yo. Ku gayanya 18.
8: Wah, Rom, perut karung.
11: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan kita. Jadilah, oh, kue gak sengrek nyam lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap ngingin-ngingin nih, kayak ganja kupai.
12: Rompa Tereri Sungai Liat, suara budaya.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut, Bedinca Bedae. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Seperti sahabat budaya, balik lagi kekku. Kali ini Marin bakalan nganti Ika di Berinca Bedai. Oke, seperti pertama-tama kita perlu ingat dulu kalau hari ini tanggal 1 Oktober 2026, yang mana hari ini adalah hari untuk memperingati Pancasila atau kesaktian Pancasila untuk bangsa Indonesia. Jadi kita perlu mengenang sejarah sekaligus memperkuat komitmen terhadap ideologi negara. Oke, Berinca Bedai.
1: Sampai
0: hati. Ini kayak siapa, di mana?
1: Ini kayak Ibu Suryatun.
0: Ibu
1: Suryatun.
0: Suryatun, oke. Dari Talang nggak, Bu?
1: Dari Perlang.
0: Oh, dari Perlang.
1: Ini apa, dengan adik siapa?
0: Ini dengan Mari nih, Bu.
1: Magang ya?
0: Iya, Bu, betul.
1: Mudah-mudahan jadi orang sukses nanti ya.
0: Amin, makasih ya, Bu, doa. Ibu, apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu, aku nanya dulu nih, Bu. Jadi kan kita ini tanggal 1 Oktober, Tanggal 1 Oktober nih memperingati kesaktian Pancasila, Ibu. Nah, Ibu, menurut Ibu, gimana sih, Bu, kita biar bisa mengenang nih sejarah dari bangsa Indonesia sebagaimana hari ini tuh kan kayak hari yang cukup tepat ya, bahkan tepat bagi kita untuk mengenang nih momen-momen bersejarah tuh, Bu.
1: Ya, mengenangnya ya...
0: Kayak ada nggak sih?
1: Mengenangnya ya kita harus dikenang nama Pancasila. Pancasila ini kan harus kita satu bangsa, satu Indonesia kan?
0: Betul.
1: Jadi kita kan saling menghormati sesama lain kan? Walaupun berbeda-beda agama, kita tetap berPancasila satu bangsa Indonesia kan?
0: Betul, wah. Betul sekali, Ibu. Kita memang harus mengenang ya sejarah-sejarah kita, bagaimana Indonesia tuh kebentuk, Bu. Nah, Bu, salah satu itu dengan kita tuh harus saling bersosialisasi gitu kan. Sebagaimana Indonesia nih kan dari berbagai daerah gitu kan. Nah, Ibu nih pasti mau salam-salam kan, Bu, ke Spradi-Spradi ya? Boleh, Bu. Mau salam atau mau request lagu dulu gitu?
1: Request lagu, ya.
0: Oke, boleh.
1: Celurit cinta.
0: Belut?
1: Celurit cinta.
0: Celurit cinta. Seruling cinta. Nak salam ke siapa, Bu? Nak salam-salam ke siapa ini, Bu?
1: Salam-salam ke Yu Mary, semoga sehat selalu, ke Mang Brahim, ke Yak Bujang, ke Ahyung, ke Dari, ke Yu Sinta Bruas, ada Miri, ya Suhamid, ke Yu Amina, ke Di Sumi, ke Yu Rindu, ke Mama Rati, ke Ayu, Yu Dati dipukul, ke Mang Yan, ke Bang Iing, ke Julia, ke Embera, ke siapa nama, ke Abdul, ke Farida di Kemintet, ke Ko Ahyano ya, ke anak ke Fitri, ke Yukmar, ke kakek Sakamura, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Ke Sapio, ke Dari Sungkap, ke Buyai, lah lama aku udah denger suara Buyai. Kemana ke Buyai kane? Ke segali-gali lah, dibungkus
0: habis-habis
1: kecuali spesial lah ke Bang Rido, semoga Bang Rido sehat selalu.
0: Amin.
1: Ke yang tengah bercuap-cuap nih, semoga berhasil lah ya apa yang dicita-citakan kelak setelah lulus sekolah.
0: Amin. Makasih.
1: Terima kasih sayangku.
0: Makasih ya, Bu, atas
1: doa. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bedincabra e.
1: Halo, Bedincabra Prodangdut. Selamat sore. Halo.
2: Halo, wahai sampai hati.
1: Sampai hati, ada yang ceriwis?
2: Kenal dan siapa?
0: Siapa ya? Dengan siapa di mana nih? Ayu.
2: Julia nih.
0: Yuk Julia. Oh, yuk Julia.
2: Gimana coba Bu Julia nih?
1: Yuk Julia, no ne bunga dahlia dia iruai, udah. Apa kabar yuk Julia?
2: Yuk Julia nih dari RY.
1: Au lah apa kabar Iren tandem ne?
2: Mana marun tadi?
0: Nih. Nih yuk.
1: Ada ngomong ke marun ah. Kami tandem berdua nih. Kami tandem berdua. Allah pun ah, pun nak ngomong ke marun no. Iren diam bayi.
0: Janganlah.
2: Motong kambing ya.
1: Apanya?
2: Motong kambing ngerubah nama orang marun.
1: Duh. Apa?
2: Marin namanya.
1: Oh, lah Marin.
2: Marina, tadi kata Iren marun.
1: Oh, lah pun ayo ngomong ke Marin me ya.
2: Alah. Ke Iren.
1: Ah, gila Marin. Ajaklah bunga dahlia air wine ini ngomong Marin.
2: Kurang apa mo Iren? Tidak suka makan durian, no?
0: Yuk Julia, bunga dahlia. Biasanya nak pantun yuk.
2: Hah?
0: Biasanya nak pantun yuk. Ada pantun enggak yuk?
2: Adalah.
0: Oke.
2: Nah, dengar,
0: Ro. Oke, okay, siap.
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep, cakep Aban.
2: Ngasem Iren, no?
1: Lagi ya? Lagi ya?
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
2: Tidak lupa merangkul bunga dahlia.
1: Enggak, dakku.
2: Anak Iren, Mbak. Terangkulnya
1: merangkul, ya. Alapun asik.
2: Bukan Iren.
1: Ayo lagi ya.
2: Jangan lirik mantan.
1: Hah.
2: Mantan ucap dua.
1: Hmm? Ngapa cem ya?
0: Mantan.
2: Julia yang meleknya. Mbak bunga dahlia.
1: Dak hal benak lirik-lirik sikit-sikit apa salah adik hal sih. Ngapa cem ya? Oh yuk.
2: Kemarin mbak.
1: Agi apa?
0: Oh yuk.
1: Sore hari deh. Mah nyerucos nih.
2: Bangun bobok.
1: Oh, lapon, lanjut lagi Marina. Marina nanya-nanya kayak Julia nih.
2: Apa nang pertanyaannya?
1: Oh lah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ceni yuk, kan kita ini 1 Oktober hari Pancasila. Oh. Ayo, cuman nih misalnya. Ayo pernah ada gak kayak misal nih musyawarah gitu kan, rapat RT gitu, galak ada yuk?
2: Ah, pernah banget.
0: Pernah banget, oh.
2: Rapat nih deh, rapat nikah aja pernah, ayo rapat orang nak nikah.
0: Rapat orang nak nikah. Oh
2: deh, rapat orang nak apa tuh namanya?
0: Nak apa tuh?
2: Nak perang.
0: Nak perang?
2: Wah.
1: Rapat nak nikah, yang diri ini kalum ha. Ayah.
2: Yang ini seiran ya.
1: Ndak asuwa be sekali dua kali, jangan banyak igak, lek darah tinggi, lek darah ting lah. Ah jadi cemana kista kesaktian Pancasila tadi ah?
2: Alah musyawarah tuh kan sila keberapa ya, tuh? Keempat
0: oh. Oh.
2: Ah kita tuh harus bermusyawarah agar mencapai mufakat.
0: Benar.
2: Ah sudah tuh apa nak tanya lagi?
0: Sudah tuh nak request lagu apa nih yuk?
2: Telak lu lum puasa yuk.
0: Oh. Oh.
2: Tanya apa tadi?
0: Oke lum puasa. Oke jadi Pancasila.
2: Masih ganggu?
0: Kan Pancasila ini biasanya orang tuh bergotong royong kan. Terus juga kita juga kalau bisa anak-anak muda nih tentu harus hafal 5 sila gitu kan. Terus persatuan Indonesia
2: itu ketuhanan yang maha esa. Itu harus hidup beragama.
0: Betul.
2: Toleransi antara agama.
0: Benar.
2: Menghargai dan menghormati agama apapun. Jangan mengejek.
0: Bener,
2: kita.
0: Bener.
2: Lah, sebaiklah. Males aku gara-gara Iren.
0: Gak
2: makan durian.
0: Yuk Iren, gak makan durian yuk ya?
2: Ah, gak suka deh makan durian.
0: Oh, gak suka makan durian.
2: Kata dia takut nih.
0: Takut apa?
2: Daging.
0: Takut daging? Takut darah tinggi. Oh, aku emang makan durian tuh, darah tinggi.
2: Aku emang.
0: Oh.
2: Gak ini yuk. Tidak mau coy.
0: Kita kan kebersamaan Indonesia.
2: Kebersamaan Indonesia.
0: Oh.
2: Lah, jadi lah.
0: Oh, lah pun ya. Jadi lah.
2: Oh, ya yuk.
0: Oh, oke okay lah. Nak request lagu apa nih yuk?
2: Request lagu. Aku gemes. Untuk gemes, enggak sama Iren yang gak suka makan durian.
0: Emang ada lagu cemtuyu?
2: Ada lah, Iren yang gak suka makan durian tuh tau.
0: Ayolah pernah nyanyi ya pun di sini, enggak?
2: Setiap kali aku kangen kamu.
0: Lagu apa itu yuk judulnya? Hah? Lagu apa judul itu ya? Setiap kali aku kangen kamu.
2: Aku gemas ongke enggel.
0: Aku gemes. Aku gemes sama kamu kayak itu ya. Oh ini ya. Laili Suci ya.
2: Laila Suci.
0: Laili Suci.
2: Laili Suci.
0: Oke, siap ongke.
2: Ungke, enggel.
0: Oke, okay, okay.
2: Iren tadi, gak nih, suka makan durian tadi.
0: Nih, yuk Iren tadi, lagi di sini lah ya. Tengah ada gawi dikit.
2: Monitor tapi.
0: Oh, tengah ada gawi dikit, yuk Iren tadi.
2: Apa kak?
1: Ngapain nanya-nanya Iren ya, kangen no? Ah, oke.
2: Okay.
1: Oh, kangen no lagu. Aku gemes, gemes sama yuk Julia. Aku pengen cubit, cubit.
2: Pak, kamu orang kira sampai lebam.
1: Tah, terbindem-bindem ku dicubit ah. Ah, oke. Alah, tubaikan. Salam-salam laude lom.
2: Bang Putra Pembaso.
1: Hai, itu terus ya, Yang.
2: Alah, ayam bebek ayu.
1: Hah, ayam bebek bukan bebek kok, bebek kok. Lah tubai.
2: Bu Kori lagi ya. Ah. Umalek, Mama Rati. Bang Kak Ngin. Mang Protes, Bang Ridho, Kak Yu Sriatun tadi, Pak Abdul, Kak Bu Rida, Bunda Mary, Bunda Rindu di Ampuy, Bunda Sita Eli, dia tuh kelaknya tatut-tatut.
1: Nggak, cop, udah tahu kok, mandi betet ke orang. Yuk Julia lah betet kan.
2: Mang Brahim nih tukang ngebetet.
1: Dede nyanya, galak di ruang rindunya, di Diagi, di sini lah jarang.
2: Satu. Nah, sudah tuh. Sapa lagi nih, Mbak Ria, Belitung. Udah tuh. Ya Amina lagu, Ah, ya selamit. Kayak itulah. Tahu, emang anak yang tak mantap. Mang Yam, Mak Tin, Pak Iing, Koyau. Nak ngebut-ngebut, Naka.
0: Siapa lagi, yuk?
2: Ape, Luk Fitri. Istri Menanti, Bu Marni. Bude Sumi.
0: Banyak bener.
1: Mama Rati lo deh lom.
2: Pen RRI nih, yang kenal ke Ayu, yang Ayu kenal gini.
1: Oh.
2: Gale-gale lah, tanpa terkecuali di press.
1: Oh, lapun ke seperadik sahabat budaya kita sebangga Belitung nih lah dah.
2: Semoga sehat selalu walaupun masih belajar hujan nih.
1: Oh lah, yuk lapun sehat selalu yuk Julia.
0: Oh, oke makasih yuk.
2: Ayo. Terima kasih.
0: Iya, makasih yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih. Oke, yuk Sriatun yang ada di Perlang tadi. Oke, yuk Julia lah bergabung di Bencak Bedai kita sore hari ini. Oh, Iren gak sendiri. Oh, pada edisi hari ini 1 Oktober 2006 Iren dikanti ke adik-adik kita yang cantik mempesona badai. Siapa lagi namanya? Marina. Kita angkat kembali di Bencak Bedai kita sore hari ini. Marina ada siapa di belakang yuk Julia?
0: Bencak Bedai.
3: Halo, Bencak Bedai. Wow.
1: Sampai hati. Apa kabar Bang Kak Ngin?
3: Ini orang Bangka Utara.
1: Deng Bangka Utara, Bang Kak Ngin eh. Lah kakek Sakamura lah Bang Kak Ngin. Ayo lah di Seri Pemandang, gaya ok panen udang dek ngak dek merek-merek Iren pelit ge cuman merek Yuk Fitri bayi.
3: Hari waktu tidak seperti ya ternya terjun ke tribi.
1: Terjun lah.
3: Tidak terima bumi.
1: Ayo terjun lah. Gawe kakek ya? Sakamura nih. Oh, Wong Blinyu. Ngomong lah kek. Siapa ya? Marina.
0: Ah. Halo Bang. Bang Kangin. Kakek.
3: Kakek Kangin.
0: Yo. Apa kabar kek?
3: Keluarga besar Pahlawan 12 dari Blinyu.
0: Uis. Keluarga besar Pahlawan 12 nih. Wih, cocok bener nih kek tema kita hari ini. Memperingati kesaktian Pancasila. Ada enggak nih yang nak disampaikan Bang Kangin atau kakek? untuk terutama untuk generasi muda supaya kita lebih ingat cemani gitu kan perjuangan pahlawan-pahlawan kita gitu.
3: Lalamu Pancasila kepada uang dia lalu po. Anak pola pongo airnya dalam tempat orang masih hitam krisi. Kalau merokok patuanya haram apa patwa orang korupsi.
0: Cakep.
3: Lalu po ke Pancasila.
0: Oh lah punya. Nih bang kak. Kakek kangen nih galak dah ikut musyawarah macam tuh misal di desa di
3: kampungan.
0: Oh di kampung ah. Tuh tuh ge bagian dari kita apa yo?
3: Gotong-royong.
0: Nah tulah kita memperingati Pancasila nih.
3: Ah kumpul-kumpul ke masyarakat.
0: Upacara dah kakek?
3: Sering lah.
0: Oh sering. Oh lah punah.
3: Ibrinya di mana tinggal?
0: Di Kuto Panji kek.
3: Di Kuto Panji ini kan yang ada kuliner anak ketang otak-otak deh ya.
0: Oh benar, belinya paling keinginan tuh otak-otak.
3: Dekat anak ya, dekat antar rural.
0: Oh, tidak jauh lah dari situ rumahku.
3: Hah?
0: Tidak jauh lah dari situ rumahku nih.
3: Tidak takut ah, ada pendeng gitu.
0: Tidak aben, paling kayak galak aku lewat situ.
3: Kami galak di kampung baru.
0: Oh, di kampung baru.
3: Jalan baru. Rumah Pak Marno.
0: Oh, rumahku kayak di jalan baru lah kek, di jalan baru lah.
3: Udah ada masuk Panji lagi.
0: Oh lah pun lah.
3: Cinta tuh masuk Cincong loh.
0: Oh masuk Cincong, galak aku lewat situ. Galak oh berarti kakek nih natak-natak ke Blinyo tuh?
3: Galak ada kebun Blinyo tuh, kebun manggis, kebun duren.
0: Wih banyak, bagilah kami ini.
3: Di kampung air pasir. Kalau ada buah, ada musim buah datang ada ke situ. Kayak mungkin ya.
1: Ngomong ketak, tak bagi-bagi ya, Beno? Oh, G.
3: Yang lagi magang, kegiat sejarah, cita-citanya, supaya berarti, jangan membawa orang tua. Lagi sekolah, jangan berjok dulu, oh.
0: Aduh, siap.
3: Kalau lah berjok, tak maju lagi. Sekolah.
0: Aduh, iya juga ya.
3: Orang tua bangga, kalau anak berarti, tercapai cita-cita.
0: Amin.
3: Jauh-jauh manggang dari bangka utara ke bangka Hindu.
0: Oh iya. Iyalah. Makasih lah.
1: Oh, bangka Ngin.
3: Ya.
1: Iren nak nanya, oh, karena nih lagi kesaktian Pancasila. Jadi bangka Nginnya sebagai orang tua, oh, mana cuma cara yang ngajarkan anak-anak bangka Ngin, oh, terkait nilai-nilai Pancasila. Diajar ke.
3: Ya, Pancasila ini kan banyak deh. Satu gotong royong.
1: Oh, cara kita ngajar Bang Kak Ngin kan sebagai orang tua. Ngajar ke anak-anak Bang Kak Ngin.
3: Pakai Bang Kak Ngin bukan guru.
1: Oh, bukan guru. Jadi cuma jadi belajar kayak guru anak-anak ah. Nilai-nilai Pancasila ya.
3: Belajar kayak guru. Karena dia pedoman Pancasila, berbaktilah kepada nusa, kita bisa merdeka, ibu cuca, anda kita sudah terbiasa.
1: Contoh yang paling sederhana pun untuk menerapkan Pancasila di lingkungan sehari-hari, di lingkungan rumah ya, apa? Contoh?
3: Paling menghormati sesama umat beragama, harus menghargai, jangan kalau ada agama lain kafir, tidak boleh.
1: Lagi ya?
3: Kalau satu
1: lagi ya, baru satu toh lagi ya?
3: Kenapa kalau ketemu di jalan?
1: Gi ya?
3: Jangan nanti kalau orang kaya di uang kita, kalau miskin asal manggil bukan uang gila tuh.
1: Nggak jadi becem ya?
3: Tapi lah nggak jadi ya.
1: Jadi tuh bayi, contoh ah? Napa nah? Ano Bang Kak Ngin?
3: Lagu
1: apa nih? Langsung dia kan titip salam dari ya.
3: Lagu ano wajah di balik kaca.
1: Oh lah, titip salam ke siapa nih?
3: Salam itu si Mole Jawa, Jabang Kampan. Untuk Waya, untuk Mama Rati yang di berbunga-bunga. Untuk Ibu Fitri di Serindanti, untuk Ibu Mar. Untuk semua yang mau, ya lagi tugas, selamat tugas, semoga ramai rezeki.
1: Amin, makasih.
3: Herat, kalau saya berbuat salah, padarkan saya, jangan dimaki. Ada kata yang salah, mohon maaf dari Ibu Kain.
1: Allah pun saling memaafkan, udah.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakek Sakamura, Bang Kak Ngin, apa lagi namanya udah. Seperti sahabat budaya yang bergabung kembali, oh, masih kami tunggu di 08 12 13 14 10 39. Seperti oh, hari ini ya, menjadikan momentum untuk kembali kita mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, kayak pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti oh, nah seperti sahabat budaya, namun mengamalkan Pancasila tidak harus selalu melalui hal-hal besar. Seperti jadi justru dengan nilai-nilai Pancasila nih, kita mulai dari kehidupan sehari-hari ya, harus kita terapin. Seperti oh, misalnya kita menghargai perbedaan pendapat, menghormati tetangga kita yang beda keyakinan tadi yang dikatakan kayak kakek Sakamura tadi ada. Nah udah, kita membantu orang yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, bermusyawarah ketika ngambil keputusan bersama seperti hingga berlaku adil kepada siapa bayi. Seperti oh, nah seperti sahabat budaya, sederhana seperti oh, men kita lihat seperti oh, nah bersama-sama tentu akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan sekitar kita seperti. Nah seperti sahabat budaya, kami angkat kembali di 08 12 13 14 10 39. Nah, ada siapa di mana nih Marina? Halo, Benica Bedai Prodangdut, selamat sore.
4: Halo, Benica Bedai. Wah, sampai hati, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Sampai hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mama Rati?
4: Alhamdulillah, masih kuliah Allahu Akbar, luar biasa.
1: Sehat kan? Nih, Iren tidak sendiri hari ini. Yo. Iren berdua sama anak magang nih, ade Marina, namanya Marina. Oh, nah, silakan Marina, nak nanya apa ke nih ade Mama Ratih dari Pagarawan, Marina.
4: Okay. Boleh, tanya aja, kalau bisa dijawab, saya jawab.
0: Oke, okay. Mama Ratih apa kabar nih pertama-tama Mama Ratih?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Oh. Mama Ratih, ini kan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, oh. Tanggal 1 Oktober. Nah, Mama Rati sebelum itu macam mana lagi Mama Rati biar kita tuh bisa ngajarkan adik-adik kita gitu kan tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Macam mana lagi Mama Rati cara ya?
4: Mana Mama Rati biasa ya? Di anak-anak itu Mama terapkan dari segi agama dulu kan. Yang kita menghina karena kan itu namanya kita juga ajak kita juga kan ada kan kun tayakun kan istilahnya kan agamamu agamamu karena kita sama kita, jadi kita saling menghormati toleransi dalam segi agama karena Mama juga waktu SMP juga Mama SMP-nya di Tresia.
1: Oh, di Tresia beda agama berarti yo adik berarti fangin tongin jijong oh Mama Rati yo samela ke Iren-Iren ge di Setia Budi ge fangin tongin jijong ada kita saling menghargai,
4: kita saling menghormati, jangan agama orang itu kan pribadi orang, individu orang kan
0: benar.
4: Di dalam Pancasila juga kan sudah diterapkan, ada yang pertama kan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa,
0: betul.
4: Yang ketiganya memang persatuan Indonesia itu jangan menghina ras orang kan, suku-suku orang, suku dari mana juga, karena kita bersatu dalam
0: persatuan kata
4: persatuan Indonesia, berarti menyeluruh kan. Terus kegotong royongan juga, saling menolong, itu yang Mama terapkan kepada anak cucu menantu Mama juga.
1: Nah berarti Mama Rati, kalau menurut Mama Rati gotong royong tuh masih penting gak sampai sekarang nih untuk masih bagi penting. Mama Rati
4: juga kan sering, karena kami di PKK ada gotong royongan juga kan. Kadang-kadang bermusyawarah juga kan, cari solusi yang terbaik, kita mendengar yang terbaik kan, bukan kita ada. Kita dari bermusyawarah itu kan mendengar dan menerima kan. Akhirnya kita memberi solusi juga kan. Kalau pendapat kita gimana bisa diterima, diterima. Kalau kita tidak terima, kita menerima solusi orang tua.
1: Olah Mama nak denger lagu apa sore hari ini Ma?
4: Sore ini Mama minta judul lagu Engkau Bukan Rahwana.
1: Oh, Engkau Bukan Rahwana tuh dari siapa ge namanya? Dari Revina, Nazar. Oh, Revina. Revina, Engkau Bukan Rahwana, Marina.
4: Revina tuh. Saat yang terindah.
1: Oh, Iren tau lah lagu ah.
4: Dunia begitu terasa sempurna. Kadang ku cemburu.
1: Azik.
4: Kadang ku curiga.
1: Oh, cem tu lagu. Yang ref namanya cem ni kan?
4: Aku bukanlah Rahwana, bukan juga.

0: Asik, bukan lelaki, lelaki ya, ganti wanita. Alah, aku ganti wanita karena Iren wanita.
1: Enggak,
0: karaoke. Alah, Mama ditunggu lagu Mama, titip salam ke siapa ya Mama?
1: Sedikit aja ya, kasih kok.
0: Ah, pantun lah, Ma.
1: Kutika yu terbuat dari jati.
0: Cakep.
1: Dijual orang di pinggir jalan. Semoga cinta adik, cinta sejati.
0: Asik.
1: Cinta senang kita jalani.
0: Mantep.
1: Meja kayu dibuat berukir. Ukirannya dari kayu jati. Sayang adik tak dapat terparkir karena abang begitu baik hati.
0: Makasih Mas Kuna. Yola pun salam untuk semua. Yola ditunggu lagu Mama. Lah, ditunggu lah gue.
1: Oke, tetap ditunggu.
0: Yo.
1: Kalau buat teman-teman bantah berhitung ke Bang Ribu Gara.
0: Oh, lapor.
1: Aku yang lagi jajaknya juga, buat Irennya juga selamat magang, semoga sukses.
0: Bukan Iren, buat Mak Marina. Iren dari magang, Se. Oh. Iren, bagaimana sih? Oh, amin.
1: Irennya semoga cantik selalu.
0: Amin, makasih.
1: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya, makasih Kak Lah bergabung kembali di Bedicak Bedai kita edisi hari ini, hari 1 Oktober 2026. Kita angkat penelpon kita yo, di sesi ke-1 Neo. Sebelum jam 4, Kak Lah Marina akan bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore. Seperti kita angkat kembali di 0812-13-14-139. Ada siapa di mana nih sore hari ini? Halo, Bedicak Bedai Prodangdut, selamat sore.
2: Hai. Sampai Yati.
0: Sampai Yati. Apa kabar Embera?
2: Ya.
0: Sihat. Agi sakit. Lah berobat Agi lom.
2: Berobat semua sembuh.
0: Oh, udah sembuh. Berobat Agi pereh dokter ngapa kalau sembuh cem ya? Tanya kan.
2: Agi mana?
0: Oh, lapun ah. Ade Marina nih nanya ke Embera nih. Oh, hari kesaktian Pancasila karena hari ini memperingati momentum hari kesaktian Pancasila nih. Marina, nih dengan Embera nih di Sinar Jaya.
3: Bang Embera.
2: Apa?
3: Sehat Bang Embera, alhamdulillah. Oh, sakit tadi ya. sorry. Bang Embera ini aku nanya, Bang. Bang Embera kan kita nih memperingati Hari Pancasila, oh. Bang Embera cuman lagi kayak menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Misal kita tuh harus saling menghormati sesama pemeluk agama gitu kan, walaupun agama kita beda-beda gitu. Atau enggak kita ikut gotong royong, kita juga musyawarah mufakat gitu. Bang Embera biasanya ngelakuin apa tuh di antara yang aku sebutin tadi tuh, Bang?
2: Oh, diskusi ya.
0: Apa? Apa? Diskusi?
2: Iya,
0: gotong royong. Gotong royong. Lagi gotong royong kan di Sinar Jaya?
2: Oh.
0: Cemia bayi?
2: Oh.
0: Lagi apapun?
2: Ya benar enggak lah.
0: Apapun lagi ya?
2: Bagi enggak lah.
0: Ya tuh bayilah, saling menghargai dah di Kampung Sinar Jaya.
2: Apa?
0: Saling ade saling menghargai dah di Kampung Sinar Jaya ya, ada perbedaan pendapat cemana ya. Halo Embera.
2: Oi.
0: Ya lapon Embera, Embera ada nyambung oh. Lagu apa pun nah, kelas sebentar lagi lah ada jam 4 soalnya nak bacakan kabar Bangka Belitung kita. Halo Embera.
2: Lagu apa ya?
3: Lagu apa ya? Kemarin lagu anu cangkir kopi, sekarang apa?
2: Satu malam lah. Cinta satu malam.
3: Cinta satu malam, oh?
2: Oh.
3: Oke, siap. Cinta satu malam.
0: Yo, titip salam ke siapa, nih?
2: Gue sama gue, lo.
0: Apa?
2: Gue sama gue, cantik.
0: Oh, lapun. Lagi ke siapa, ya? Biar cepet sehat, oh?
2: Iya, gue sehat.
0: Yo.
2: Malati.
0: Gue
2: Agutun. Komedu.
0: Yo.
2: Gue Gisumi. Gue Pergi Malet.
0: Lewat. Au.
2: Luar tadi. Daratan. Wah, ada nih.
0: Lah. Lah. Lah tuh bayi.
2: Berapa?
0: Ah, lagi ya.
2: Gua jadi apa ini sih?
0: Au.
2: Gua anti. Gua Watri.
0: Au.
2: Ini malamku.
0: Pak
2: Yulin. Waru di. Tadi. Wah. Niko. Wah. Pengayan.
0: Oh.
2: Wah. Awadot Bang Dul.
0: Oh. Lagi ke siapa?
2: Oh ya.
0: Batu bayi.
2: Atmaskan. Gua di gua mau ke bendahara.
0: Au.
3: Oke.
0: Lah. Lah tu baya.
2: Semoga saya.
0: Apa tadi lagu ah?
2: Cinta semalam lah.
0: Oh, cinta satu malam. Oh, lah pon ditunggu ah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperadi sahabat budaya, makasih untuk Ika lah bergabung di Bedincak Bedai kita di sesi pertama nih seperadi. Oh, tadi yang lah bergabung tadi ada siapa ya Marina?
3: Ade.
0: Yusriatun di Perlang. Kemudian
3: Yu Julia.
0: Julia Bang Kangin. Udeto apa siapa ya?
3: Mama Rita.
0: Mama Rati. Terus ke Embera. Kita angkat baik penelpon terakhirnya sebelum kita bacakan kabar berita okay. Kita jam 4. Oh, kita angkat. Halo, Bedincak Bedai Perdang dulu, selamat sore.
4: Halo, Bedincak Bedai.
0: Di Fatin nih. Eh. Ampa Yati, apa kabar, lah sehat lom, Bang Putra?
4: Kocinbu.
0: Oh, Kocinbu, nih lah sehat lom.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Berkat dari doa juga
0: nih. Amin, oh sehat selalu, Wak.
4: Marina.
3: Hai, Bang Putra. Hai Bang Putra, lagi ingat rupa kekku ya? Oh, lagi ingat kekku. Sehat Bang?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Oh ya Bang, aku nak nanya nih kek Bang nih.
4: Nanya apa?
3: Nanya nih, be Bang, kan kita ini kan hari ini 1 Oktober kok. Itu diperingati sebagai kesaktian Pancasila. Tadi ge kami itulah upacara Bang untuk memperingati momen ini gitu kan. Abang tuh kalau salah satu penerapan apa ya kayak kita tuh mengingat Pancasila ini kan salah satu yang galak kita lakukan tuh kayak musyawarah misalnya oh atau udah tentu yang pasti galak kita lakukan tuh menghargai orang yang berbeda agama dengan kita gitu kan. Sebagaimana kita menerapkan Pancasila ke satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Abang Putra nih macam mana nih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Adi dak ge gitu yang dilakuin ya?
4: Menerapkan Pancasila itu kita harus saling menghormati ke sama agama. Saling gotong royong. Kalau pasca saling bantu, membantu orang yang memerlukan bantuan.
3: Benar.
4: Itulah.
3: Iya.
4: Yang paling pentingnya itulah. Jangan saling menghina.
3: Benar banget.
4: Tidak boleh.
3: Tidak boleh, oh. Dah apa lagi sekarang tuh banyak ya Bang ya di media sosial tuh orang-orang saling menghina. Bang enggak boleh oh macam tuh. Nah,
4: enggak boleh lah kalau kita saling menghina agama.
0: Oh lah pun nah. Bang Putra, Kosinbo. Oh. Langsung bae lah pun nak lagu apa nih tip salam ke siapa ya? Soalnya jam 4 bacakan kabar Bang Kablitung kita.
4: Lagunya satu hati senada ganti.
0: Satu hati.
4: Satu hati senada ganti beta mau.
0: Oh yang kemarin Iren putar tua?
4: Beta maunya sampai mati.
0: Oh sampai mati, oh lah ditunggu lagu. Salam ke siapa?
4: Satu hati senada ganti.
0: Oh lah yang kemarin Iren putar tuh be. Oh titip salam ke siapa pun?
4: Kesian pasti cewek tapi nih.
0: Oh lah titip salam ke siapa?
4: Titip salam buat Mang Yang. Ayo titip. Bude Sumi, Ayu Cinta, Yamina, Mang Aman, Rido, buat semua muala dari A sampai Z.
0: Oh, lapun lah.
4: Terkecuali salam kompak selalu.
0: Yo.
4: Lewat udara perempat Bangka Belitung.
0: Thank you, makasih.
4: Selamat sore, Marina.
0: Sore.
3: Selamat sore.
4: Ini sebutannya Maren, gitu.
3: Maren. Itu Iren, Maren, Marina Iren, maksudnya.
0: Ah, lapun. Yo lapun, ah. Ah, lapun, ah. Ditunggu lagu, Bang, ah.
3: Makasih, ya, Bang.
0: Yo.
4: Jadi, Marina Iren.
0: Ah, lapun, ditunggu lagu, ah. Yo lapun. Sehat selalu, Bang.
3: Sehat selalu, Bang.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya, kelak kita terima agi penelpon nikah, oh. Kita angkat agi di sesi kedua setelah kita hadirkan lagu request permintaan nikah tadi yang labe gabung. Oh, ade siapa tadi toh Bu? Ade Yuk Sriatun, kemudian ade Yuk Julia, kemudian ade Bang Kangin, Embera, kemudian ade Mama Rati, ke terakhir tuh ade Kosin Bowo. Makasih untuk Ika labe gabung di sesi pertama Berincak Bedai kita seperti sahabat budaya. Kita hadirkan dulu kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore, Nes. Marina.

Supradi sahabat budaya, selamat sore. Badan Meteorologi Geomatika dan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 mulai memasuki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap pada November 2026. Untuk Kabupaten Belitung Timur, awal musim hujan diperkirakan terjadi pada November Dasarian 2 atau 11 hingga 20 November 2026. Forecaster Stasiun Klimatologi Bangka Belitung, Sabit Akdam Dinan mengatakan masuknya musim hujan di Babel tidak berlangsung serentak karena dipengaruhi karakteristik masing-masing zona musim serta dinamika atmosfer ke laut. Selain Belitung Timur, musim hujan pada November Dasarin 2 diperkirakan mulai terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Belitung ke Kabupaten Bangka Selatan, serta sebagian wilayah Bangka Tengah, Bangka ke Bangka Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Babel Eko Sulsyo Nugroho mengatakan prediksi awal musim hujan menjadi dasar bagi pemerintah ke masyarakat dalam menyiapkan langkah mitigasi ke adaptasi. BMKG juga menghimbau masyarakat khususnya sektor pertanian menyesuaikan jadwal tanam ke pemilihan varietas dengan perkembangan cuaca ke musim. Sekian kabar Babel di jam 3 sore. Di jam 4 sore.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Umay, apa cerita lagu ni Mayo?
6: Cubela datang ke negeri kami.
1: Betulah Rom, Rom. Dengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
5: Kamayar, Mayo.
1: Kala lagi, Rom.
5: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet katu, alung kebuang, Bella. Dek dek suara isi ya, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
5: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
7: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
5: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
7: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman rom.
5: Nyube mai bagi kue. Naga sari nih mayo.
1: Nyaman lo.
5: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Nih, ha? Nyaman.
5: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pak, buat Nabi? Nyaman gak, gue, Pak, Nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng, ha?
5: Oh, Bi.
1: Apa ya?
5: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
7: Aok lah, kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket,
5: mantep
7: rom. Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
5: Lembut ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kena keracun.
1: Nyapok racau gak rom?
5: Aok lah lama berjual kue nih biok.
7: Kunku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue dia lebih nih, Bio.
5: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
7: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
7: Oh, Niana. Menukan kita siapa lagi, Nek Nagi, ya?
5: Oh, Bi. Men kami nak belajar membuat kue nih, jadi dek, Bio. Kau nih nak membuat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau membuat kue nih. Asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
5: Oh suku ayo, kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi, kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
7: Kanyu pabi ke.
5: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi, umur.
1: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
5: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
7: Berapa ya kak makan semua nak?
5: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
5: Lime, banyak, berapa, banyak, Rom? Tepuk mai lime mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karung.
8: Wah matailah rom mah sampai ya tiga rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai rom apa kata ika tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak mai kayak rob nih. Nyari pendekok lu, mentap mingin-ingin nih, kayak ganca kupai.
9: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
10: Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung,
11: berdincang

KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Weh, mut miris ku kek kane. Ngape jod ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pon ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jod. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetep

0: Kicap Berdaik. Berincap Berdaik.
1: Halo, Berincap Berdaik Pro Dangdut, selamat sore. Halo.
0: Halo, Berincap Berdaik Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Nah, dicubit kembali seperti sahabat budaya di 0812-1314-1039 Asperadio. Seperti sahabat budaya tentu kami di sini nganti Kak Seperade Iren kayak Marina nganti Kak dari jam 3 sore hingga jam 8 malam kelak seperti sahabat budaya. Nah, seperti sahabat budaya di 0812-1314-1039 kita angkat penelpon kita nih ada siapa di mana di Benica Budaya kita Asperadio. Halo, Benica Budaya Perdangdut selamat sore.
2: Halo, Benca Budaya. Sampayati.
1: Sampayati. Apa kabar kok Ahyau?
2: Baik-baiklah.
1: Baik. Gimana nih? Tengah di mana?
2: Di rumah.
1: Di rumah lah pulang dari Batako eh.
2: Ya pulang.
1: Ini Irene dak sendiri Irene dikanti kek Marina.
0: Halo.
2: Aku kan cuma kemarin no.
1: Oh, kemarin yang kemarin. Yola langsung
2: sobat nan beli baju.
1: Cakep.
2: Pulangnya singgah di pasar Kobak.
0: Cakep.
2: Kalau bakal ditenen lebih maju. Jauh karena dari narkoba.
0: Cakep.
1: Oh lah pun ah. Yo pun langsung bae yo. Wah, karena waktu lah singkat nih. Kok ayau nak lagu apa?
2: Sepiring berdua ya.
1: Sepiring berdua. Yo lah pun ah. Kita salam.
2: Salam untuk seni semua yang laren.
1: Hei lah pun ah, hei lah.
2: Hei, semua orang yang berirana.
1: Ya yo. Yo, sin mong toto. Nah tu bae?
2: Ya lah.
1: Yo lah pun, ditunggu lagu ah.
2: Oh.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam.
1: Seperti sahabat budaya, kami tunggu partisipasi KG di 0812-1314-1039 ya nak bergabung kembali. Kita angkat penelpon kita ada siapa di mana nih, yuk. Halo, Benica Budaya Perdangdut, selamat sore.
3: Hai.
1: Halo, Bang Rido. Bang Rido kan?
3: Sampai hati.
1: Apa kabar Bang Rido, sihat kan?
3: Sihat.
1: Alah pun, cemana cuaca di Perlang sore hari nih?
3: Panas.
1: Oh, langsung bela pun, yuk. Panas-panas nih denger lagu apa nih? Oh.
3: Lagu anu kada deh.
0: Ape?
3: Apa lagu apa? Apa lagu? Lagu anu ya?
1: Lagu apa?
3: Lagu dukun ya.
1: Apa?
3: Lagu dukun.
0: Abang dukun.
1: Mbah dukun.
0: Mbah dukun.
1: Oh, Mbah dukun. Oh, lapun ditunggu lagu. Tetap salam ke siapa nih?
3: Anak dukun kan dukun lo. No.
1: Anak dukun.
0: Oh,
1: oh lapun siapa nyanyi ya?
3: Aku cari.
1: Ya lapun kelak kami cari. Oh, titip salam ke siapa nih?
3: Salam yang layak lo.
1: Heeh.
3: Sate.
1: Heeh.
3: Eh merah.
1: Hmm.
3: Eh apa kita kira di sentet.
1: Au.
3: Hmm. Ini sama siapa yang eh dari Kota Payung.
1: Heeh. Mama.
3: Kalau semua baik lah kenalan
1: aneh. Awalah pun kayak sama semuain lah.
3: Eh Ren, minta siapa lah yang ganti itu kawan kenal apa?
1: Oh, Marina. Yolah.
3: Mau pulang nanti jam 2.
1: Yo, makasih Bang Rido.
0: Makasih Bang.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih seperti sahabat budaya lah bergabung di sesi kedua kita di Badinca Bedaya seperti oh. Kita akhiri dulu seperti sahabat budaya Badinca Bedaya kita karena waktu lah kayak jam 5. Kalau kita nak bacakan kabar Bangka Belitung kita seperti. Kalau kita jumpa lagi di esok hari seperti Badinca Bedaya seperti oh. Makasih di sesi kedua ini yang lah bergabung tadi adik Kok Ahyau. Ditunggu lagu Kok Ahyau. Kemudian Bang Rido di Perlang, udah kita hadirkan lagu request permintaan Ika seperti sahabat budaya kita dan terima penelpon lagi seperti kita langsung bayi lapun hadirkan request permintaan Ika tadi seperti, jadi seperti sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap lagi Ika di 103,9 MHz seperti Iren ke Marinana nganti Ika hingga jam 8 kelak seperti.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahe.

Seperti sahabat budaya, pemerintah kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara tersebut diikuti jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bertindak sebagai inspektur upacara. Saparudin mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk semakin memperkuat pemahaman ke pengalaman ideologi Pancasila, khususnya di kalangan ASN. Menurut dia, Pancasila tidak hanya harus dijaga ke dipertahankan sebagai dasar negara, tetapi juga perlu diwujudkan lewat nilai-nilai dalam menjalankan roda pemerintahan. Wali Kota menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dia menyebutkan sejumlah nilai penting dalam Pancasila, diantaranya nilai ketuhanan. Di antaranya nilai ketuhanan, toleransi, kemanusiaan, menjaga keberagaman, serta semangat gotong royong. Sementara itu, Andre, salah satu seorang masyarakat yang turut memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, mengatakan momentum tersebut penting untuk meningkatkan kembali masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan kek mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kabar Bubble di jam 5 sore.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak muat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus na ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah, wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar. Apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan

0: Nyawa orang lain, Pak.
1: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
2: Oh, iya, Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
1: Iya, Pak. Mari.
3: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Selamat sore Seprade Sahabat Budaya di 103,9 MHz Pro 4 RS Wengelat kembali. Oh, kami ngundai kau Ade Marina ke Iren di sini yo. Oh, kita berdua ne nganti kak sore hari ne Seprade. Kita di program acara kita Ginata Seprade. Nah, Ginata ne yo, oh, Iren ke Marina ngajak ika ke mana Marina?
1: Kita bakalan Ginata ke Pantai Batu Dindi.
0: Nah, seperti apa tuh Marina?
1: Jadi kita bakalan mengagumi yo batu berbentuk dinding di Pantai Batu Dinding. Jadi pemandangan di Pulau Punai yang berada di tengah laut pun dapat menyajikan mata kita setiap pengunjung yang datang ke pantai ini. Jadi kalau kita tengah jalan-jalan nih ke Bangka, cobalah sepradik kita datang ke pantai yang satu nih, yaitu Pantai Batu Dinding. Pantai ini terletak di daerah Blinyu yang punya pemandangan unik berupa batu granit yang berdiri tegak kayak bentuk E menyerupai dinding besar. Nah, batu granit besar yang berdiri tegak nih di atas batu lainan nih jadi batu yang dinamakan batu dinding. Batu ini punya ukuran sekitar 20 x 15 meter dengan ketebalan sekitar 5 meter. Selain batu dinding, persis di depan batu ini terdapat sebuah batu yang diberi nama batu pari. Nah, ngapa ini dinamakan batu pari? Oh, jadi dia ini dinamakan batu pari itu karena bentuknya sekilas mirip ikan yang punya ekor panjang tersebut. Jadi mirip ikan pari. Jadi batu pari ini bisa dinaikin pengunjung untuk sekedar mengabadikan momen kita tuh di atas batu granit. Di atas batu granit nih. Nah, selain batu pari, persis ya di sebelah batu berbentuk dinding ada juga batu granit yang bentuk itu menyerupai kodok. Nah, batu ini berukuran lebih kecil, kayak menghadap ke sebelah kiri pantai. Jadi, selain bentuk unik, pantai ini juga punya suasana yang sejuk karena banyak pohon kelapa yang tumbuh di sekitar pantai. Jadi, suasana itu terasa lebih asri kayak permai gitu, Supradi. Selain itu, pemandangan di Pulau Punai ini yang berada di tengah laut ini pun dapat menyejukkan mata kita setiap berkunjung ke pantai ini. Jadi, di sini juga tuh ada kapal-kapal penambang timah yang berlalu lalang di perairan ini di sekitar pantai. Jadi, pemandangan lain yang bisa dinikmati pengunjung gitu. Nah, di sebelah kiri pantai dapat terlihat dermaga tempat nelayan-nelayan sekitar melabuhkan kapal. Pantai ini juga punya legenda yang berkembang di masyarakat ya. Jadi, kata tuh pantai ini jadi ajang persaingan antar dua tokoh sesepuh di Bangka. Namanya tuh Ki Anta ke Ki Bedagung untuk berkuasa di tempat nih.

Oke, Supradi, itu tadi info yang ku share ke Ika di Ginata kali ini. Sekarang sementara lagi kita bakalan ikut relay ke Pro 1. Kita bakalan denger lagu-lagu religi. Sekalian kita nunggu solawat ke azan maghrib, Supradi. Kami selaku rekan-rekan dari RRI Sungaliat mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib bagi Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk renungan di kesempatan sore hari ini. Dan untuk beduk azan maghrib berkumandang pukul 17:52 dan pengajian Quran akan kami hadirkan segera di sore hari ini pendengar. Ya, di sore hari ini pendengar, tentunya juga pengajian nanti akan kami hadirkan surat An-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Quriyah Tisma Yunita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Well, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus, oh. Kadang suat panas semua, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam ini. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak deh.
0: Hau Gi, kemarin Gi barulah ada kawan kita yang izin tidak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, aneh.
0: Oh, bena mega lah cucian seminggu. Penuh, deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Peh.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Apa yang ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya. Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Mak.
0: Maka, ya, Dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

Sepradi sahabat budaya, selamat malam balik lagi keku. Kali ini kita masih di segmen Ginata. Yang tadi kan kula ngajak Sepradi kita natak ke batu dinding kok. Sekarang kita natak ke pantai juga nih, yaitu Pantai Pasir Padi. Jadi Sepradi, pertama-tama kok Bangka Belitung ini kan kadang oleh orang luar tuh dikenal sebagai negeri Laskar Pelangi. Nah, tapi sebenarnya Bangka Belitung ini punya ekosistem pulau yang cantik-cantik gitu, yang cakep bener misal kita nak berwisata. Salah satu itu adalah Pantai Pasir Padi. Jadi pantai ini misal kita di Pangkal Pinang tuh jaraknya sekitar 7 km. Jadi pantai ini merupakan satu-satu kawasan wisata yang cukup rame dikunjungi masyarakat kita atau masyarakat Pangkal Pinang. Nah, Sepradi, pantai ini punya karakteristik yang menarik nih. Yang pertama tuh, pantai ini punya pasir putih yang ombak itu cukup tenang, terus laut lagi warna biru. Selain itu, Sepradi, misal Sepradi nak foto-foto cantik gitu ya, di sini tuh mantep bener nih. Misal kita nak nengok matahari terbit kayak matahari tenggelam gitu ya, cahaya tuh bagus untuk foto-foto di pantai ini. Jadi Sepradi, tidak heran pantai ini bukan cuma jadi objek wisata yang menarik untuk warga Bangka Belitung, tapi juga sampai wisatawan mancanegara. Selain itu Sepradi, keunikan dari pantai ini, dia tuh panjangnya sampai 300 meter. Dia ini punya pasir putih yang padat, putih, terus halus kok. Selain itu juga misal kita nak ke pantai ini, kita nak menikmatin suasana itu, kita bisa jalan kaki atau pakai kendaraan roda 2. Atau enggak kita jalan-jalan naik sepeda bayi gitu. Itu game mantep dipakai Sepradi.

Oke, Supradi, itu tadi kita udah lagi nata kedua pantai nih, Pantai Pasir Padi yang terbaru, kayak yang tadi itu pantai di Blinyo, di mana kita mengenal batu yang mirip dinding atau batu dinding. Itu Supradi, nanti ketemu lagi kita di segmen Ginata selanjutnya. Sekian informasi dari Marin. Kita gi denger lagu dulu nih habis Ginata. Oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Seperti sahabat budaya, selamat malam. Kali ini kita ada kabar berita bubble. Meningkatkan kompetensi serta membuka peluang pengembangan keterampilan yang bernilai ekonomi, Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang gandeng Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkal Pinang. Kepala Lapas Pangkal Pinang Feby Dwi Hartanto mengatakan pertemuan ini jadi momentum silaturahmi sekalian membahas peluang kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan yang dapat mendukung peningkatan keterampilan petugas kewarga binaan. Feby menyebutkan penjajakan dengan Dinker merupakan upaya memperkuat pembinaan kemandirian agar lebih terarah ke berkelanjutan. Menurut dia, keterlibatan petugas dalam pelatihan juga menjadi bagian penting agar program pembinaan dapat terus berjalan kayak dikembangkan di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Dinsker Kota Bangkal Pinang Amrah Sakti menyampaikan bahwa pelatihan dapat melibatkan LPK baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan Disnaker. Selalu sesuai kebutuhan peserta kayak program yang disepakati. Sekian kabar bubble di jam 7 malam. Bertemu lagi di kabar bubble kita selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Ya ngapa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, kok. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampek bawah batang, nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Abang sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepradi, cuaca panas ekstrim sekarang ini lah jadi perhatian dunia Gi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nwe, ngaruh ke kesehatan warga, gawe, ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Prancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada kayak cuaca panas, meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih. Macam dehidrasi, biang keringat, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tidak dehidrasi. Minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apeda payung mentengah di luar.

Selamat malam Supradi, sahabat budaya. Kita balik lagi ke ku. Kali ini ku bakalan nemenin Ika di segmen kita kali ini, Ragam Irama Nusantara Bergaya. Nah, kali ini ku bakalan bagi info ke Supradi tentang tradisi dari nelayan suku Duano di pesisir Jambi, yaitu arakan pompong.

Arakan Pompong ini jadi bagian dari Festival Bedak Sejuk Duwano yang diselenggarakan pada bulan Juli 2024 kemarin. Tradisi ini melibatkan seluruh masyarakat suku Duwano, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, kayak jadi pengingat akan perjalanan leluhur mereka yang dulu menempuh rute dari pesisir Riau menuju Tanjung Jabung Timur menggunakan pompong perahu sebagai alat transportasi utama. Arakan perahu ini dilaksanakan di pesisir timur Jambi, tepat di perairan dekat pemukiman suku Duwano di Kampung Laut, Lorong Trio Perkasa, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Dalam kesehariannya, suku Duwono ini hidup berdampingan, berdekat kayak komunitas Bugis, Banjar, Minang, kayak Jawa yang netep di sekitar Kampung Laut. Mereka ini semuanya mendiami wilayah pesisir pantai timur Sumatera yang ngadep langsung kayak Selat Malaka. Bagi masyarakat suku Duwano, pompong ini jadi tidak hanya jadi sekedar alat transportasi, tapi ini juga jadi bagian yang tidak terpisahkan kehidup diorang, terutama sebagai nelayan yang ngegantung kehidupannya di laut. Jadi diorang ini pakai pompong ini untuk mencari nafkah untuk memenuhi perekonomian diorang. Jadi saat melaut nih, para nelayan nih galak ngabisin waktu tuh sampai berhari-hari di atas perahu kayu bermesin yang jadi kena bagian yang tak terpisahkan kayak aktivitas tiorang.

Nah seperti pompong ini juga dipakai untuk mencapai beting-beting di laut untuk mencapai sumbun, sejenis karang yang jadi pemakan favorit masyarakat di Sanen. Kebiasaan ini menangkap sumbun ini jadi salah satu ciri khas suku Duano nih. Jadi pas matahari itu condong ke barat, kayak arus air itu balik menggiring pompong ke tepi, nelayan suku Duano ini kembali ke rumah diorang kayak hasil tangkapan mereka masing-masing. Bagi diorang, pompong ini segala-segala loh. Jadi tanpa pompong nih, diorang ini gak pacak melaut, kayak gak pacak memperoleh bahan makanan untuk kelangsungan hidup diorang.

Tapi proses melaut cuku duana nih bukan sekedar pekerjaan, no? Lebih dari itu, aktivitas nih jadi apa yo? Representasi ketertarikan diorang ke alam. Jadi kayak dengan pompong nih, dengan diorang pakai pompong nih, diorang menjelajahi perairan yang kadang tuh bahaya, terutama waktu anginnya tuh di utara. Soalnya gelombang tuh pacak tinggi. Selain itu, Supradi, pompong ini juga jadi simbol daya tahan kayak kreativitas di suku Duano nih. Diorang nih ngerawat kayak ngemodip kok pompong nih supaya lebih kuat, terutama ngadepin kerasa lautan. Jadi tradisi ngelaut nih diwariskan turun ke temurun nih. Jadi pompong nih sebagai warisan budaya di tempat diorang.

Selanjutnya, seperti ya, Pompong nih juga jadi ikon pariwisata. Jadi Festival Bedak Sejuk Duano nih tidak cuma sekedar pelayan bayi yang menikmati, tapi kadang tuh jadi ajang unjuk gigi keindahan kayak keunikan budaya suku Duano nih. Jadi arakan pompong nih dilakukan dengan meriah megah gitu kan. Selain jadi simbol sejarah nih, juga tuh jadi magnet bagi wisatawan yang nek nih ngerasukan langsung kehidupan masyarakat pesisir tuh nak mane. Jadi dengan kita pakai perahu nih yo, pengunjung nih pacak jalan-jalan di perairan timur Jambi sambil nikmatin cantik alam di sana. Festival nih bagi masyarakat suku Duano tidak cuma untuk melestarikan tradisi, tapi juga membuat diri di orang tuh jadi lebih terbuka dan juga mengenalkan ke dunia kalau di orang ini punya macam-macam budaya. Nah, wisatawan yang datang ke sini tuh mereka tuh tidak cuma dimanjakan oh, kayak perlombaan pompong tadi, tapi juga diajak untuk merasakan pengalaman yang autentik, mulai dari nyicip-nyicip kualitas kuliner khas, terus juga pakai bedak sejuk sampai berinteraksi langsung kayak masyarakat setempat di sana.

0: Sepradi Sabar Budaya hingga di sini Sepradi Iren Ngantika Sepradi dan
1: Marina.
0: Ngantika, kami Ngantika pada malam hari ini Sepradi O 1 Oktober 2025 ya, hari kami Sepradi O. Dan Sepradi Sabar Budaya, apabila kami ada salah kata, dimaafkan Sepradi O dah. Nah, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika di kantik kawan kami yang lain, ada Yuega Ngantika Sepradi O dari jam 8 hingga jam 12 malam kelak. Jadi Kak jangan kemana-mana yuk, tetaplah di perempat RRI Sungai Liat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya. Cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang
2: usir
0: ajar,
2: dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak! Kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik.
2: Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang salam kasia ka disampaikan. Iyolah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Baadik ini dusana. Antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak dek kita jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak pinang nan segato. Nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setio hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lantelfon 082 bale, 3 bale, ampek bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Proampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangsa.
1: Itulah tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sadonyo dunsana ambo yang ado bayak di manggale di kampung-kampung, ataupun yang kini sedang santai, ataupun yang kini sedang menonton bola ya. Jadi bocah lihat tadi antara Indonesia dengan Bangladesh itu alah 3-0. Nah alhamdulillah kita bersyukur, semoga tim Indonesia ya menang pada malam hari itu. Yang pastinya kita berharap tim Indonesia masuk di putaran berikutnya. Nah, itu yang harapan udah boy. Jadi pada malam hari itu acara Minang Maimbau tanggal 1 Oktober 2026. Nah, makonyoko, manyoko, manyoko. Olah, lamati. Nanti itu sambung balik ya. Jadi informasi bagi dunia nambo sadonyo, insya Allah bisa Pemkab Bangka akan kerjasama dengan Kecamatan Merawang untuk bersih-bersih. Yang pastinya, baiklah betul-betul telepon dulu lah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Oi, Embera, apa kabar?
2: Iya, sakit dah, benar.
1: Sakit apa, Embera?
2: Hah?
1: Sakit apa?
2: Leher tu.
1: Leher?
2: Oh.
1: Hah?
2: Oh.
1: Ngapa lehernya?
2: Oh, ya. Keras.
1: Hah?
2: Keras.
1: Oh keras. Dia dah lah berobat.
2: Nah, berobat.
1: Eh?
2: Berobat.
1: Oh, dah sembuh benar. Oh, iyalah. Yang pasti, ya apa perintah dokter, tak boleh makan, ya jangan dimakan. Bisa ada pantangan, harus dipantangi. Jangan nanti ada pantangan, embera makan, ya tak sembuh-sembuh dia.
2: Oh, ya. Es ini ya?
1: Hah?
2: Es ini.
1: Oh, dah dia?
2: Es.
1: Ah.
2: Es ini.
1: Yo. Lagu apa Embera ni?
2: Lempang Welo.
1: Eh?
2: Lempang Welo.
1: Apa?
2: Kutang.
1: Kutang Barendo. Okey, aman, sip.
2: Salam.
1: Ayo, salam. Yo.
2: Salam.
1: Okey, bungkus apa ya?
2: Ya, bawa untuk buat.
1: Ah.
2: Apa?
1: Ya, okey. Nanti udah baik putarkan dah langsung kok. Okey, sip.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Embera. Alhamdulillah dengan Uda Boy ya. Nah, mudah-mudahan Embera dalam keadaan sehat ya. Sakitnya cepat sembuh ya. Yang penting pantang dokter harus di diikuti dengan baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Yo, siapa nih?
2: Yukmar.
1: Hah?
2: Yukmar.
1: Oh, Yukmar. Apa kabar, Yukmar?
2: Sama siapa nih?
1: Sama Uda Boy, acara Minang Membau nih.
2: Oh. Boleh minta lagu?
1: Oh, boleh, boleh. Tapi lagu Padang, Bu, ya?
2: Ya.
1: Ya.
2: Ayo banteng, ya.
1: Hah?
2: Ayo banteng.

0: Terima kasih Bu Yumar infonya.
1: Ya. Ambera, Sakamura, Sriatun.
0: Ya.
1: Sama ini Yuria.
0: Nah.
1: Mama Rati, Bude Sumi.
0: Nah.
1: Sumiati di Kampung Baru.
0: Ya.
1: Mbak Fitri di Sri Melanti. Nah, udahlah.
0: Oke, sip.
1: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, Mar. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi, pemerintah PK Bangka besok akan melaksanakan kerja bakti atau gotong royong ya di Desa Batu Rusa yang di pinggir jalan arah ke Pangkal Pinang. Dan kemudian juga ada di Sri Menanti, yaitu dekat Cendrawasi. Nah, bagi masyarakat, nanti kelurahan, kemudian Kaling akan bekerjasama di tempat-tempat yang sudah saya sampaikan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
2: Ini Uminju ya.
0: Oh ya, lah lama ya, tidak masuk ya.
2: Apa kabarnya?
0: Kabar baik. Ya?
2: Apa kabarnya malam
0: ini? Kabar baik. Nah, ini ada teman masuk nih, Peri Kudai. Oke, okay. Z-Wix. Apa kabar, Peri? Ya, ini ada yang menyapa Uni Yulia nih, dari Kudai.
2: Waalaikumsalam.
0: Menteri Kudai nih, Menteri Kudai. Kerja di bekas masuk lihat ya.
2: Malam kau.
0: Yo.
2: Request lagu udah.
0: Apa lagu?
2: Lagu ini lah diputar lom.
0: Hah?
2: Lagu Hutang Parebo.
0: Oke, siap. Diputarin.
2: Salamnya untuk Uda Putra Sambas.
0: Oh, Putra Sambas ya?
2: Yeah,
0: siap.
2: Spesial.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk Unin Bu Marni.
0: Oh, siap.
2: Untuk Kakak Nura atau Bang Kak Nguin.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk Pak Karyan.
0: Oke.
2: Okay. Sama istrinya.
0: Nah.
2: Terus untuk Uni Fitri.
0: Siap.
2: Mama Rafi, Pak Iing.
0: Ya. Yeah.
2: Uni Bu Kori, udah Alex, udah Niko,
0: ya.
2: Udah Embera,
0: oke,
2: okay. Udah siapa yang belum disapa tuh, udah Mario,
0: oke,
2: okay. Oke, okay, untuk semuanya aja, udah,
0: siap,
2: semoga selalu bersama Uni Rinanya ya,
0: oke, okay, makasih,
2: yo, apa, selamat malam.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, terima kasih Nulia ya dari Pemali. Baik, udah gue putarkan lagu dulu ya yang berjudul Kutang Barendo. Mudah-mudahan terhibur dunsana ambo sadonyo, orang Minang, orang Bangka, Bangka Belitung. Untuk Menteri Peri.

Itulah tadi lagu yang pertama, Kutang Barendo. Permintaan dari Embera dan Uni Yulia. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan tadi terhibur ya. Atau Gaul. Nah, muncul lagi Atau Gaul nih. Mantap, mudah-mudahan Atau Gaul sehat ya. Jadi, alhamdulillah besok Pemkab Bangka kerjasama dengan Kecamatan Merawang. Mudah-mudahan besok dari mulai jembatan sampai arah ke Pangkal Pinang itu kerjasama antara kecamatan, kemudian desa, kemudian masyarakat ya. Kemudian yang kedua di Sri Menanti, khususnya di daerah Cendrawasih, ada selokan-selokan yang kami lihat itu banyak sampahnya, banyak rumputnya, dan besok akan kerjasama dengan Lurah Sri Menanti, kemudian Kaling, kemudian masyarakat, dan juga Puskesmas Sungguliat. Semoga besok acaranya berjalan lancar ya. Kita menuju Asri ya. Jadi Asri itu adalah program dari Pak Prabowo. Nah, ini harus kita lakukan dengan baik. Bangka semakin indah dan semakin bersih yang pastinya. Mari kita jaga kebersihan ini dengan baik. Tidak ada lagi yang membuang sampah di trotoar. Tidak ada lagi nitip sampah yang ada di Koramil. Tidak ada lagi nitip sampah di Kejari ya. Nah, dan saya lihat juga di gereja dekat Bang Sumsel, alhamdulillah ini mudah-mudahan itu sudah mulai tidak ada. Tiga hari ini saya pantau ya. Nah, mari sama-sama kita jaga, buanglah sampah pada tempatnya. Baik, udah baik akan putarkan lagu yang berjudul Kelok Sambilan ya. Nah, mari ya.

Nah, itulah tadi kalau 9 ya. Jadi malam ini saya lihat ini masyarakat Indonesia yang pasti ya menonton pertandingan Indonesia lawan Bangladesh ya. Alhamdulillah tadi saya keluar dari rumah jam 8 tadi sudah 3-0, enggak tahu sekarang sudah berapa nih. Aslinda, Pak Kadenela, makasih. Mantap, lanjut Bapak. Siapa nih? Ya, siap, makasih ya. Aslinda. Spencer, sip. Telah bergabung. Jadi saya memberitahukan kepada masyarakat Bangka khususnya, terutama Kecamatan Sungliat dan diutamakan lagi Kelurahan Sungliat yang ada di 10 lingkungan, ada namanya suntikan campak ya. Jadi bagi orang tua, jangan sekali-kali menolak lah ya. Karena suntik campak itu penting bagi anak kita. Kenapa suntik campak masal itu dilaksanakan? Karena ada kejadian kemarin di daerah Nangdung, ada anak-anak meninggal satu ya. Maka itu dilakukan, dan di sekitarnya ada beberapa anak sudah demam. Maka itu harus kita lakukan suntik campak. Jadi bagi masyarakat yang didatangi oleh petugas kesehatan, terutama Puskesmas Sungliat, maka terima dengan baik. Maka itu akan dilakukan suntik campak bagi anak kita. Umur berapa, Pak? Umur dari 6 bulan sampai 15 tahun. Oke? Okay? Ya, jangan Anda menolak. Ya, kalau menolak itu merugikan anak Anda sendiri. Anda berarti tidak sayang kepada anak Anda. Oke. Okay. Dian, apa Dian? Selamat, selalu bahagia Pak Boy. Terima kasih, Bung Dian. Bung Dian ini CEO sawit dia nih. Orang terapa nama itu. Oke, okay, Bung Dian. Aslinda, sama-sama Bapak bilang deh. Oke, okay, terima kasih ya. Dian, suntil dana KT Bang Alan. Woi, kalau Bang Dian ini kan terkenal CEO sawit dia nih. Banyak sawitnya. Eh, nah, bilang Bang Alan bagi-bagi. Oh, rezeki itu memang untuk dibagi. Bung Dian, oke? Okay? Baik, dunsana ambo sadonyo, jangan lupa besok Pemkab Bangka OPD-OPD kerja bersih-bersih ya setiap kantor. Namun Dinas Lingkungan Hidup akan kerjasama dengan Batu Rusa, Desa Batu Rusa, kemudian juga dengan Kelurahan Sri Menanti, terutama di Cendrawasih. Karena di sana itu ada cendrawasih itu di selokan-selokan kelihatannya banyak sampah, kemudian ada rumput-rumput liar yang tumbuh sudah tinggi. Maka itulah sama-sama besok dengan masyarakat cendrawasih, kemudian dengan kalingnya, kemudian dengan lurahnya, kemudian dengan Puskesmas Sungliat. Oke. Okay? Nah, kalau untuk Merawang, camat Merawang yaitu Desa Batu Rusa, insya Allah dari mulai jembatan, nah, kemudian diteruskan arah ke pangkal sebelah kiri, insya Allah itu bersih-bersih juga. Karena kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Waduh, nah ini harus kita ubah ya. Pak Camat sudah mengirimkan surat ke kami, besok akan dilaksanakan bersih-bersih bersama dengan masyarakat, kemudian dengan kadus, kemudian dengan aparat camat, juga aparat desa. Sip, ya mudah-mudahan Bangka bersih, indah, ya, dan bisa membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Jangan lupa pilah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, ya, yang istilah bilang Padang, yang mempunyai nilai piti-piti, gitu ya. Piti-piti itu kalau bahasa kita uang-uang, nah itu. Oke, Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Bugih Lamo, ya. Bugih Lamo ko pintaan dari Udawa Uda Asril di Lampuang. Dah, ko dah lagunya dah. Jadi udah jan dak mendengar, sayang. Ko jo lagunya. Selamat mendengarkan Bugih Lamo.

Nah, itulah tadi Bugilamo kecenya ya. Nah, semoga lagu yang udah gue putarkan tadi udah awak yang di Lampuang terhibur udah Asril ya. Udah deh udah Asril ko awalnya pernah di Bangka kemudian balik-balik ke Lampuang. Dalam dulu mudah-mudahan sehat udah Asril dengan keluarga ya. Baya, udah Dedi, selamat bergabung. Kemudian Mikbal Perdana, ya, Randy Saputra, siap. Kemudian Ani Marni, semoga sehat selalu ya. Jadi bagi masyarakat, saya sampaikan lagi ada program daripada Dinas Kesehatan Kota Bangka, yaitu suntik campak ya. Kenapa suntik campak masal itu dilakukan di Kecamatan Sungliat, khususnya di Kelurahan Sungliat? Karena ada kasus yang kemarin itu salah satu anak yang meninggal, ya ternyata dia tidak juga suntik campak dan ada beberapa di sekeliling yang meninggal itu ada beberapa rumah juga panas, ya demam, ya ternyata setelah diperiksa ada beberapa yang tidak suntik maka program yang campak itu menyatakan seketika ada yang meninggal satu maka itu dinyatakan ke LB untuk kecamatan tersebut. Jadi kelurahannya adalah Kelurahan Sungliat. Jadi bagi masyarakat ada petugas puskesmas datang ke rumah untuk melakukan penyuntikan, tolong Anda terima dengan baik ya. Sayang, sayangi anak kita. Kalau Anda melarang maka Anda tidak sayang dengan anak Anda. Maka kedepannya Anda-Anda mungkin bisa terganggu dengan kesehatan. Ya, terutama ya bisa saja nanti dia akan berulang lagi kena campak lagi. Karena campak ini bisa membahayakan dan bisa membawa kematian bagi anak kita. Oke. Okay? Ya. Ini program masih berjalan. Anak yang belum disuntik, anak yang belum dapat suntik campak, tolong nanti. Jangan Anda menolak. Ini ada beberapa laporan dari kesehatan, petugas kesehatan yang ke lapangan menolak orang tuanya. Waduh, ini rugi sekali. Ya, rugi sekali. Ruginya pada anak Anda, bukan pada Anda ya. Jadi tolong dipahami dengan baik. Itu benar-benar program. Ya, baik. Udah baik akan putarkan lagu yang berjudul Bareh Solo. Nah, kok Bareh Solo?

Bilawati Kusuma, siap. Wadah, bare soloknya lama habis pula. Ya. Nah, jadi bagi masyarakat Bangka, mari jaga kesehatan dengan baik, jaga lingkungan dengan baik. Caranya seperti apa? Anda buang sampahnya jangan sembarangan, yang pasti ya. Sahrudin, selamat malam. Bergabung. Kemudian tempatkan sampah di tempat yang sudah disediakan atau ada di komplek Anda itu, ya. Pembayaran sampah ada, nanti tukang pengambil sampahnya ada. Nah, itu yang paling baik. Anda tidak susah-susah buangnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong bantu, tidak ada yang membuang sampah di trotoar, di tempat ya salah satu ya, di dekat Koramil, kemudian dekat Pengadilan Negeri, kemudian dekat Sunlake itu, waduh. Kenapa ya? Itu sudah dibuat spanduknya besar-besar, kemudian tulisannya bagus-bagus. Masa Anda tidak bisa baca? Saya yakin Kabupaten Bangka ini tidak ada yang buta huruf ya. Mungkin ada pusat, mungkin tidak banyak, 1, 2, atau 3 mungkin ya. Tetapi rata-rata saya lihat ini sudah bisa baca semua. Kenapa? Sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup, kata-kata dilarang buang sampah. Ketika Anda membuang sampah, Anda akan mendapat ganjaran, ya, hukuman dan segala macam, denda sekian macam, kan itu. Ya, Anda berarti menantang, kalau sudah dibuat seperti itu, Anda buang, ketika ketemu, ya nanti Anda coba-coba aja, tidak masalah. Ya, tidak bisa Anda bilang, wah ini tempat pembuangan sampah, tidak bisa. Itu kan sudah dibuat, bukan pembuangan sampah. Ya, nah itu yang pasti. Terima kasih bagi yang sudah melaksanakan dengan baik. Ya, ada perubahan-perubahan yang saya lihat, namun yang belum berubah ini ya. Yang belum berubah, yuk bersama-sama kita buang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Ratok bersama. Oke. Aku nyoha.

Iya, itulah tadi lagunya yang berjudul Ratu Pasaman ya. Jadi informasi bagi masyarakat Bangka khususnya, terutama nanti besok pagi insya Allah ada kerja anggota royong bersama di Desa Batu Rusa ya, dengan Camat Merawang juga. Bersama jajarannya Batu Rusa, desanya juga, kadesnya bersama jajarannya juga, masyarakat membersihkan mulai dari jembatan Batu Rusa sebelah kiri ya. Itu kita bersihkan bersama-sama nantinya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah nanti kita akan bawa mobil besar, mobil dump truck ya, untuk membawa sampah-sampahnya nanti. Jadi kami himbau kepada masyarakat, mohon bantuan, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Tidak indah, tidak elok ya kelihatannya. Ya kalau kita lihat lewat jembatan Batu Rusa itu sebelah kiri, waduh pemandangannya tidak bagus. Ya, banyak sampah kertas, banyak sampah yang dibungkus. Ya, kenapa? Ini adalah kesadaran yang tidak ada sama sekali. Ya. Ya, orang rumah orang kotor kok rumah kita bagus, maka ini tidak boleh dibolehkan ya. Nah, tolong bantu. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Baik, udah boy akan putarkan lagu balik ya. Yang berjudul aku nyawa lagunya. Lagunya udah boy putarkan Dindin Badindin. Apolo tu udah boy Dindin Badindin kau nyawa.

Apa Wan? Patah bercinta kecenya Wan. Masa ada patah bercinta Wan? Nanti udah cari dulu ya. Nanti udah carikan ya. Oke, udah Ridwan ya, yang mungkin sedang menonton bola dia kelihatannya nih ya. Lagunya Patah Bercinto. Oh, Patah Bercinto. Oke. Patah Bercinto. Oke, udah Ridwan. Selamat malam. Sip. Nah, aduh, udah Ridwan. Ya, kita putarkan lagu nanti Gasian Tengkura ya. Nah, kemudian bagi masyarakat juga saya sampaikan, mungkin ada awalnya kita dulu dapatnya bantuan pemerintah ataupun misalnya BPJS-nya bantuan pemerintah, ternyata seketika dia sudah lama tidak berobat, nah kok BPJS bantuan pemerintahnya di stop ya, atau tidak berfungsi lagi atau tidak aktif lagi misalnya ya. Tetapi kalau memang ya keadaannya masih ya menengah ke bawah dan masuk desilnya 5 dan 5 ke bawah, insya Allah nanti bisa kita urus nanti melalui kaling ya, melalui lurah, melalui camat, RT ya. Maka Anda laporkan, jangan Anda diamkan. Dan juga nanti Anda kalau memang itu sakit tidak ada kartu, insya Allah itu bisa difasilitasi dan bisa dibantu oleh pemerintah Pemkab Bangka ya, melalui BPJS bantuan pemerintah yang pastinya. Oke. Jadi jangan Anda takut ketika Anda sakit, Anda tidak ada mempunyai kartu layanan kesehatan misalnya. Boleh-boleh saja. Ya, Anda tetap dirawat dengan baik dan Anda akan mendapat pelayanan terbaik, kemudian mendapatkan BPJS bantuan pemerintah. Oke. Jadi Anda jangan takut ketika sakit, Anda segera berobat, ya. Oke. Baik, udah boy akan putarkan lagu yang berjudul Gasian Tengkura ya. Gasian Tengkura. Lagu ini kalau untuk

Itulah tadi gas yang tengkurak ya. Jadi bagi masyarakat Bangka ya, sampai saat ini program pemerintah Pemkab Bangka masih berjalan ya. Seketika ada keluarga kita yang sakit, ya mungkin dirujuk ke luar Bangka. Maka insya Allah ada dana pendampingan namanya. Dana pendampingan itu insya Allah itu cukup untuk yang mendampingkan ya. Jadi nanti diklaim nanti di BPKAD ya. Nah, jadi Anda tidak susah-susah, nanti hanya KTP, KK, kemudian surat keterangan tak mampu, kemudian rujukan dari rumah sakit sini ke luar Bangka. Ya, itu saja. Jadi Anda jangan bingung, kalau bisa keluarganya yang mengurus atau ya suami atau istri atau keluarga yang pasti. Ya, tidak usah pakai-pakai apa namanya itu. Ya, ya yang penting ya keluarga kita lah yang pasti. Insya Allah itu masih berjalan sampai saat ini. Ya, kalau Anda tidak paham, tidak tahu, Anda boleh bertanya ke BPKAD. Ya, dana bantuan pendamping bagi yang sakit di luar Bangka Belitung. Oke, baik. Dunsana Ambo Sadonyo. Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Cogok Mencogok. Kecilnya. Ah, lu Udah Boy, Cogok Mencogok. Go. Iko lagunya.

0: Kecenyo, aku lagu diminta oleh Mita ya. Taraga pulang, oke Mita, Pak Boy putarkan ya. Taraga pulang, siap. Jadi Pemkab Bangka mempunyai program yaitu Asri. Jadi Asri itu dari program Pak Prabowo diturunkan ke gubernur, gubernur turunkan ke bupati, bupati terus ke bawah kecamatan dan semuanya. Jadi setiap hari Jumat dan Selasa kita bersih-bersih. Ada yang di dalam kantor, ada yang di luar ya. Dan besok alhamdulillah hampir semua kegiatan bersih-bersihnya di OPD, di dinas masing-masing. Namun besok di Batu Rusa, Desa Batu Rusa berserta jajaran, Camat Merawang berserta jajaran dan bekerjasama dengan dinas DLH ya, akan bersih-bersih besoknya. Ya, Anda lihat nanti di jembatan Batu Rusa itu sebelah kiri ya, itu ada panjang, itu banyak masyarakat yang buang sampah. Maka itulah yang akan kita kerjakan besok bersama-sama. Mudah-mudahan pembersihannya lancar besoknya dan masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarangan. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Ya, lebih enak baik lebih enak bersih daripada kotor punya orang, punya kita bersih percuma saja. Kalau sudah ada kotor, ya lingkungan tidak baik, mungkin penyakit akan berdatangan, bermacam penyakit yang akan tiba. Oke. Okay. Reni Salon dari Pangkal Pinang, selamat bergabung. Gemilang. Oke. Okay. Baik, lagu yang berjudul yang berikut Patah Bacinto. Jadi Patah Bacinto kok diminta oleh Uda Ridwan tadi ya. Mungkin sedang nonton bola dia ini. Nah, ini lagunya Uda Ridwan. Patah Bacinto. Patah Bacinto sebentar dulu. Aku udah Ridwan.
1: Kalau seandainya inyo ado di siko malamku, caliak matonyo, sampaikan isi hati dun sana.
0: Nah, bilang Mita sepanjang jalan dekat jembatan Batu Rusa sering orang buang sampah. Itulah yang kita besok bersihkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Ya, kita bersama-sama jaga lingkungan. Ya, oke.
2: Okay. Lah denai rasokan
0: lagu dari Duan, oke.

Ah, itulah tadi lagunya ya. Yang alah awak dangakan bersama tadi. Baik, nanti lagu Mita ya, udah berputarkan yang berjudul Taragak Pulang ya. Taragak Pulang. Oke. Okay. Jadi insya Allah besok ada dua lokasi yang akan kita kerjasamakan. Batu Rusa ya, di jembatan Batu Rusa sebelah kiri itu dengan kecamatan jajarannya, kemudian kadesnya beserta jajaran dan masyarakat, dan juga ada dinas lingkungan hidup nantinya, ada beberapa tenaga juga, ada mobil kita siapkan untuk pengangkatan sampah nantinya ya. Kemudian ada juga di Cendrawasih besok insya Allah bagi masyarakat yang ada di sana, selokan-selokan yang saya lihat tadi itu sampahnya banyak ya, kemudian rumputnya tinggi-tinggi ya, jadi aliran airnya mempat dan kelihatannya ada bau-bau yang tidak sedap. Maka besok insya Allah kita sama-sama dengan Lurah Sri Menanti, kemudian Kaling Cendrawasih, kemudian masyarakat juga dan Puskesmas Sungliat ya, ada beberapa besok akan turun untuk bersih-bersih bersama kita ya. Mari jaga lingkungan kita dengan baik, tidak ada yang membuang sampah di sembarangan. Kasihan. Adi Musli, apa kabar nih? Ya, dia melihat-lihat saja dia nih. Ya, jadi insya Allah besok mari bersama-sama kita bersih-bersih, terutama masyarakat Cendrawasih, kemudian Kalingnya, kemudian Lurahnya, kemudian Puskesmas yang ada di sana, dan juga gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup besok. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa kita kerja dengan baik. Oke, baik. Dusana Ambo Sadonyo, kita putarkan lagu dari pintaan dari Mita ya. Taragak Pulang kecenyo. Konyoha. Lagu inyo Taragak Pulang. Selamat mendengarkan.

Nah, itulah tadi lagunya lah udah Boy putarkan. Pintaan dari Unimita tadi ya. Oke, tar agak pulang kerjanya. Mungkin udah lama dia Mita ini nak pulang ke Bandung dia ini. Ketemu orang tua. Semoga cepat-cepat ya kumpulkan duit Mita ya. Semoga duitnya banyak dan pulangnya cepat nanti ke Bandung, ke kampung. Oke. Jadi insya Allah, mari saya berharap, Uda Boy berharap kepada masyarakat Bangka ya. Mari kita bersama-sama. Bagi masyarakat yang mempunyai sampah plastik, ataupun botol, ataupun kaleng, ataupun kardus bisa dijual ya. Nanti Dinas Lingkungan Hidup akan membelinya. Kalau Anda susah, kalau banyak itu bisa DLH akan mengambil di tempat rumah Anda. Ya, akan kita timbang di sana nantinya. Dan setiap hari Sabtu itu ada namanya program pemerintah Bangka, Carefree Day. Carefree Day itu ada di sana senam-senam bersama-sama, ramai-ramai ya. Kemudian saya lihat juga ada jalan sehat, lari-lari kecil. Kemudian juga setelah itu pemeriksaan kesehatan. Gratis ya, yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir ada UMKM, saya lihat ada yang orang berjual ya. Us, mantap. 60 bilang Kim. Mantap Kim. Jadi jangan lupa sampah yang bernilai ekonomis Anda kumpulkan di rumah. Mudah-mudahan itu dapat menjadi tabungan Anda nantinya. Anda ingin beli minyak, duitnya sudah ada. Karena sampah tadi sudah bernilai ekonomis, sudah nilai uang nantinya. Oke. Okay? Anda mempunyai tabungan sendiri. Nanti di Dinas Lingkungan Hidup nanti ada rekeningnya masing-masing atau Anda ngambil langsung boleh-boleh saja. Nah itu mungkin pesan dari Uda Boy. Uda Boy putarkan lagu Dindin Badindin. Ini pintaan dari masyarakat. Dia senang mendengarkan lagu ini.

Itulah tadi Dindin Badindin. Ha, jadi semangat kita ya. Karena musiknya, lagunya membawa kita bahagia. Oke? Okay? Ya, kita bawa malam ini bahagia dengan ngopi. Ngopi hitam, tanpa gula. Ya, ubi apa? Ubi kempuk ya. Kemudian goreng-goreng, mantap. Yupin, Warkop Yupin, mantap. Oke. Okay. Udah Iwan, udah Kim, udah Choi, udah Wulio ya sama, udah Pandi, kemudian Akang Udayana, kemudian udah Faisal. Waduh, ramai situ. Siapa lagi ya? Wah, banyak. Oke. Okay. Pak Kades, Barwi. Oke, okay. Nah malam ini ramai kelihatannya di Yupin ya, karena di situ ada pemutaran bola ya, main bola tadi, dan nontonnya gratis tapi minumnya bayar ya, jangan lupa nanti catat Pak ini CEO apa CEO Yupin ya, takut nanti ada kelewat. Kopinya 3 jadi 2, mati rugi kita, lampu habis ya, nontonnya gratis, waduh. Ya mudah-mudahan Yupin ini ya sukses selalu ya. Ya, warkopnya semakin ramai saya lihat. Mudah-mudahan ya pelayanannya pasti kita jaga dengan baik. Rumah makan Lamanat Nomba, sip, selamat malam. Oke, okay, udah be putarkan lagu Bainai. Malam Bainai. Ikut pintaan dari udah Reka Papera. Siap, kita putarkan lagu malam ini. Dareka, ini lagunya.

itulah tadi lagunya Malam Mbak Indah ya. Dari Udah Reka Papera. Jadi jangan lupa Dunsana Ambosadonya Masyarakat Bangka. Insya Allah besok di Batu Rusa Desa ya. Akan kerjasama dengan camat juga besok, dengan masyarakat, dengan jajaran camat, dan juga dengan tenaga DLH. Insya Allah besok akan bersama-sama membersihkan mulai dari jembatan Batu Rusa sebelah kiri ya, sepanjang yang sampah-sampah berserakan. Kita upayakan insya Allah besok bisa bersih ya. Mudah-mudahan masyarakat mohon bantu kami, pemerintah juga perangkat desa, juga perangkat kecamatan tidak membuang sampah di sembarangan, terutama di jalan-jalan utama yang pastinya. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Oke, di Cendrawasih besok juga sama, ada selokan-selokan yang kelihatannya memang sampahnya berserakan, bertumpukan, sehingga aliran airnya tidak bagus, kemudian tumbuh daun-daun, tumbuh rumput-rumput. Nah, banyak. Insya Allah besok masyarakat Cendrawasih, kemudian lurah, kemudian puskesmas Sungguliat, ada beberapa tenaga yang akan diturunkan, dan juga tidak lupa dari Dinas Lingkungan Hidup, kita bagi-bagi tenaga besok ada di sana. Insya Allah mudah-mudahan besok akan bersih. Bangka bersih, Bangka jaya, Bangka asri. Oke, banyak Dunsana Ambo Sadonyo, udah baik akan putarkan lagu, awak tetap malangkan rekmik-rekmik loh. Semoga lagu yang udah baik putarkan kok, ya mantap ya, lama didanga ya, ancak kece orang ya. Oke. Okay.

itulah tadi ya lagunya orang apa sih Ratu Pasaman ya, Dark Mike. Jadi untuk lagu terakhir udah Boy putarkan pintaan dari Uni Weni tadi ya, orang Minang. Nah sebelum udah Boy tutui, udah Boy putarkan, udah Boy mengucapkan selamat malam, semoga malam iku awak dalam keadaan sehat sadonyo ya, mendapatkan apa mimpi yang indah yang pasti. Dan lupa besok bersih-bersih ya, Jumat bersih ya. Baik itu kalau dinas-dinas ya, mungkin ada yang di dinas, di kantor-kantor, ada yang di luar juga. Yang pasti kami Dinas Lingkungan Hidup, ada yang di Batu Rusa, ada yang di Cendrawasih, bergabung di kecamatan masing-masing untuk bersih-bersih yang pasti besok. Insya Allah mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan lancar. Baik, lagu terakhir udah Boy putarkan yang berjudul Urang Minang kecenya. Ya, Urang Minang. Aku nyoha. Urang Minang. Lagunya ya, pintaan dari Uni Weni tadi ya. Nah, wat cari apa lagunya kok nyoha.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berada di ibu kota Pulau Bangka, yakni Kota Pangkal Pinang, ada sebuah penanda atau titik yang punya nilai histori, menjadi patokan penentuan jarak antar daerah-daerah di Pulau Bangka. Titik ini diberi tanda 0 km atau kilometer 0. Umumnya, titik ini merupakan sebuah lokasi ibu kota negara atau daerah, di mana jarak secara tradisional diukur. Maka dari itu, titik 0 km sangat penting untuk suatu wilayah. Kini Pangkal Pinang punya ikon, yaitu sebuah tugu yang terletak di titik 0 km Pangkal Pinang. Tugu tersebut berbentuk koin, dan banyak khalayak ingin tahu apa maksud koin tersebut. Lalu, apa kata sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, penerima anugerah kebudayaan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian terkait pembuatan tugu 0 km di Kota Pangkal Pinang? Berikut penjelasannya.
1: Saya menyarankan kepada Pak Wali ya, agar nolnya itu digunakanlah pitis pan Pangkal Pinang. Jadi apa uang itu, uang Pangkal Pinang. Jadi kita tidak susah-susah membuat angka nol kan, tidak susah-susah menulis huruf nol seperti itu kan. Jadi kita gunakanlah pitis pan Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang itu dulu memiliki uang sendiri yang memiliki dua sisi ya. Yeah. Dua sisi, sisi mukanya Nian Hin Sun Ki ya, sisi
2: apa itu, Pak, maksudnya?
1: Sisi mukanya kan uang itu kan ada dua ada sisi dua, mata uang ya. Nah, sisi mukanya ya Nian Hin Sun Ki itu bertuliskan Haza Pulus Pangkal Pinang. Oh. Ini uang Pangkal Pinang. Sementara Nian Hin Hap Li, jadi sisi belakangnya itu tertulis Pin Lang ataupun Bin Lang yang berarti Pinang ya.
2: Oh, itu bahasa apa, Pak?
1: Itu bahasa Hakka, bahasa Hakka ya. Bahasa Mandarin ya, bahasa Hakka artinya Pinang. Jadi nolnya pun kita buat dari replika ya, replika apa? Uang Pangkal Pinang, pitis pan Pangkal Pinang yang pernah berlaku di Bangka itu sekitar tahun 1802.
2: Sampai kapan, Pak?
1: Sampai akhir ketika Belanda 1913. Ya, ketika berdirinya perusahaan tambang timah Belanda. Jadi sebelum itu uang itu digunakan untuk alat tukar di dalam distrik Pangkal Pinang.
2: Iya, baik. Saya pikir ada filosofi tersendiri, Pak, kenapa ada uang koin itu.
1: Ada filosofinya. Pertama, itu adalah uang Pangkal Pinang, kan. Bentuknya bulat seperti nol, kan. Nah, kemudian di belakangnya itu ada tulisan Pinlang ataupun Binlang. Itu artinya Pinang yang menunjukkan nama spesifik kota kita, kota Pangkal Pinang, kan.
2: Iya.
1: Nah, kemudian sisi depannya itu dengan huruf Arab Melayu. Jadi mata uang dengan dua sisi itu kan menunjukkan dua entitas, identitas yang berbeda ya. Satu identitas Melayu kan, dengan huruf Arab Melayunya, satu identitas Tionghoa kan, Cina Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa dua etnis itu berada dalam satu entitas ya, dalam satu koin atau pitis mata uang. Nah, ini menunjukkan secara filosofis bahwa orang Pangkal Pinang itu walaupun berbeda sukunya, berbeda adat istiadatnya, ada Cina, ada Melayu kan, ada Tionghoa, tapi dia satu dalam satu kesatuan.
2: Baik.

0: Titik 0 km Pulau Bangka memang sudah tercatat dalam sejarah berada di batas antara Mako Polres Pangkal Pinang yang lama dengan GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Tugu berbentuk koin atau replika Peaches Fun Pangkal Pinang itu berdiameter 4,8 meter dan berat kurang lebih 600 kg. Gambaran depan tugu bagian kanan terdapat prasasti yang merupakan tanda tangan diresmikannya tugu oleh Wali Kota Pangkal Pinang 1 Januari 2021. Kemudian, pada bagian kiri prasasti berisikan deskripsi sejarah koin yang dijadikan ikon tugu 0 km. Tugu titik 0 dipesan khusus menyerupai uang koin yang dulu pernah digunakan di distrik Pangkal Pinang yang disebut Peaches Fun Pangkal Pinang. Berada pada sisi kiri dan kanan tugu, terdapat tangga yang digunakan untuk naik ke bagian yang lebih tinggi, sejarah pada replika uang koin. Jumlah anak tangga tersebut masing-masing ada 10. Melihat lantai bagian bawah di halaman depan tugu, terdapat penanda jarak antara 3 kabupaten. Bagian utama penanda jarak menuju ke ibu kota Kabupaten Bangka dengan jarak 32 km. Ke arah selatan menunjukkan arah Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah yang berjarak 58 km dan Taboli, ibu kota Kabupaten Bangka Selatan dengan jarak 125 km. Kemudian ke arah barat menuju ke Mentok, ibu kota Kabupaten Bangka Barat berjarak 138 km. Dan ke arah timur menjadi pertanda menuju ke Pantai Pasir Padi, salah satu destinasi wisata pantai terdekat dari Pangkal Pinang, berjarak 11 km. Kini tugu 0 km berdiri kokoh tepat di sebelah rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Bagian depan koin yang menghadap jalan bertuliskan Arab, yaitu Hadza Fallus Pangkal Pinang. Sedangkan bagian belakangnya yang menghadap rumah dinas wali kota bertuliskan Hakka, yakni Binlang atau Pinlang. Berikut filosofi uang koin Kota Pangkal Pinang yang dijadikan ikon pada tugu 0 km oleh Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Saya menyarankan kepada Pak Wali agar nolnya itu digunakanlah Peaches Fun Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi kita tidak susah-susah membuat angka nol kan, tidak susah-susah menulis huruf nol seperti itu kan. Jadi kita gunakanlah Peaches Fun Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang itu dulu memiliki uang sendiri yang memiliki dua sisi ya. Dua sisi, sisi mukanya Nian Hin Sun Ki ya, si mukanya ya Nian Hin Sun Ki itu bertuliskan Hadza Fallus Pangkal Pinang. Ini uang Pangkal Pinang. Sementara Nian Hin Habli, jadi sisi belakangnya itu tertulis Pinlang ataupun Binlang yang berarti Pinang ya. Itu bahasa Hakka ya, bahasa Mandarin ya, bahasa Hakka artinya Pinang. Jadi nolnya pun kita buat dari replika ya, replika uang Pangkal Pinang, Peaches Fun Pangkal Pinang yang pernah berlaku di Bangka itu sekitar tahun 1802 sampai akhir ketika 1913 ketika berdirinya perusahaan tambang timah Belanda. Jadi sebelum itu uang itu digunakan untuk alat tukar di dalam distrik Pangkal Pinang.
2: Iya. Ada filosofi tersendiri Pak, kenapa ada uang koin itu?
1: Ada, iya. Filosofinya pertama itu adalah uang Pangkal Pinang kan, bentuknya bulat seperti nol kan. Nah kemudian di belakangnya itu ada tulisan Pinlang ataupun Binlang, itu artinya Pinang yang menunjukkan nama spesifik kota kita, Pangkal Pinang kan. Nah kemudian sisi depannya itu dengan huruf Arab Melayu. Jadi mata uang dengan dua sisi itu kan menunjukkan dua entitas dua identitas yang berbeda ya. Satu identitas Melayu dengan huruf Arab Melayunya, satu identitas Tionghoa kan, Cina Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa dua etnis itu berada dalam satu entitas, dalam satu koin atau pitis mata uang. Nah, ini menunjukkan secara filosofis bahwa orang Pangkal Pinang itu walaupun berbeda sukunya, berbeda adat istiadatnya, ada Cina, ada Melayu kan, ada Tionghoa, tapi dia satu dalam satu kesatuan.

0: Tugu 0 km Pulau Bangka yang didirikan sekarang sebagai bukti penandaan sejarah titik awal pembangunan Pulau Bangka. Saat Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Bangka pada tanggal 3 September 1913 lalu. Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan Bangka, menggantikan kota Mentok. Lalu, kenapa titik nol Pulau Bangka bukan berada di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang dari sisi peta berada tepat di ujung Pulau Bangka? Pemindahan ibu kota dan pemilihan titik nol dilakukan sebab letak Pangkal Pinang yang lebih strategis di bagian tengah pesisir timur Pulau Bangka dan mempermudah pemerintah mengorganisir 10 distrik pemerintahan dan pertambangan yang ada di Pulau Bangka saat itu. Pemindahan ibu kota sekaligus memisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dan administrasi pertambangan yang sejak tahun 1817 disatukan pelaksanaannya. Pangkal Pinang kemudian menjadi pusat administrasi pemerintahan dan Mentok menjadi pusat administrasi pertambangan timah. Pada masanya, pembangunan sarana-prasarana kepentingan publik dan pemerintahan dilakukan siang dan malam, seperti bangunan perkantoran, jalan, perumahan, sarana pendidikan, dan sebagainya. Penataan dimulai pada titik nol dari kawasan Civic Center yang berpusat di seputaran rumah residen atau sekarang rumah dinas wali kota Pangkal Pinang. Karena kawasan kota Pangkal Pinang perlu membangun ikon wisata yang bersifat edukatif, akhirnya wali kota Pangkal Pinang berdiskusi dan melakukan kesepakatan dengan para sejarawan di Pulau Bangka. Berikut penuturan wali kota Pangkal Pinang Maulana Akil terkait pembuatan Tugu 0 km yang memiliki nilai sejarah di Pulau Bangka.
1: Baik, mungkin hari ini saya tidak bicara tentang Smart City, Pak Wali Kota. Ya. Tapi kita di sini kebetulan kita ada paket acara dokumenter, Pak. Ya. Jadi kita akan mengangkat materi kita terkait mengenai Tugu 0 km Kota Pangkal Pinang, Pak. Ya. Baik, mungkin saya bisa langsung ya, Pak Wali Kota.
2: Ya.
1: Baik. Yang pertama, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi ide awal pada akhirnya Kota Pangkal Pinang akhirnya memutuskan untuk mendirikan Tugu 0 km ini, Pak?
2: From zero to hero. Jadi menjual Kota Pangkal Pinang ini saya bingung kemarin itu ya. Apa ya untuk membangun kota kita yang murah meriah tapi dikenal orang. Berupaya sedetil mungkin saya mencari gitu, peluang-peluang yang ada. Jadi kepala daerah itu harus punya jiwa entrepreneur. Kalau nggak punya jiwa entrepreneur, mau bagaimana jual daerahnya? Nah, semurah mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah saya lihat di samping rumah dinas. Samping rumah dinas itu ada tugu kecil, sebesar gini kali. Ya. Nah, depan gini, depan gereja. Tulisnya tugu 0 km Pulau Bangka. Tulisannya lu, kalau dilihat tuh dekat-dekat aja nggak jelas. Saya lama merenung. Ini salah satu peluang buat saya. Nah, gitu awalnya. Awalnya, terus saya pelajari lagi, mencari titiknya, pelajari lagi. Oh, saya baru tahu ternyata, Ibu. Rupanya, yang namanya titik nol di manapun berada, itu pasti di mana kantor pos berada. Jika ada kantor pos, di mana daerah itu pasti titik nol. Oh, gitu.

0: saya. Enggak ada yang lain. Yakinlah, carilah Pak. Dari Maroki sampai Sabang sampai Maroki enggak ada nama wali kota di Samolenya, cuma saya. Itu ikon saya. Nah, saya juga berpikir, gimana nih bikin nolnya ya? Lama saya pikir nol. Kenapa saya pelajari baca-baca literatur, tanya sama budayawan. Ada koin dulu. Koin untuk alat tukar di Bangka Belitung ini sudah ada. Ini luar biasa. Nah, koin ini untuk alat tukarnya itu bagi masyarakat Bangka Belitung. Ini yang menariknya. Titik nol ini sendiri udah tahun 1913. Nah, saya nggak tahu ya, saya baca sedikit ini ya terkait ini nih. Nah, namanya uang picis atau uang kopeng. Diperkenalkan oleh orang Tionghoa berdasarkan mata uang kekaisaran mereka yang sekarang disebut dinasti Tangara di Cina. Nah, ini dengan penduduk lokal abad ke-13 selama pemerintahan kerajaan Majapahit di Nusantara. Koin tunai Tiongkok ini, koin tunai Tiongkok ini ya. Terus seiring waktu berjalan, koin ini digunakan dalam berbagai bentuk tahayul dan ritual. Nah, itu mendapat nama koin ajaib. Nah, kalau sekarang apa, bukan koin ajaib ini nih. Apa anak-anak zaman sekarang main game online? Jangan sampai kita dapat chip ini. Betul ya? Nah, kira-kira Pak Febri lah kalau main itu, sudah tahu lah itu namanya apa. Nah, jadi ini koin tunai ini.
1: Jadi ini namanya koin tunai ini. Depannya ini bertulisan Arab,
0: yang artinya, yang tulisannya Haza Palus Pangkal Pinang. Artinya, ini uang Pangkal Pinang. Haza Palus Pangkal Pinang. Ini uang atau kongsi Pangkal Pinang. Belakangnya tulisan Tionghoa yang kira-kira bacaannya Binglang Gongsi atau Pinlong Kongsi, yang artinya berkembang dan maju secara nyata. Ini menariknya, jadi koin ini karena bentuknya juga nol, kenapa enggak kita buat jadi ikon titik nol? Nah, saya pengen bentuknya raksasa. Saya pengen lebih besar lagi sebetulnya dari ini, tapi enggak sanggup orang buatnya. Kita buat di Yogyakarta, saya pesan di sana, dan nilainya untuk membangun ini, membangun titik nol kilometer ini, lagi-lagi 200 juta. Enggak lebih, enggak kurang. Bahkan kami pagarnya itu yang tadinya pagar adalah pagar rumah dinas, lahannya rumah dinas, pagar itu saya modif, enggak beli lagi, kita cukup kita rapi, kita bentuk bulatkan aja. Jadi terjadilah ini murah meriah tapi lumayan cepat dikenal di masyarakat.
2: Baik. Pak Wali Kota, untuk memutuskan mendirikan Tugu titik nol kilometer ini Pak ya, tentunya ada sinergitas, kemudian juga mungkin ada semacam diskusi terlebih dahulu ya Pak ya, untuk memutuskan mendirikan itu. Itu dilakukan dengan siapa Pak?
0: Saya diskusi dengan para budayawan kita, terus dengan pelaku seni. Enggak banyak-banyak sih, saya nentuinnya enggak lama-lama. Kenapa mesti takut kalau niat kita benar, terus kita udah kita sudah paham segala macam, eksekusi lah. Saya enggak mau lama-lama. Benar kata Pak Kajati kemarin waktu pidatonya menentukan rehabilitasi itu. Kita perlu orang gila untuk membangun daerah negara ini. Kalau kita banyak pertimbangan, ini takut, ini segala macam, kapan mau bergeraknya? Risiko sudah pasti ada, makanya jadi orang gila untuk menentukan itu. Kalau enggak ada orang gila di negara ini, enggak akan maju-maju negara ini. Gila dalam arti tanda kutip. Oleh sebab itu, enggak lama-lama saya nentuin ini. Selesai, udah, tanda-tanda. Sama seperti saya bikin Tugu ke Temermango, Taman Dialova, alun-alun Taman Merdeka dan segala macam. Kalau mau ditimbang-timbang, banyak pro kontranya itu pasti ada. Nggak lama-lama kok. Saya cuma sampai ada kejadian lucunya, jam 2 malam saya stop pembangunan awalnya.

0: karena terlalu depan. Makanya saya rubah konsepnya lagi, saya mundur ke belakang. Yang mereka kemarin terlalu depan, jadi tidak ada space untuk orang foto, nggak ada space-nya. Sampai detail itunya saya kawal. Full dalam berapa bulan itu, kadang-kadang saya keluar malam untuk memastikan pekerjaan ini sesuai dengan keinginan kami.
1: Baik, Pak Wali Kota Pangkal Pinang ini kan terkenal banyak sekali wisata sejarah ya Pak ya. Dan ini mungkin punya potensi juga untuk dikembangkan ke depan. Mungkin ada pemikiran Pak ke depan agar tempat destinasi wisata sejarah ini bisa lebih dikenal lagi nih Pak.
0: Ya, zaman sekarang ini kan masyarakat kita ini senangnya yang anak-anak muda kita sekarang ini yang apa nih ikonik ini untuk dia selfie foto-foto. Yeah. Nah kalau sejarah kayak sebutnya aja museum misalnya, mereka udah a priori, mereka sudah coba dibikin namanya ganti misal bukan museum, apa kayak biar mereka tuh lebih ini misalnya rumah lama yang gaul misalnya kan. Nah, kata-kata aja main-main kayak gitu, mereka tuh ada sesuatu yang kadang-kadang di luar otak kita nggak nyampe karena anak-anak sekarang tuh beda gitu, masyarakat sekarang tuh beda. Dengan lagu Sikok Bagi Duo aja udah ngetopnya kemana-mana ya kan. Sikok Bagi Duo sekarang kan kurang masuk tekan galo-galo ya kan? Itu yang ngetop luar biasa. Kalau saya jadi gubernur itu, kalau saya jadi wali kota di Palembang, dengan lagu itu saya bisa mempromosikan kuliner sudah. Iya bisa. Empe-empe da becuko setengah duo, ya kan? Bagus itu kata-katanya. Gendum ditambah ikan jadi laksan, gendum pakai telur jadi apa tuh? Yang digoreng tuh peps, digoreng itu empe-empe pakai santan jadi laksan, ya kan? Nah, jadi kita menjual potensi daerah kita dengan hal seperti itu. Coba itu yang nyanyinya wali kota atau gubernurnya akan ngetop empe-empe itu, akan maju empe-empe itu. Nah, kita menjual Kota Pangkal Pinang seperti itu, murah meriah, tapi cepat dikenal orang. Daripada kita bikin, ada ini misalnya bikin Tugu Prasasti, 3 miliar, 4 miliar. Untuk apa ngabiskan tenaga hal-hal seperti itu? Mending kita murah meriah. Kayak Ketem Remango itu CSA dari Pelindo yang harganya tidak nyampe 200 juta. Tapi imbasnya tunggu tanggal mainnya nih. Kami sudah MOU, kami akan bikin di situ agrowisata khusus untuk kepiting Remango semua daerah sana. Nanti akan ada hotel-hotel yang view-nya ke depan dan belakangnya ke situ. Yang saya pelihara ada dua di sana nanti. Satu Ketem Remango sama buaya.
1: Buaya.
0: Iya. Bayangkan orang-orang dari kita mungkin biasa lihat buaya, tapi orang dari luar datang lihat buaya, kasih makan, itu akan jadi hiburan buat mereka. Kita memang buat penangkarannya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus jeli untuk melihatnya. Sama seperti titik nol ini, saya berpikir, loh banyak loh potensinya bisa ketolak. Nah,
1: gitu. Baik, satu lagi nih Pak Wali Kota. Iya. Tadi dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa ikon Kota Pangkal Pinang ini salah satunya mungkin lebih dikedepankan ke 5, apa Pak yang menjadi alasan Bapak?
0: Begini, kita kan membangun satu daerah, kadang salahnya adalah orang itu sering mengadopsi bulat-bulat, misalnya saya mau seperti Bandung nih, gitu. Oh Bandung bawa ke sini nggak cocok, nggak bisa. Surabaya dengan gayanya Bu Irma membangun, kita bikin tangkap apa tabu buaya juga tanam di sini, nggak cocok. Tabu budaya buaya itu nggak, lokasinya nggak pas di kita. Yang kita ini pohonnya apa? Pohon pinang, namanya Pangkal Pinang. Nah jadi kita membangun daerah kita ini sesuai dengan sumber daya kita, alam kita. Sama kan si Jui menyampaikan untuk perang itu. Kalau mau menang perang, kenali lawanmu, kenali musuhmu, kenali ini dan kenali cuaca. Nah, itu sama aja itu. Jadi kesannya itu bahwa kita untuk pesannya untuk membangun daerah kita harus disesuaikan dengan apa yang kita punya. Sekarang ini 80% loh timah itu perekonomian di kita. Lihatlah ya, di saat timah lagi mahal, tiap kamu lihat bagaimana saya susahnya nutup Teluk Bayur dan Parit 6. Tengah mati saya nutupnya prostitusi di sana. Tapi begitu timah naik, rame lagi. Nah, itu berarti timah itu luar biasa. 80% di kita banyak perceraian, perselingkuhan gara-gara timah juga sekarang. Bu, benar loh, Bu. Nah, saya kesel kalau atas saya tuh lihat kayak gini, harusnya ada yang mengelola. Kami sudah sampaikan Pak Gubernur, Pak Gubernur, ayo dong timah ini kita kelola, kita serahkan benar-benar dengan contoh misalnya BUMD atau koperasi, bagi orang-orang yang timah-timah itu, yang masyarakat kecil itu dimasukkan dong untuk koperasi segala macam, untuk apa? Kesehatan dan pendidikan dia. Jangan sampai dia nikah lagi, akhirnya perceraian banyak, jangan sampai dia pergaulan bebas anu ke tempatnya jing-jing gitu. Cukup itu dua. Pada timahnya murah, enggak ada timah lagi, mereka mau makan apa? Nah, imbasnya Bu, kenapa saya hajar timah dengan masjid, saya bikin pengen itu, ya itu kita punya. Orang taunya Bangka Belitung itu timah, pariwisata, makannya enak, itu aja, gak usah ngikut-ngikut yang lain. Fokus saja yang itu, branding itu fokus saja yang itu. Kalau kita fokus yang itu, dari ujung, dari Bangka Selatan, Bangka terus ke Bangka Pinang, pokoknya gencar, tampung, itu aja. Saya yakin Pak, Bangka Belitung ini akan luar biasa.
1: Baik, satu kata Pak untuk titik 0 km Kota Bangka Pinang.
0: Ayo datang yuk ke titik 0 km kita, bantu dong promosinya Ibu, Bapak, segala macam. Pak ini kan multiplier efeknya yang ku dapat, bukan titik nolnya, tapi dengan seperti itu sekarang sudah jadi tren toh. Kalau tidak ke, belum ke titik nol, foto di titik nol, saya rasa belum ke Bangka Pinang.
1: Ya, betul kan? Ya. Nah, ya, baik, terima kasih Pak Wali Kota perbincangan ya. Singkat kita di kesempatan kali ini. Bapak Ibu semuanya terima kasih semuanya, dan terima kasih juga waktunya Pak ya. Sukses selalu dan lancar selalu kegiatannya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Pangkal Pinang sudah berkembang dengan adanya ikon-ikon yang memiliki sejarah sebagai edukasi bagi warga Pangkal Pinang khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Tugu 0 km ini merupakan bukti bagaimana Kota Pangkal Pinang meningkatkan branding kota dengan cara menciptakan tempat-tempat ikonik di Kota Pangkal Pinang. Dibangunnya tugu ini sebagai bentuk perubahan penataan Kota Pangkal Pinang.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau denger-denger kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu. Cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi dekat niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Nah, salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu ada memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial sudah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

103,94 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam Seprade, sahabat budaya semuanya untuk malam hari ini. Ya, bersama Ika kembali menemani waktu istirahat Seprade ya, sampai kelam jelang jam 12 malam. Dan untuk saat ini Seprade yang mungkin ya sudah melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari, tentunya butuh waktu untuk istirahat ataupun tidur. Ya, tapi apa kabar nih yang mungkin tengah saro tidur, karena mungkin cuaca saat ini ya banyak yang kayak flu gitu. Egaknya baru agak sedikit baikkan nih. Ada yang susah tidur gitu ya, kalau lagi flu ini, yang hidung ngebuntu, yang agak sesak, belum batuk gitu ya. Jadi saat mengalami flu, sebagian orang tuh bukan cuma menghadapi demam, batuk ataupun nyeri tubuh, tapi kondisi yang tidak nyaman yang juga muncul itu bisa bikin waktu istirahat malam terganggu. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Prayat Minulia Surakarta, Dr. Ova Rahmawati, SPPD Finasi, menjelaskan kaitan tersebut dengan program Healthy Talk ya, yaitu ramah istilah super flu. Ada apa bedanya dengan flu biasa? Jadi menurut Dr. Ova, demam kayak nyeri kepala yang menyertai kondisi itu bisa bikin sebagian pasien mengalami kesulitan tidur, dan dikatakan itu bisa terjadi dan mungkin karena kondisi tidak nyaman. Demam nyeri kepala tuh kadang pada beberapa itu pasca terjadi susah tidur di malam hari gitu Seprade. Ya, gangguan tidur kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan karena istirahat merupakan bagian dari pemulihan tubuh. Dr. Ova juga mengingatkan bahwa kurang tidur pasca berkaitan kayak kondisi tubuh ketika seseorang sedang menghadapi infeksi. Dia pun menyebut stamina yang kurang baik termasuk akibat tidur terlalu malam itu juga bisa memperberat kondisi. Ya, mungkin bisa diperberat dengan stamina yang kurang bagus, misalnya karena capek, karena stres, atau mungkin tidur yang dalu gitu Prede. Karena itu menjaga waktu tidur itu menjadi salah satu bagian dari upaya mempertahankan kondisi tubuh kita. Dr. Eva juga menyarankan ya masyarakat sebisa mungkin mendapatkan waktu tidur yang cukup, dan dia pun menyadari hal itu tidak selalu mudah bagi orang dengan profesi tertentu yang punya jadwal kerja malam. Tapi ini mungkin tidak berlaku ya untuk beberapa orang dengan profesi tertentu gitu ya. Ya, jadi memang menyesuaikan saja kalau misalnya bisa ya tidurnya sebelum jam 11 malam ya. Ini naliwa Cepradi. Nah, dek tahu ngapa lamun katanya orang-orang yang memang punya jadwal kerja malam macam kita-kita nih Prade. Oke, kembali nanti kan kami hadirkan untuk kebersamaan kita masih di Tangtut Tembang Lagu Pengantar untuk tidur.

Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budaya.

0: yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita, kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek. Mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi. Hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih, tiap kali hari raya Islam nganggung kok.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.

Baik, seperti untuk kesempatan saat ini, di kebersamaan kita untuk tangkut ya dari seks di sesi terakhir ya untuk kali ini. Tadi akan lagi jam 12 malam. Ya, untuk itu Ega nak muter lagu Ngayon Anak. Kalau mudah-mudahan juga ini bisa ngantar Pradi untuk beristirahat di malam hari ini. Biar sok pagi paca bangun pagi dan beraktivitas dengan penuh semangat. Tentunya juga ku Ega ke rekan operator ya, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa esok di jam 5 pagi sampai jam 12 malam lagi. Selamat beristirahat sepradi semain. Bangun penuh sukacita. Sok pagi yuk.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Lait kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lait, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di Banjarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Prompat Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sepradik sahabat budaya. Di hari ini Jumat 2 Oktober 2026, kek Gura Fitri nganti sepradik hingga kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian segmen yang akan kami hadirkan, yaitu pagi ini kita akan dengarkan Kupia Pro 4 dengan judul Anak Perempuan Jadi Penyelamat Orang Tua dari Neraka. Kemudian kami lanjutkan di program Ngupi Pagi hingga pukul 8, di mana Sepradi akan membahas topik terhangat juga berkenaan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kami hadirkan pula untuk Kika Sepradi setelah Ngupi, itu akan ada program Berubat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Telah di Sepradi orang ken segmen yang akan kami hadirkan untuk Ika. Semoga nanti bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk mengulik aktivitas pagi hari ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara insyaallah diberkahi oleh Allah. Dan insyaallah menjadi acara yang bisa dan kita memohon, mengharap dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama kita memanjatkan syukur. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Tanpa henti Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan membaca ngaji kitab Sahih Bukhari tabarrukan agar kita ngambil barokah. Tentu sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya perawi-perawi hadis yang begitu banyak itu tidak kita sebut, cukup perawi pertama. Al-Abi Sa'id Al-Khudri, daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qalat an-nisa'u lin-nabi ghalabana 'alaikar rijal faj'al lana yawman min nafsika fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fihi. Fawa'allahunna ma'awa amarahunna. Suatu hari kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ibu-ibu itu datang menemui Nabi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, mohon bahasa kita, kaum laki-laki, bapak-bapak itu mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau. Maka berilah kami satu hari untuk bermajelis denganmu. Ya Rasulullah, kata ibu-ibu tadi, laki-laki itu mengalahkan kami di dalam kesempatan untuk berjumpa bermajelis denganmu. Kalau mereka bapak-bapak bisa tiap hari berjumpa bermajelis denganmu, sedangkan kami ibu-ibu ini waktunya sangat sempit dan juga enggak kedapatan jadwal masa kita. Tolonglah ya Rasul, luangkan waktu barang sehari saja, jadwal untuk kami bisa bermajelis denganmu. Lalu Nabi menjanjikan, oh ya kalau begitu hari ini tanggal ini ibaratkan. Dijanjikan oleh Nabi, Nabi membagi jadwal untuk ibu-ibu. Kemudian Nabi begitu di situ, Nabi itu memberikan nasihat kepada mereka. Nabi memberikan nasihat kepada mereka, di antara yang disampaikan Nabi adalah di antaranya yang disampaikan Nabi, fakana fi ma qala lahunna ma minkunna imra'atan ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min mawaladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnataini faqala wasnatain. Haddasana Muhammad bin Bashar qala haddasana. Jadi di antara yang diseketika Rasulullah sudah bertemu dengan ibu-ibu, bermajelis dengan mereka, membahas kita. Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah, barang siapa perempuan yang memiliki tiga anak, illa kana laha hijaban minan nar, maka tiga anak itu menjadi penyelamat, menjadi tabir, penghalang bagi dirinya daripada masuk neraka.
Kemudian perempuan yang satunya berkata, "Ya Rasulullah, kalau hanya dua anak gimana ya Nabi, mun bukan tiga?" Nabi menjawab, "Iya, dua, sama dua." Para pendengar dari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang memiliki dua anak, orang yang memiliki tiga anak perempuan, lalu dia jaga, lalu dia didik anaknya itu sehingga dia jaga anaknya sehingga dia sudah berusaha menjadikan anak itu jadi baik, maka tiga anak perempuan itu atau bahkan dua anak perempuan itu jadi penyelamat, jadi penghalang dia daripada masuk neraka, alhamdulillah. Jadi gembiralah bagi orang-orang yang punya anak perempuan sampai tiga, apalagi sampai empat, sampai tujuh. Jadi ingat jemaah saya, salah satu di majelis taklim itu, jemaah apa namanya, anaknya itu tujuh apa delapan gitu, cewek semua, perempuan semua, gak ada laki-laki sama sekali. Maka itu akan menjadi penyelamat dia daripada neraka. Berbanggalah di saat kita punya anak. Kemudian hadis berikutnya, Anna Aisyah haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddatsani Ibnu Abi Mulaika. Dari Ibnu Abi Mulaika, Anna Aisyah zawjan Nabi kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna Nabi qala man husiba udhiba qala Aisyah. Fakultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaba yasira faqala innama dhalikal ardu walakin man nukishal hisab yahliku. Dari Abi Mulaikah bahwasanya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu, beliau ketika mendengar sesuatu yang dia tidak memahami, maka dia tanya kepada Nabi sampai dia paham. Jadi Sayyidah Aisyah, ibunda kita semua, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ada masalah atau mendengar sesuatu dari Rasulullah yang dia sendiri kurang paham, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah sehingga beliau paham. Di antaranya adalah Nabi bersabda, man husibah uzibah, kata Nabi, man husibah uzibah, orang yang dihisab nanti di akhirat, uzibah itu pasti disiksa, masuk neraka maksudnya. Orang yang dihisab itu berarti nanti itu akan disiksa di akhirat. Mendengar itu, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah di dalam Quran, fasaufa yuhasabu hisabu yasiro, kelak akan dihisab dengan hisab yang ringan. Bukankah Allah itu berkata dalam Al-Quran, nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi kenapa tadi kok engkau berkata kalau orang nanti dihisab pasti disiksa, sementara Allah berfirman nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan? Itu kok sepertinya kontradiksi, sepertinya bertentangan. Al-Quran mengatakan fasaufa yuhasabu hisaba yasiro, nanti akan dihisab dengan ringan. Rasulullah berkata, bersabda, orang yang dihisab pasti disiksa. Kayak kontradiksi satu dengan yang lain. Itu seperti apa ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi Aisyah, membaca kita, maksud firman Allah nanti di akhirat akan dihisab dengan hisab yang ringan itu adalah, itu yang dimaksud adalah pemaparan amal. Orang-orang itu yang selamat nanti amalnya cuma dipaparkan sedemikian rupa, habis itu selesai, suruh masuk ke surga. Selesai. Cuma dipaparkan, oh ini amalmu, ini, habis itu suruh lanjut, suruh jalan. Sama kayak kita di-stop oleh polisi misalkan. Dicek surat maknya mana, di-stop, dicek apa namanya, surat-suratnya, STN-nya, BPKB-nya, segala macam lengkap. Ayo jalan.
itu dihisab dengan ringan. Tapi orang yang dihisab dengan begitu berat sampai terjadi perdebatan dengan para malaikat, sampai terjadi ketegangan dengan malaikat nanti yang menghisab, pasti akan disiksa. Maksudnya, artinya benar kata Allah di dalam Al-Quran, nanti di akhirat orang itu akan dihisab dengan hisab yang ringan bagi orang yang baik. Itu nanti hisab itu ada sebagian yang hanya dipaparkan amalnya. Oh ini amal kamu begini-begini. Oh ini amal kamu begini-begini. Habis itu selesai. Tapi orang-orang na'udzubillah yang celaka, dia itu bukan seperti itu hisabnya. Hisabnya itu bisa berat sekali. Hisabnya bisa sedemikian berat sekali. Sampai banyak pertanggung jawaban ini, pertanggung jawaban itu. Sampai nantinya itu berdebat. Sampai nantinya itu segala macam alasan, hujah-hujah, argumen-argumen harus dikeluarkan. Berarti itu orang itu akan nanti itu akan disiksa. Jadi tidak bertentangan. Jadi apa? Di saat kita tidak paham tentang hukum agama, kurang paham, tanya kepada orang yang paham sampai kita mengerti. Jangan kita setengah paham sudah berfatwa, jangan. Kemudian yang nomor dua, marilah kita kerjakan amal-amal ibadah agar hisab kita ini tidak berat. Apalagi kita punya kaitan-kaitan dengan hakul adami, punya hak-hak orang lain yang pernah kita jahati dulu. Hati-hati, akan memberatkan hisab kita. Banyak kita mohon kepada Allah agar kita ini diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa sampaikan, cukup dua hadis yang insya Allah menjadi ilmu untuk kita semuanya, untuk saya, sehingga kita ini dapat informasi seputar ilmu agama tidak jelas. Hukum-hukum tidak jelas, jangan langsung disampaikan. Tanya kepada ahlinya, sebagaimana dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang benar dari Allah, ada yang salah kebodohan kita. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahang.

Seperindik Kartu Kendali mulai urai antrean BBM di Kecamatan Kelapa Kampit, kabar selengkapnya. Antrean lebih teratur karena pengecer sudah ada jadwal. Diharapkan aturannya terus berjalan supaya BBM bisa merata, masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya, dan penerapan kartu kendali bagi pengecer mulai urai antrean BBM di SPBU Kecamatan Kelapa Kampit. Camat Kelapa Kampit Yudi Brahma menyebutkan pembagian jadwal pengisian untuk antrean roda 2 lebih terkendali dan tidak lagi ganggu arus lalu lintas. Yudi tegaskan penerapan kartu kendali masih tahap uji coba dan akan dievaluasi bersama TNI Polri. Pengecer yang tidak jalankan ketentuan dapat kehilangan kartu kendali dan kembali dilayani sebagai masyarakat umum. Demikian kabar Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Perempuan Sungai Suara Budaya Bangka Belitung Sepradi. Selamat pagi Sepradi sahabat budaya, selamat bergabung kembali di Ngopi Pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi ini, ngobrol penuh inspirasi pagi-pagi di program 4. Jadi Sepradi cuman nih, cangkir kopi atau teh pagi hari ini? Lebih seruput belum nih lah sarapan pagi. Nah boleh untuk Sepradi menyiapkan dulu sambil selonjoran santai atau juga lagi sibuk-sibuk nih, yuk, tengah beres-beres rumah, tengah beraktivitas, tengah di jalan. Pokoknya Sepradi perempat bakal nganti Ika hingga pukul 8 pagi. Nah khusus hari ini 2 Oktober 2026, suasana kerasa beda dan merasa keren. Coba ikat tengok kiri kanan atau di depan kaca rumah. Nah lah pakai batik apelom nih, nah pergi begawin, nah pergi sekolah ke manapun Sepradi. Hari ini adalah hari batik nasional, momen spesial untuk kita merayakan warisan budaya tak benda yang telah diakui dunia sejak tahun 2009 oleh UNESCO. Batik bukan sekedar kain bertotol-totol bergambar-gambar jadi Sepradi, tapi ada doa, ada corak, filosofi yang mendalam di setiap goresan cantiknya. Oke, kita bakal ngobrol ke depan ini tentang peringatan hari batik nasional.

Supradi, Ika tahu dah. Kebakaran hutan kek lahan atau karhutla dapat bermula dari hal kecil. Puntung rokok. Api unggun yang tidak dipadam, kek pembakaran sampah, pacak jadi sumber api yang sulit dikendalikan. Terus, cemane cara nyegah? Yang pertama, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang kering kayak mudah terbakar. Ketiga, men membuat api di luar ruangan, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Keempat, hindari membakar sampah saat kondisi lingkungan kering dan berangin. Dan yang paling penting, mengelihat asap atau titik api, segera laporkan ke pihak berwenang. Jangan nunggu api besar. Ingat, cegah karhutla bukan hanya tugas petugas. Kita semua punya peran. Satu api kecil, pacak jadi bencana besar. Jangan biarkan api membakar hutan dan masa depan kita.

Perempat Silat Suara Budaya Bangka Belitung Sepradi, balik lagi di program Ngupi Pagi kita hari ini. Kita bakal ngobrol tentang Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober Sepradi. Nah, kalau ngomong tentang batik nih, sekarang masyarakat bukan hanya dari kalangan orang tua. Kalau dulu tuh kan Sepradi orang tua yang banyak menggunakan, tapi sekarang bahkan dari generasi-generasi muda nih sudah sangat luar biasa semangat untuk memakai batik tersebut. Nah, seperti kalau ngomong tentang batik sekarang tuh citra berbeda dibandingkan dekade yang lalu. Kalau dulu mungkin orang mikir batik cuma cocok untuk acara resmi, kondangan, atau juga dipakai ke orang tua. Tapi kalau sekarang nih anak muda nongkrong di kafe, style keren-keren dengan outer batik, kemeja batik oversize, sampai sneaker tuh bermotif batik seperti aksesoris, kalung, kemudian juga hijab dan tas, seperti dompet. Wah, banyak sudah yang menerapkan dengan aksen-aksen batik. Ada batik parang, itu khas Solo atau Jogja dengan garis diagonal yang melambangkan semangat pantang menyerah dan ombak samudra. Ada batik megamendung yang terkenal juga dari Cirebon, motif awane yang adem dan mengajarkan kesabaran. Ada juga batik pesisir, warna-warni yang meriah melambangkan pembauran budaya yang terbuka. Dan juga ada batik Papua Sumatera mengangkat flora dan fauna lokal yang begitu gagah. Batik ini inklusif dari Sabang sampai Merauke, punya gaya pemaknaan batik masing-masing. Maka pakai batik hari ini tuh bukan cuma sekedar seragam kantor atau sekolah, tapi wujud kebanggaan kalau Indonesia tuh kaya dan elegan. Nah, Sepradi, kalau ngomong di program Ngupi Pagi hari ini makin hidup dan berwarna-warni tentang Hari Batik. Sekarang saatnya ketika kubuka jalur interaktif untuk Sepradi di rumah, di jalan, atau yang tengah siap-siap ke kantor di 08 12 13 14 10 39, ada berapa banyak Sepradi, bukan hanya pakaian, maksudku tuh ada banyak beberapa koleksi Ika yang bermotif batik, boleh juga sharing. Oh, ada Sepradi, hitung lo. Ada bajuku motif batik di siko, tas motif ada sedikit-sedikit nuansa batik juga dua. Jadi Sepradi, bukan masalah hitung-menghitung, artinya kita punya koleksi dengan begitu begitu bangga kita menggunakan dengan motif batik tersebut, motif batik Indonesia.

0: Tahu tak Sepredi, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi, dijual dengan cepat untuk ngikutin model yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihannya pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oke, seperti sahabat budaya yang bergabung bersama kami di program Ngopi Pagi hari ini, silahkan seperti ya, ada berapa banyak koleksi batik Ika seperti. Batik itu tidak harus baju, pakaian, celana seperti, tapi boleh juga misalkan kalau punya jam tangan, punya sepatu, punya tas seperti yang bermotif batik, atau juga selendang, scarf, after juga seperti berbagai macam aksesoris dalam artian bandana juga seperti boleh bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi perempat.
1: Selamat pagi juga seperti Bang Kangin. Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita ngomong tentang hari batik.
2: Iya.
1: Nah, ada berapa banyak nih koleksi batik seperti Bang Kangin?
2: Batik sih tidak banyak lah, paling-paling dua kemeja.
1: Sering sering menggunakan batik?
2: Jarang.
1: Oh, jarang.
2: Kecuali ada undangan pesta, orang sedekah. Pernah kami berkunjung di Jogja ke apa rajin batik tuh, ternyata batik itu kalau di Jogja harganya masih sangat tinggi, ada yang sejuta, ada yang sejuta setengah.
1: Oh, mahal. Mahal loh harganya.
2: Mahal. Kalau kita sudah nanya-nanya dan beli mustahil ke orang bapak lama sampai dilempar ke dinding.
1: Wah, pun macam nak tua.
2: Ada jauh dari kapan bos. Ada di itu perajin batik ya.
1: Oh, mungkin karena itu untuk pembuatan.
2: Tapi kita di Pandu kan para anak Pandu pemandu wisata itu tempat perajin batik ya.
1: Apa karena pembuatan batik itu susah, batik cantik mungkin bukan yang pabrikan, ada cetak, jadi mahal harga ya.
2: Mahal.
1: Soalnya nyamarah kan kita dek meli. Nanyin-nanyin getak kan.
2: Nanyin-nanyin getak kalau mangka amlida.
1: Oh, lapon ya. Pagi hari ini ada lagu apa yang didengar?
2: Kalau bisa lagu Puyuh Jantan.
1: Oke, siap.
2: Salam-salam dikit ah. Salam-salam untuk Ibu Bidan, untuk Cimolek di RW, untuk Mama Rati, untuk Koti Timbo di Pakin, untuk Ibu Mary, untuk Pak Berahim Napangan, untuk Ibu Fitri di Serinanti, untuk Ibu Mar, untuk Koyau, untuk Lubro Priatun, untuk Pak Ian, untuk semuanya-semuanya lah, dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis.
1: Siap.
2: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walau izin, mohon maaf, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Spradi Bang Kangin yang telah bergabung memberikan inspirasi lebih kepada pengalaman ketika pergi ke pengrajin batik di Yogyakarta. Memang kalau diproduksi secara tradisional, proses pembuatannya yang lama sehingga membuat harga tuh mahal Spradi. Nah, kalau Ika Sapradi mungkin punya pengalaman atau juga berapa banyak koleksi batik, juga boleh bercerita, atau motif batik yang Ika pernah beli itu motif batik apa bayi, boleh gabung Sapradi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi sayangku yang cantik.
1: Selamat pagi juga Bude Sumi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, bodemu selalu sehat sayangku.
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana dengan dirimu?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Amin, yang penting sehat lahir batin ya sayang.
1: Betul, Bude.
3: Kalau kamu tanya tema batik,
1: batik.
3: Aku punya batik Kawung Beton ya, Sidomokti, Palasritik,
1: mantap.
3: Ya. Banyak lagi lah motif-motif punya, tapi kain panjang lengkap dengan selendangnya.
1: Wah, itu bajunya dibeli udah lama, dipakai untuk apa?
3: Dipakai kalau hari-hari tertentu lah, kalau kita butuh ya, kalau kita ada acara keluarga. Nah gitu.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih sudah berbagi informasinya, Bude.
3: Iya.
1: Iya, pagi ini ada lagu apa yang mau didengarkan?
3: Hari ini aku mau lagu apa ini? Daerah apa lagu?
1: Boleh, dangdut. Boleh lagu daerah, dangdut juga boleh.
3: Dangdut boleh ya. Kalau gitu. Sebenarnya aku mau minta, tapi dari OB Maisak boleh?
1: Saya carikan dulu ada atau enggaknya ya. Emang judulnya apa, Bude?
3: Judulnya ini loh. Ada satu nama. Boleh?
1: Ada satu nama OB judulnya. Maisak. Judulnya ada satu nama.
3: Iya.
1: Iya deh kalau gitu. Mau sapa-sapa siapa pagi ini?
3: Sapa-sapanya buat apa tadi? Kakek Sakamura ya tadi ya? Nyamar nama seribu nama juga aku kenal kok. Salam sehat dari Ibu Bidan di Parek Malang buat Kakek Sakamura ya. Buat apa ya, Ibu Kori, Bapak Alek ya. Buat Julia dan Putra Sambat, buat Yuk Marni, buat Mbak Teri juga ya. Buat Ibu Fitri di sini menanti, buat Tokian di BTN, buat Tokian juga di Gabek ya. Buat Mas Panji di Pasger ya. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, buat Bang Topan di Belitung Timur juga. Di Belitung Timur, bukan Belitung Timur, beliau di Belitung jalan sudah tahu
1: di Belitung,
3: Bang Topan Redero. Semoga sehat selalu. Buat siapa lagi nih? Ko Ahyau ya. Beserta putrinya yang cantik, semoga sehat selalu. Buat semua anu nih ya, Ahmad di Tanah Merah. Bang Romlan di BT di anu di Mutaba. Juga buat Tabrahim 86 selalu menyala abangku.
1: Menyala.
3: Buat Ramina di Rabu, Yudati di Pugul ya. Buat semua semuanya. Buat teman-teman kita di Pro 4 yang sering gabung, semoga sehat selalu ya. Bang Rido juga di Perlang ya, semoga sehat selalu bersama Yusriatunnya. Oke lah kalau gitu, terima kasih,
1: terima
3: banyak
1: kasih.
3: Sobat sudah lagunya ya. Ada gak lagunya?
1: Ada lagunya.
3: Lagu itu spesial buat Mas Panji di Pasger ya.
1: Oke, siap.
3: Semoga beliau sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak sobat sudah lagunya ya sayangku.
1: Oke, terima kasih. Hutan
3: apa di tumbuh lalang?
1: Cakep.
3: Lalang kucabut tumbuh beruntun.
1: Cakep.
3: Bode Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak. Sangat penyanyi yang cantik dan santun.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bude Sumi yang sudah bergabung bersama kita. Kami lanjutkan kembali, namun sebelumnya Sepradi simak dulu informasi yang kami hadirkan melalui program Kabar Bangka Belitung. Tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.